Berita seterusnya. Nur Hazizah Indra Safri, 24 tahun yang tinggal bersama neneknya yang berbeza agama, berazam untuk membalas jasa nenek yang membesarkannya sehingga berjaya melanjutkan pengajian ke Universiti Utara Malaysia UUM. Kasih sayang neneknya Ngeng King Fong, 72 tahun yang beragama Buddha, menjadi kekuatan untuk terus berjaya. Menurut Nur Hazizah, bapanya meninggal dunia tahun lalu manakala ibunya yang sering bertukar tempat kerja dan tinggal berjauhan. Beliau berkata perbezaan agama tidak pernah menjadi penghalang kepada hubungan mereka. Malah ia mengajarnya menghormati perbezaan kepercayaan dan cara hidup. Walaupun berdepan pelbagai cabaran dan dugaan, Nur Hazizah berazam mencipta masa depan lebih baik melalui pengajian ijazah sarjana muda pengurusan hospitality di UUM. Sementara itu, Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Mertada Muhammad berkata, bagi memastikan perjalanan pengajiannya tidak terhenti akibat kewangan, UUM turut mengambil langkah membantu memenuhi keperluan Nur Hazizah sepanjang berada di kampus. Terletak antara gugusan pulau ikonik Langkawi, Pulau Singa Besar terkenal dengan kejernihan air laut dan kehijauan hutan selain habitat pelbagai spesies hidupan liar termasuk burung helang. Keunikan flora dan fauna menjadikan pulau itu antara destinasi yang semakin mendapat perhatian pelancong. Pengerusi Persatuan Pelancongan Langkawi, Zainuddin Kadir berkata Pulau Singa Besar yang boleh muatkan sekitar 2,000 orang pada satu-satu masa memberi peluang kepada pengunjung menikmati alam semula jadi yang masih terpelihara. Pulau itu terletak antara Pulau Dayang Bunting dan Pulau Bras Basah dengan keluasan kira-kira 600 hektar serta digazetkan sebagai hutan simpan. Orang ramai yang ingin mengunjungi ke Pulau Singa Besar boleh menaiki bot dari jeti Teluk Baru atau jeti Pelancongan Kuah. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Dua atlet rugby sukan Malaysia Sukma Kedah antara 13 pemain yang terpilih membawa cabaran Malaysia ke Kejohanan Sukan Asia 2026 Aichin Nagoya, Jepun. Acara rugby 7-11 lelaki bermula 1 hingga 4 Oktober ini. Dua atlet terbabit adalah Amar Syamim Nur Herman yang merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Hosbah dan bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu Muhammad Izam Alif Abdul Rani. Majlis Sukan Negeri Kedah dalam kenyataan berharap kedua-dua atlet terbabit dapat melakukan yang terbaik dan mengharumkan nama Malaysia dan Kedah di peringkat Asia. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610. #RancakBerbisa. Assalamualaikum.

Klip 60 #RancangBisa. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Yatif 6.10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik. 8.20 minit pagi. InsyaAllah 9 minit dari sekarang.
0: Ke mana? Kita nak ke mana?
1: Ke mana lagi?
0: Nak ke mana? Kita nak ke Selamat Pagi Malaysia. Okay?
1: InsyaAllah.
0: Langsung di TV1. Kita akan bersama-sama dengan, bukan setakat Ibas saja kan, stesen Kedah FM, tapi Kelantan FM dan juga Labuan FM.
1: Okey, kalau siapa yang nak tengok untuk waktu ini, nonton penyampai-penyampai stesen-stesen negeri lain, macam Kelantan untuk hari ini, insyaAllah Syah, DJ Syah.
0: DJ Syah.
1: Okey.
0: Kalau di Labuan, Khairul. DJ Khairul.
1: DJ Khairul lah.
0: Ya, itu di Labuan FM dan juga di Kedah sendiri, Ibas akan bersama-sama dengan anda lah.
1: Bukan Khairul Iskandar tak?
0: Bukan. Khairul Iskandar nanti.
1: Nanti.
0: Dia masih lagi dalam tapisan.
1: Oh.
0: Untuk keluar TV-nya, marah no?
1: Tak marah. Tapi untuk hari ini, sentuhan, antara sentuhan-sentuhan penerbit yang memang juga hebat, Hamdan Dain, insyaAllah untuk hari ini kita akan bawakan kepada anda cerita-cerita di negeri Kedah Darul Aman.
0: Khabar dari Kedah.
1: Apa cerita yang Bas nak bawakan?
0: Antaranya sikit lah Bas nak bawakan UUM.
1: UUM?
0: Universiti Utara Malaysia. Siapa yang main negeri Kedah, mesti nak pergi mana Bas?
1: Nak pergi mana lagi? Bukit Kayu Hitam.
0: Hang kira Bukit Kayu Hitam.
1: Dialah dah laluan tu. Sementara yang ada.
0: Betul-betul. Kan? Ada juga yang nak pergi Langkawi. Dan juga nak pergi mana? Kalau main Kedah tu, kalau tak singgah rugi.
1: Kalau tak silap JE lah. Kalau kata JE duduk di KL. Mesti nak pergi kat Pekan.
0: Pekan Rabu.
1: Yes.
0: Yang tak ada pun ada. Cuma siapa yang tak ada kat situ? Mak ayah.
1: InsyaAllah lah kalau nak pergi mak angkat. Ayah angkat. Masih lagi ada di situ.
0: Okay, kita khabar daripada Kedah ni, Ibas nak bawakan UUM terima kemasukan pelajar baru.
1: Khabar
0: berapa ribu
1: Kedah.
0: Nanti
1: berapa
0: kita akan kongsikan.
1: Oh, sekejap lagi.
0: Dalam Selamat Pagi Malaysia nanti.
1: InsyaAllah. Dan JE pula, JE nak kongsi sikit lah berkenaan dengan kalau setengah tempat dia tak tahu benda ni apa dia. Apa dia nyok?
0: Oh, nyok.
1: Ngok tau dia kata. Nyok memang tak tahu.
0: Hang ni ngok betul.
1: Ngok dia nyok. Tahu. Nyok. Ni kan. Nyok.
0: Nyok.
1: Nyok.
0: Tapi kalau orang KL tak panggil nyok.
1: Nyor.
0: Nyor pun dah.
1: Nyor. Condong.
0: Nyor melambai.
1: Nyor melambai.
0: Tapi kalau orang KL.
1: Pemisah.
0: Ni kalau orang KL dia panggil tak panggil nyor.
1: Ha,
0: dia panggil kelapa.
1: Kelapa.
0: Kalau orang KL, kalau orang Kedah nak jadi KL, dia sebut nyor tu salah.
1: Tapi memang lagu ada nyok.
0: Tak apalah.
1: Pulau nyok.
0: Pulau nyok. Kan. Nanti nak kongsi nak sekejap ke?
1: Saat lagi kita kongsikan sikit lah. Saat lagi berkenaan yang dengan apa yang ada. Tengku Mahkota Kedah, Tengku Syazuddin Arif Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin perkenan mencemar duli berangkat ke acara penanaman pokok nyok Kedah.
0: Saat lagi kita sama-sama mengetahui lah dengan lebih lanjut nanti eh.
1: Yes.
0: Di Selamat Pagi Malaysia.
1: InsyaAllah. Terima kasih Hamdan.
0: Ya, terima kasih Hamdan Dain selaku penerbit hari ini untuk Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama nanti kan.
1: Okay, 7 minit dari
0: sekarang. Nak count ke? Nak count ke?
1: Minum.
0: Jom.
1: Jangan duduk count kan? Minum apa? Aku nak minum apa?
0: Minum apa yang ada?
1: Macam?
0: Macam kopi ke? Atau macam teh tarik? Lagi macam-macam lah.
1: Macam?
0: Nak macam?
1: Nak lah. Dia terlajak macam pula dah pergi.
0: Awak ni lah.
1: Sekejap lagi lepas ni kita minum.
0: Patah balik buka lagu tu.

0: lagi lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Yeah.
1: Yeah. Ini masanya Aktif 6 10.
0: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.

0: Ya, teman paling fun. Sudah semestinya kedai FM Mesra Harmoni.
1: Okey, baik. Sebut pasal teman paling fun untuk anda. Pastinya bersama dengan Ibas waktu ni. Okey, tadi kita dah janji untuk anda. Kita dah bawa semuanya ke Angkasa Beri Kuala Lumpur.
0: Kenapa kita mungkin janji, Ibas?
1: Bukan kita mungkin janji. Sebab itulah kita dalam keadaan yang kadang-kadang terpaksa. Kadang-kadang apa yang kita nak tu
0: kita
1: tak dapat.
0: Lepaskan.
1: Yes.
0: Macam itulah kehidupan, kan? Betul tak, Ibas?
1: Sedangkan lidah lagi tergigit. Kan? Tapi itulah untuk anda. Kita dalam sekarang ni, kita nak ada satu lagi tau. Kita nak, kalau boleh, setiap orang dalam diri ni ada juga. Tak banyak pun sikit. Apa tahu tau?
0: Apa dia?
1: Anxiety.
0: Memanglah pun, kan? Setiap orang mempunyai anxiety. Tak kira lah. Yang dah lama kerja ke, macam Bas ni pun. Contoh kalau nak berdepan dengan orang ramai pun. Jadi acara majlis ke apa contoh dia mai juga perasaan tu. Sesekali tu dia mai. Tak kira lah dia pengacara majlis ke ataupun kerja-kerja lain pun sama juga. Nak ambil lesen motor ke pun sama.
1: Satu lagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan perempuan kan yang dah ada anak-anak. Okey, nak bertunang anak-anak. Dia mai perasaan anxiety tu ada juga. Kebimbangan.
0: Siapa dia, Kak? Siapa dia?
1: Kerisauan, tak kira lah siapa pun.
0: Dan anxiety tu dekat nak bertunang tu ke dekat family?
1: Semua sekali kita ni ada perasaan tu. Kalau kat family, dia cara family. Kan? Kalau kat yang nak bertunang tu, dia ada cara kepada dia tu. Mungkin ke tahap-tahap anxiety tu. Mesti adanya kebimbangan, kerisauan kita, kan?
0: Ya.
1: Sebab benda tak jadi lagi, memang kita risau. Lepas-lepas tengah buat apa semua tu, dia mula naik ke penghujung tu, kau rasa lega. Kalau benda tu lancar. Luncur.
0: Kan?
1: Kalau dah settle dah tu, lah macam tu. Ya, biasa lah, tak ada apa. Dalam bag ambil, masuklah kereta balik yang kau
0: tapi
1: jadi MC.
0: Kalau jadi MC kan. Tapi kalau bertunang, kenuri pun sama juga.
1: Sama?
0: Kenuri tambah-tambah wali matu urus ni yang panggil orang ramai, kan. Sampai berapa ribu orang tu. Kita duk risau, takut tak cukup load. Itu pun risau. Salah satu bentuk anxiety juga.
1: Ada.
0: Tapi ada. Anxiety tu kat semua orang ada, kan. Tapi kalau lebih-lebih tu yang berbahaya.
1: Oh, tak boleh yang tu. Dia tak boleh macam tu.
0: Sebab tu kena tengok apa. Kena dengar.
1: Dengan
0: bicara jiwa.
1: Bicara jiwa.
0: Dekat kedai FM ni.
1: Ada.
0: Kan,
1: ada.
0: Minggu keempat setiap hari Ahad 12:15 menit tengah hari, terbitan Nur Ain.
1: Okey, hari ni kita bersembang berkenaan dengan kebimbangan kita, anxiety dalam diri kita, okey. Anda boleh terus bersama dengan kami dan juga kirimkan kepada kami melalui WhatsApp Kedai FM ataupun terus saja
0: ke mana?
1: Ke mana lagi kalau bukannya ke talian. Kedai FM Mesra Harmoni, talian kita.
0: Talianlah sebabnya di Facebook tak dapat kami bersama dengan anda, kan? Mungkin di talian Kedai FM di 04-771-7608
1: 7713037 ataupun
0: Bas confused. Apa? 71
1: 7608-7713037 dari dulu kala. Dulu
0: memang
1: selamanya.
0: Sebab dia sama dengan nombor kereta Bas.
1: Hak belakang.
0: Bas macam lain. Dia macam lebih kurang. Sebab tak nak ingat
1: nombor hak belakang. Selalunya hak belakang yang dia pun ambil, kan, tu.
0: 7037, kan?
1: 7037.
0: Ha? Hak kita
1: 7713037.
0: 3037, kan? Sama. Abang 7037. Dia lebih kurang macam
1: dia
0: tu.
1: Dia 3037.
0: Perlu pening dah.
1: Jangan tak apa.
0: Siapa diriku?
1: Adik Reza.
0: Untuk anda di aktif 10.
1: #.
0: Rancak berpisah.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui

0: Ya, segar sempoa. Inilah Kedah FM. Betul tak, Ibas?
1: Betul. Semuanya betul-betul belaka. Okay.
0: Kita dah pun 8.50 minit pagi dah pun. 8? 8.50 minit pagi.
1: Kita nak sambung jugalah
0: Ibas,
1: topik kita
0: Ibas
1: ni.
0: Ibas perasan tak kan? Dalam kadang-kadang tu dalam kehidupan kita lah.
1: Dalam kehidupan kita.
0: Nah, dalam kehidupan kita, ada hari yang memang dia macam kelam kabut.
1: Kelam kabut.
0: Tambah-tambah hari Ahad ni kan? Dia macam-macam duk ada. Yang tu tak kena, yang ni tak kena. Ha, macam-macam lah.
1: Lepas tu macam mana kita nak buat pergi
0: kena? Macam mana kita nak selesaikan yang hari yang kelam kabut tu?
1: Okey, baik, kita balik kepada topik kita hari ini. Berkenaan dengan kebimbangan.
0: Kebimbangan.
1: Kan? Ataupun anxiety.
0: Anxiety. Syafiq kata saya bimbang. Saya bimbang-bimbang. Bimbang-bimbang.
1: Berapa kali bimbang.
0: Dia kata
1: bimbang
0: apa sangat. Yang apa yang akan jadi nanti kalau saya tak ada. Dia kata, satu tak hidup ni lakuk noh.
1: Fatimah.
0: Fatimah kata apa?
1: Fatimah Hashim. Memang semua orang ada anxiety ni, Ibas. Tapi cara kita nak mengawal anxiety tu, yang tu yang paling penting sekali. Bagilah tip sikit.
0: Bagilah tip, boleh terkongsi kan?
1: Okey, nanti.
0: Lepas tu Lina Anwar.
1: Okey, Lina Anwar. Waalaikumsalam.
0: Saya tak ada anxiety, dia kata.
1: Cembang.
0: Hidup saya tenang je.
1: Tenang saja.
0: Macam mana nak jadi macam Lina Anwar ni?
1: Okey, boleh. InsyaAllah.
0: Kita boleh tiru kot noh. Macam mana dapat ketenangan tu? Sebab apa? Sesebuah ketenangan ni dia bukan boleh dapat dengan begitu mudah. Kan? Dia kena ada fasa-fasa dia untuk mendapat ketenangan tu sebenarnya.
1: Ada. Sekali kita nak kongsikan lagi banyak kepada anda berkenaan dengan anxiety.
0: Mai kongsi.
1: Okey, antaranya kita ada untuk hari ni, terima kasih juga SYA Shah. Berkenaan dengan kita nak selitkan kapsul akrab untuk hari ni kepada kita semua terhadap semua kita yang mendengarkan Kedai FM lah. Berkenaan dengan mencegah serangan anxiety ni.
0: Macam mana?
1: Ataupun kebimbangan. Kita sebenarnya satu, first kali, tarik nafas. Okay. Tahan. 3. Oh, 4. 5. Okay, lepas.
0: Ui, lama eh.
1: Tarik nafas. 1. 2. 3. 4. 5. Anda memang hebat.
0: Mana kata jantung kita sihat.
1: Yes. Dan tu, juga menghembuskan perlahan-lahan. Jangan hembus macam bas buat tadi ni. Tak mahu macam tu.
0: Macam mana ya, bas buat anggap?
1: Dia bila tarik nafas, kita hembus.
0: Okay, tarik.
1: Relax.
0: Tarik enggak?
1: Tarik dah. Selesai. Macam tu. Okay. Sebab itulah kita ni, sebenarnya simulasi ni kita kenali sebagai kaedah grounding. Dan dia membantulah apabila kita ni telah berfikir terlalu jauh sangat sampai hilang kawalan, tak tahu pergi ke mana, langkah gunung, bukit, ganang, sampai ke merit dan sebagainya. Sebab pemikiran kita ni tak terbatas tau. Sebab itulah kita banyak, kalau kata anxiety ni, dia pemikiran dia tu memang dia kuai pi saja.
0: Dia ni dia
1: tak apa. Tapi insyaAllah untuk kawalan serta memastikan sistem penderiaan kita ni masih peka dengan keadaan sekeliling, insyaAllah saat kita kongsikan bersama.
0: Selepas utama 9 pagi.
1: Selepas ini.
0: Nak tahu apa dia? Selepas ni. Di Aktif 910.
1: Hashtag
0: Rancak
1: Berbisa.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pementasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pementasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Yeah? As it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Ia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, 9.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih Malaysia.
1: Okey, yang setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni, walau di mana jua anda berada. Tadi, perkabaran banyak dari rakan-rakan kita kata tadi ini, sungai petani, hujan, gurun, hujan, pokok sena, hujan. Kebanyakan kawasan hari ini hujan ni, Bang?
0: Semua hujan. Kat sini pun hujan ni.
1: Hujan lagi.
0: Kan? Mendung tak berhenti hujan, bukan dah. Memang hujan sungguh-sungguh dah.
1: Okey, untuk kali ini bolehlah kita nak cuci-cuci ya, tangki-tangki yang ada dekat rumah kita tu. Mana nak tahu kok ada drum ke apa yang ada kita letak ayam tu kan. Mungkin ada berkeledak ada di bawah tu ataupun ada lumut, ada bekas-bekas daun-daun kayu apa semua tu, kita boleh buka, buang, cuci biar ayam hujan turun tu penuh daun tu yang bersih gitu.
0: Ya kan, dan juga nak basuh kereta ke boleh kot no?
1: Boleh, tak ada masalah benda
0: kan?
1: Tu.
0: Tahan ayam selalu kalau rumah-rumah kampung lah kan. Dia akan ada satu orang panggil apa tu? Kalau
1: seloran. Seloran.
0: Seloran. Kan seloran tu dia akan masuk dalam tong.
1: Ataupun orang kata apa?
0: Seloran. Dia kan dia daripada bumbung tu. Dia akan masuk dalam tong.
1: Ya, dari bumbung dia turun tu, lepas tu turis ke bawah
0: tong,
1: kan.
0: Tong. Masuk dalam tong tu kita boleh gunalah ayam hujan tu nak masuk kereta ke, nak siram pokok bunga ke nanti-nanti ke depan kan.
1: Bos tahu. Kalau kata ayam hujan ni kita siram pokok pokok bunga tu kan. Dia akan lebih, dia macam dengan ada
0: baja
1: pula dalam tu.
0: Betul. Segak dia lain macam kan.
1: Ya.
0: Bila kita suar tangan, bercelup tangan lantung kan, ayam hujan tu dia pun rasa sejuk, dia tu lain macam.
1: Lain macam. Macam ikan kopi kan. Ikan kopi. Ikan kapi.
0: Tu dia.
1: Jangan duk gelak sangat. Buat pergi lauk. Ikan kapi tu kalau kata belah.
0: Betul-betul.
1: Dia kena belah dalam
0: ayam hujan.
1: Tempayan.
0: Tempayan.
1: Belah dalam ayam hujan tu memang dah layak, mestilah ikan kan. Tapi
0: ni terkejut bahayak ayam kopi, ikan kopi mana?
1: Ikan kapi.
0: Ikan kapi. Dia memang kena macam tu kan.
1: Kopi yang bawa mai. Bila kita berada dalam tu, dia ada pokok kembang bersikit kan.
0: Kembang tu betul.
1: Yang tu memang mantap lah.
0: Okey, tu cerita bab hujan. Ibas kalau cerita bab hujan, 4 hari 4 malam pun boleh.
1: Sengah orang tak mau juga. Kalau kata dia demam kan, demam baik, demam biji, waktu demam campak tu kan. Oi, tak boleh nak kena hujan.
0: Tak boleh, sebab lagi dia naik biji-biji macam biji hujan tu.
1: Dia jadi parut.
0: Dia jadi parut apa semua tu, pantang larang orang tua-tua dulu kan.
1: Tak boleh,
0: Ibas
1: jangan
0: ni,
1: main.
0: Dah demam campak lah.
1: Weh, semua kita
0: campak kecil, campak besar semua dah. Sengah orang sampai tua pun tak demam-demam tu lagi.
1: Tak ada no.
0: Macam Bas pun dah dua-dua dah, alhamdulillah. Kan. Okey.
1: Dia kalau kata bab demam campak ni kan, kalau di Kedah ni dululah, di Alostak ni dulu, dia klinik Haji Ayat tu. Klinik tu yang kita
0: yang
1: ni
0: popular lah.
1: Kalau kata demam macam tu.
0: Tapi kalau pergi klinik pun dia pun tak bagi ubat apa pun. Kan?
1: Dia ada tau.
0: Dia ada sapu macam dengan warna pink tu.
1: Tapi kita ni orang tua dia tak mau sapu-sapu tu. Dia kata biar dia keluar habis.
0: Biar dia keluar habis jeram.
1: Dia nak makan apa tau.
0: Miang lah.
1: Dia makan sup ayam kampung. Ataupun ayam nyok lah.
0: Ayam nyok.
1: Nak bagi dia keluar habis orang kata.
0: Lepas tu tidur pula kena lapik daun mambu kan.
1: Daun mambu, daun pisang kalau gatal sangat tu.
0: Duh, dia merenyam. Ibu pernah apa, ingat lagi tak rasa tu. Dia punya miang dia tu. Ya Allah.
1: Sebab tak itulah. Dua jenis daun tu ya. Jangan buah daun jelatang.
0: Lagi teruk miangnya.
1: Okeylah Pak untuk anda. Anxiety untuk pagi ni, keresahan ataupun kebimbangan memang banyak. Ada juga yang kata memang kami bimbang sangat. Tak mampu kalau anak ambil SPM. Kalau anak ambil periksa, memang bimbang mak ayah ni tak tahu nak cerita. Takut anak-anak tak boleh nak jawab.
0: Ya. Tahu tak apa siapa tips dia? Tips nak melawan anxiety ni.
1: Okey.
0: Apa dia tips dia?
1: Bagilah. Tarik
0: satu,
1: nafas tadi.
0: Tarik nafas tu salah satu kan. Yang seterusnya, tingkatkan kebiasaan tidur.
1: Tidur?
0: Tidur tu kena contohnya apa dia?
1: Tak tahu.
0: Kalau tidur tu tak cukup,
1: bagi cukup.
0: Apa semua barulah dia tak jadi mengigau dan tidur sesak bangkit. Ataupun salah satu boleh menyebabkan anxiety juga tu. Lepas tu kita berolahraga.
1: Berolahraga. Raga, jadi bersukan lah tu.
0: Tu pun ubat mujarab juga.
1: Anxiety? Kalau dia main sukan ni, takut kalah tu anxiety juga tu.
0: Tak lah, maknanya kata bila dia main sukan tu, dia terlupa lah sat anxiety dia tu.
1: Sebab apa?
0: Kek lain lah. Kalau kita nak mendalami tu teruk sangat. Lepas tu kita kena selalu ataupun konsultasi ni dengan kata apa ni, ahli kesihatan mental. Kita kena gerak macam
1: motivasi
0: kena, motivasi
1: ni.
0: Kena mendampingi mereka selalulah. Kan. Dan juga kalau kita tengok kalau kita biar orang yang anxiety, mula-mula dia anxiety tau, lepas tu dia jadi murung. Tu bahaya tu.
1: Okey.

0: Baik, kita hilangkan bahaya tersebut. Jom kita layan bersama dengan siapa untuk waktu
1: kita
0: ini.
1: Kita minum teh hijau dulu.
0: Teh hijau pula. Diet lah ni.
1: Bagi dia relax-relax, cool-cool kan. Okay. Kita minum teh hijau satu, lepas tu kita cuti.
0: Kedai FM.
1: Hilang tu anxiety.
0: Okeylah.
1: Mesra harmoni.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Anxiety disorder adalah penyakit mental yang serius di mana seseorang itu mengalami gangguan kebimbangan yang menyebabkan kehidupan seseorang itu terganggu. Cara menghadapi: tidur yang cukup, bersenam, fokus pada hal positif, jumpa kaunselor dan doktor, praktikan cara pernafasan yang betul, sertai kumpulan sokongan, elakkan kafein.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
4: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
5: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
6: Ya, terus gagal bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Baz, masih lagi setia temani anda di ruang udara Kedah FM. Juga boleh dengarkan kami menerusi portal Radio RTM.
7: Okey, baik untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami. Jadi untuk waktu ini, insyaAllah kita akan cuba dapatkan juga bersama-sama dengan Superintendent Abdul Nasir bin Saleh, dari itu Ketua Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Kedah. InsyaAllah.
6: Ya, sama-sama nantikan bersama dengan kami berdua nanti. Semuanya di mana, Ibas?
7: Di mana lagi kalau bukannya di Kedah FM?
6: Mesra Harmoni.

0: Okey, baik, Kerai FM, Mesra Harmoni. Okey, untuk waktu ni, seperti mana yang dikabarkan oleh Bas sebentar tadi, kita akan cuba dapatkan juga bersama dengan Superintendent Abdul Nasir bin Saleh, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Kedah, untuk kita kongsi maklumat terkini berkaitan kawalan serta penutupan jalan secara peringkat sempena penganjuran itu di Langkawi 2026, khususnya bagi laluan yang melibatkan negeri Kedah Darul Aman. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera semua pendengar Kedah FM.
2: Ya, sihat tuan eh? Sihat tuan hari ni?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah.
0: Okey tuan, berbalik kepada topik kita hari ni, Lito di Langkawi. Jadi boleh tuan kongsikan kepada kita?
1: Baik. Terima kasih kepada pihak Kedah FM kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit maklumat dan juga heban kepada semua dan seluruh pendengar, khususnya berkaitan persediaan serta kawalan lalu lintas sempena penganjuran Litua di Langkawi 2026. Saya, Superintendent Abdul Nasir bin S. Saleh, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Kedah. Baik,
0: okay.
1: Kita akan berkongsi sebentar lagi lah.
0: Okey, itu dia. Sikit sebanyak kita dah ketahui dah. Jadi untuk di Langkawi ni memanglah kita tahu dah gerek. Orang Kedah panggil gerek.
2: Betul lah.
0: Jadi laluan
2: juga kan?
0: Laluan-laluan yang akan ditutup sebenarnya dengan Lito di Langkawi ni, tuan.
1: Baik. Terima kasih. Untuk makluman pendengar semua, jadi penganjuran Litua di Langkawi atau LKTL 2026 pada tahun ini turut melibatkan negeri Kedah lah sebagai salah satu laluan perlumbaan. Ini tahun yang ke-30 lah. Yang ke-30. Dan negeri Kedah tak ketinggalan lah dalam penganjuran pada tahun ini. Dan Kedah akan terlibat dalam dua peringkat perlumbaan, iaitu peringkat kedua pada 28 September 2026, iaitu bersamaan pada hari Senin minggu depan, dan juga stage ketiga pada 29 hari bulan September pada hari Selasa. Jadi sempena perlumbaan ini, pihak PDRM telah membuat persediaan daripada aspek kawalan lalu lintas dan juga keselamatan di sepanjang laluan yang terlibat. Jadi khususnya pihak PDRM telah diamanahkan untuk menjaga kawalan keselamatan dan juga lalu lintas di sepanjang laluan perlumbaan dan juga di kawasan permulaan dan juga penamat.
2: Okey, kalau boleh tuan terangkan kepada pendengar-pendengar Kedah FM, laluan manakah yang terlibat tu, daripada mana ke mana? Silakan tuan.
1: Baik. Masih. Pada ni untuk stage yang kedua, peringkat kedua pada 28 September, perlumbaan akan bermula dari Taipeng, Perak, dan akan berakhir di Puncak Gunung Jerai. Ini kali pertama Puncak Gunung Jerai terpilih untuk finishing point untuk stage kedua, di mana laluan perlumbaan ini akan melalui beberapa kawasan di negeri Kedah. Untuk stage pertama ni akan bermula masuk ke negeri Kedah, bermula di Bandar Baru, seterusnya masuk ke daerah Kulim, masuk ke daerah Kuala Muda dan berakhir di Puncak Gunung Jerai.
0: Itu dah Rian.
2: Itu stage kedua.
1: Untuk stage kedua, ya, betul.
0: Ya. Untuk stage ketiga pula, hari berikutnya tu macam mana pula tu?
1: Baik, untuk stage ketiga, hari berikutnya 29 September akan bermula di Sungai Petani, di Taman Juki Sungai Petani.
0: Ya.
1: Dan berakhir di Kuala Kangsar, Perak. Jadi laluan untuk stage kedua ketiga ni akan melibatkan dua daerah, iaitu di Kuala Muda dan juga Balik. Terusnya akan mematuhi.
2: Okey, tu kita dah tahu dah mengenai dengan stage 1, stage 2, Ibas kan? Kita tanya tuan juga dan juga semua pendengar-pendengar ni mesti nak tahu juga laluan mana yang akan ditutup kedua-dua tarikh ni.
1: Baik, untuk makluman pendengar, penutupan jalan akan dilaksanakan secara berperingkat. Bukan ditutup secara berterusan ya. Secara berperingkat mengikut laluan dan juga pergerakan perlumbaan. Jadi saya akan pergi detail sikit untuk peringkat yang kedua pada 28 September tadi, bermula di jalan di daerah Bandar Baru tadi, mana bermula di Jalan Selama, akan memasuki Jalan Kuala Dingin, Jalan Kulim Serdang, ini dah masuk daerah Kulim, Kulim Perdana High-Tech. Mm-hmm. Seterusnya Lorong Industri 2, Jalan Kuala Ketir ke Jalan Sidam Kiri, seterusnya memasuki Jalan Lencongan Timur, Sungai Petani, Jalan Badlisha, dan memasuki daerah Yan, iaitu seterusnya di kaki Gunung Jerai dan menuju ke puncak Gunung Jerai.
0: Yeah.
1: Jadi ini adalah laluan untuk stage yang kedua tadi, di mana untuk daerah Bandar Baru tadi, penutupan jalan akan dibuat secara berperingkat, bermula pada jam 11.30 pagi sehingga 12.30 pagi. Ini bagi daerah Bandar Baru tadi,
0: yeah,
1: yang melibatkan jalan selama ke Jalan Kuala Dingin sehingga sempadan daerah Kulim. Seterusnya memasuki daerah Kulim akan mula penutupan jalan pada jam 12 tengah hari sehingga 1.30 tengah hari, iaitu melibatkan Jalan Kulim Serdang ke Jalan Perdana Highway Kulim High-Tech, Lorong Industri 2, Jalan Kuala Ketir menghala ke Sungai Petani. Itu untuk daerah Kulim. Dan memasuki daerah Kuala Muda, penutupan jalan akan bermula pada jam 1 tengah hari sehingga jam 2.30 petang, iaitu melibatkan Jalan Sidam Kiri ke Jalan Lencongan Timur, Sungai Petani, Jalan Badilisha, dan seterusnya ke Jalan Gunung Jerai, dan memasuki daerah Yan, daerah yang keempat, bermula penutupan jalan pada jam 1 tengah hari sehingga 4 petang. Ini agak kritikal sikit di daerah Yan ni, akan melibatkan kaki Gunung Jerai sehingga puncak Gunung Jerai. Jadi bermula penutupan jalan dari jam 1 tengah hari sehingga 4 petang. Ini tiada sebarang pergerakan kenderaan akan naik ataupun turun ke puncak Gunung Jerai. Ini khusus akan melibatkan pelumba saja.
0: Itu untuk LTDL saja nak naik. Jadi untuk waktu tu, kita yang berhasrat nak pergi ke Gunung Jerai pada tarikh yang
2: tangguhkan dulu
0: ataupun kita boleh pergi tengok sajalah, pergi tu kan, just sebagai penonton.
2: Tapi tu nak tanya juga, kenapa jalan perlu ditutup? Ramai juga nak tahu ni.
1: Okey, jalan ni perlu ditutup adalah untuk kepentingan faktor keselamatan lah. Kita mementingkan keselamatan semua pengguna jalan raya, bukan saja kepada pelumba-pelumba ni dan juga kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain, di mana LTDL ni melibatkan pelumba yang bergerak secara kelajuan yang tinggi. Okey, selain tu kenderaan pengiring dan juga konvoi pelumban juga melibatkan banyak kenderaan yang terlibat,
0: setakat
1: pelumba berbasikal, ada juga kenderaan lain yang terlibat. Jadi kita perlu memastikan laluan pelumba ni berada dalam keadaan selamat dan tidak berlaku sebarang konflik antara pelumba dengan kenderaan awan. Penutupan ni tidak akan makan masa yang lama. Lebih kurang sejam lebih.
0: Dia pun laju.
1: Jadi minta semua bekerjasama lah.
0: Okey, baik tuan. Perkiraan ni kita nak tanya juga, nak minta tuan bagi nasihat kepada pengguna jalan raya dan juga pengakhiri perbualan kita hari ini, ada apa pesanan terakhir tuan lah kepada pendengar Kedai FM sebenarnya dengan LTDL untuk kali ini. Silakan tuan.
1: Baik, terima kasih ya. Jadi nasihat saya kepada semua pengguna jalan raya ialah rancang perjalanan lebih awal. Jadi kita dah war-warkan benda ini daripada awal. Jadi sekiranya perjalanan melibatkan laluan pelumban, ambil kira kemungkinan berlaku kelewatan dan juga sekiranya perlu, gunakanlah laluan alternatif. Jadi paling penting, apabila sampai ke lokasi kawalan, patuhilah segala arahan anggota polis dan petugas yang berada di lokasi. Jadi jangan cuba memasuki laluan pelumban. Kawalan sedang dilaksanakan, kerana faktor keselamatan ni amat penting ya.
0: Betul.
1: pelumba dalam keadaan apa sedang berlumba, sedang kelajuan yang tinggi. Jadi ambil kira faktor-faktor ni semua, rancanglah perjalanan daripada awal lagi.
0: Kita tengok dengan tarikhnya 28 dan 29 September gitu. Pakar-pakar beringat masa dia tu tak lama sangat, saat saja. Jadi macam mana tuan sarankan kepada kita tadi, kita ambil cakna dengan perkara tersebut untuk kita bagi laluan kepada semua peserta LTDL 2026 kali ini, tuan.
2: Terima kasih tuan di atas perkongsian tuan sebentar tadi.
1: Baik-baik, terima kasih banyak. Jadi itu je yang saya nak kongsikan. Dan kita juga akan mengeluarkan melalui media sosial juga.
0: Okay.
1: Penting, 3 hari sebelum tu kita akan remind lagi semua media sosial yang ada untuk kita berkongsi maklumat untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Ya, insyaAllah kami juga di Kedai FM akan wawarkan dari semasa ke semasa tuan program ni.
1: Baik-baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, okey, baik tuan, jangan lupa Ibas tuan, dengar Kedai FM.
2: Betul, yang tu yang paling penting sekali kan. Terima kasih kepada tuan Superintendent Abdul Nasir bin S. Saleh, iaitu Ketua Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Traffic Contingent Kedah.
0: Bercakap berkenaan dengan penutupan jalan penganjuran Litur di Langkawi 2026, khususnya bagi laluan yang melibatkan negeri Kedah Darul Aman, 28 dan juga 29 September 2026. Ini melibatkan stage 2 dan juga stage 3, Isnin dan juga Selasa. Antara kawasan-kawasan yang terlibat macam mana tuan kongsikan bersama dengan kita sebentar tadi, antara bermula dari Taiping dan berakhir di puncak Gunung Jerai. Seterusnya pula untuk kawasan-kawasan merangkumi daerah Bandar Baru, Kulim, Kuala Muda dan juga
2: Yen.
0: Yes, Dik.
2: Okey, ambil cakna semua mengenai dengan penutupan jalan dan sebagainya, okey?
0: Yes. Dan,
2: tuan pesan juga tu.
0: Tuan pesan juga.
2: Jangan duk pi sekali melumba dengan
0: jangan, Dik.
2: Dia pun sama naik.
0: Nak tengok tak apa, sebab kita kelajuan dia pun memang tinggi.
2: Jangan.
0: Kalau ni bas satu lagi lah. Kalau sebut pasal LTDL ni kan, kita yang duduk di tepi jalan tu, kita akan tunggu tau. Untuk apa?
2: Untuk bagi semangat kat depa.
0: Satu lagi? Yang paling orang tunggu untuk depa dapatkan botol air
2: depa tu. Kalau depa lempak tu kan.
0: Yang tu.
2: Iba nak cakap tapi tak terkeluar.
0: Memanglah.
2: Sebab dia ada juga lalu kat sini kan. Lalu tahun bila yang lalu kot lepas ofis kita ni?
0: Tak apa, tahun bila tu tak apa. Tapi untuk kali ni kita tengok ada juga ni kan. Okeylah, untuk anda itu dia untuk pengakhiran kita cakna untuk hari ini diterbitkan oleh Syahidah Sabudin. Dan bagi kita untuk hari ini juga, anxiety.
2: Anxiety. Topik kita pagi ni kan. Walaupun tenggelam timbul. Tapi kita masih lagi teruskan dengan topik kita. Apa tu Ibas?
0: Anxiety.
2: Secara conclusion sebelum kita nak balik dah ni.
0: Tarik nafas.
2: Tarik nafas, tahan 5 second.
0: Tahan saat.
2: Hembus kan. Kot mana? Hembus kot hidung,
0: hembus
2: kot mulut?
0: Hidung.
2: Hidung.
0: Menyawa kot hidung. Bukan menyawa kot mulut. Orang kata menyawa kot mulut ni jadi ikan. Ngap kan.
2: Bukan kot mulut ni?
0: Tak, kot hidung.
2: Kot hidung. Okey, tarik. Lima dah. Tarik nafas.
0: Kita hilang tau bila kita tarik nafas, kita tahan satu.
2: Bila hembus ni tak kira.
0: Jenuh
2: nak tahan nafas.
0: Okey, sebelum tu juga untuk kita juga sekali lagi kepada anda semua, kita di Kedai FM ni, cakna bukan saja kita ni dengan rakyat ni berpisah tiada, dan untuk kali ni kepada anda juga, ada anak-anak. Alhamdulillah lepasan
2: SPM, STPM,
0: STPM, SKM apa
2: setaraf
0: semua
2: dengannya
0: tu. Yes, STEM dan sebagainya. Jangan lupa untuk pemilihan akhir para jurid muda Tentera Darat Siri 208. Okey, untuk
2: apa
0: di
2: syarat-syaratnya?
0: Syarat-syaratnya sekejap lagi saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk kali ini, anda perlu ke Kem 6 RAMD Kem Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, 19 dan 20 September.
2: Oh, maknanya maring hari ni lah.
0: Maring dengan hari ni. Hari ni hari last dah ya. Kemudian kalau di situ tak sempat, di Kem Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Tok Jalan ini tak sempat,
2: boleh ke mana lagi?
0: Ke Kem Lapangan Terbang Sungai Petani.
2: Ya.
0: 22 dan 24 September. Kalau tak dapat lagi. Okey, jangan lupa anda boleh ke 2RRD Kem Said Putra, 26 hingga 28 September. September.
2: Itu dia kan. Ha. Dah beritahu dah. Bolehlah untuk siapa yang berminat nak menjadi askar. No?
0: Ha, tentera.
2: Ha, tentera. Bolehlah ke sana. Dan juga tarikh-tarikh yang dia beritahu tu.
0: Ha, okay lah. Ada pesanan juga ni.
2: Pesanan.
0: Kepada anda yang nak daftar, boleh daftar sekarang. Dan juga untuk walk-in, pendaftaran t-shirt putih berkola, seluar sukan berwarna gelap dan juga kasut sukan. Bawa bersama
2: ayah.
0: Dan juga dokumen asal dan salinan. Tu dia.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Itulah sebab sikit boleh kami kongsikan kepada anda semua.
0: Esok kita kongsi sikit.
2: Esok kita akan kongsi lagi bersama dengan Ibas 6 pagi, 10 pagi. Terima kasih. Su akan bersama dengan anda saat lagi 10 pagi, 2 petang. Terima kasih siapa Ibas?
0: Syukri dan juga Khairuddin Razak. Okay,
2: Ibas balik dulu. Jaga diri semua. Ingat, jangan anxiety sangat-sangat.
0: Hey, bimbang apa yang bimbang.
2: Betul. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Terima kasih Cik Aziz dengan minta ampun. Nak minta ampun, minta maaf semuanya kan. Ada di antara kita ni berat suku nak ucapkan perkataan ampun, minta maaf dan sebagainya. Sebab itu, sebab kita kena beritahu kelemahan kita, kesalahan kita. Tapi tak buat macam mana, dah memang salah kita. Sebab itulah kita kena minta ampun, minta maaf. Okay? Dan kalau orang yang nak minta maaf tu, dia kena meminta maaf dengan secara tulus-tulusnya dan akui kesalahan anda dengan secara jujurnya. Ini kadang-kadang hanya di bibir saja, tapi tak sampai dalam lubuk hati. Yang paling penting kalau kita nak minta maaf dengan penuh rasa tulus dan juga sampai dari dalam hati. Okey, adakah dengarkan suara ini bersama dengan Su, insyaAllah kata Badi, ada sampai 2 petang nanti. InsyaAllah rangkaian lagu-lagu yang istimewa saya sajikan khusus untuk anda yang sedang makan, sedang rehat, sedang terbenung tu, yang sedang ada masalah. Macam mana tu? Kena fail.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

0: mendengarkan Gegar FM pada waktu pagi ni dah 10.19 minit pagi. Harapan saya agar anda semuanya sihat-sihat, sejahtera hendaknya, walau di mana juga anda berada ketika ini. Dan terus sama-sama dengarkan Gegar FM untuk anda yang baru saja dengarkan. Alhamdulillah, dengar secara online, mungkin di rumah, mungkin juga dalam kenderaan anda. Okay? Ada yang bertugas, ada yang sedari rehat, santai-santai saja. Yang baru selesai makan, alhamdulillah, syukran, syukran. Syukur-syukur kita dapat makan makanan yang enak-enak, makanan yang kita suka, itulah sebaik-baiknya. Okay, dan juga ada yang macam di antara anda yang sekarang ni sedang menunjuk-nunjuk di media sosial, menunjuk-nunjuk apa ni tu, sebab FOMO, takut ketinggalan, sebab ramai yang memperkatakan tentang MyCard generasi baru, dan ramai yang dah tu pun tukar kepada atau kat pengenalan baru lah ya, MyCard generasi baru, dan semuanya pakat semua nak post-post nak jadi orang pertama, manusia pertama lah bagi dalam kategori ni. Sebab zaman-zaman lah ni kan, semuanya nak jadi orang, insan-insan yang pertama. Sebab tak mahu ketinggalan. FOMO, okay? Dan banyak jugalah yang letak-letak di media sosial masing-masing. Semuanya nak tunjukkan dah pun menukar kepada MyCard generasi baru ni, pengalaman pertama. Ada yang kata proses pun mudah, sat saja, tak sampai satu jam. Jadi proses-proses ni lah dapat juga kita ni tahu macam mana prosesnya. Jadi adakah anda antara insan-insan dah pun tukar kepada kad pengenalan baru? Alhamdulillah lah. Tapi yang paling pentingnya, apa yang menarik tentang MyCard generasi baru ni, yang pentingnya dia dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard terdahulu. Antara ciri baru yang ada pada MyCard generasi baru ni adalah kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, ada hologram keselamatan dinamik, ada ciri ultra ungu UV, turihan laser, teks mikro serta chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Dia kata macam-macam lah kan. Makin lama makin kita duduk atas muka bumi ni, makin teknologi semakin canggih, sebab itulah ada macam-macam dipertingkatkan lagi. Okay, tapi bukanlah satu kata kewajipan. Kalau rasa macam ada tengok tak ramai orang ke kan, rasa nak tukar-tukar, buat sekarang ni memang ramai lah, semuanya nak bertukar kan. Okay, terus bersama dengan Zoo, sukan layan juga lagu-lagu anda, dan hantar juga WhatsApp kepada DJ Zoo boleh. Dah abang kata makan apa, masak apa, runsing, minta duit je tak boleh dengan DJ Su, 011-566-8630.
1: Kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan, pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam, pusing belakang aku nampak mama, dia datang lapkan air mata, kadang nasihat jangan buat, sekarang bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: bersama-sama dengan kita berkongsi kelebihan dan juga keistimewaan produk-produk Nescu sarang burung walet. Yeah. Okey, Ain sihat dengan pagi ni?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sejuk kat luar lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sejuk-sejuk ni.
1: Sampai ke dalam sejuk je.
0: Bersambung ni. Yeah. Okeylah, Ain, pastinya nak kongsi lagi tentang produk Nescu, kelebihan dan keistimewaan dan kenapa mereka perlu dapatkan sekarang ini juga. Lah ni juga.
1: Okey, baik DJ Su. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Kedah FM. Apa khabar? Semoga hari ini kita sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Okey. Hari ini saya nak tanya satu soalan. Bila kali terakhir kita betul-betul jaga diri kita? Sebelum ni kita nak jaga anak, jaga pasangan, jaga mak ayah. Lepas tu fikir pula pasal kerja, fikir pula pasal duit, fikir lagi tentang semua keluarga kita kan. Tapi untuk diri kita, kita lupa nak fikir. So hari ni orang kata kita bagilah satu, orang kata ayat, jaga diri hari ni, hargai kesihatan untuk hari esok. Okay, kata kalau berkaitan dengan produk sarang burung walet ni, kita tahu Nescu ini memang dah lama lah berada di sini. Sarang burung walet ini juga bukan perkara baru. Ia telah lama dikenali dalam amalan pemakanan tradisional dan menjadi pilihan ramai sebagai sebahagian daripada rutin pemakanan. Okey, sarang burung walet ini dia mengandungi protein dan ada pelbagai asid amino yang merupakan komponen penting dalam pemakanan. Sebab itu, bagi mereka yang mengambil berat tentang penjagaan diri dan pemakanan harian, sarang burung walet ini orang kata salah satu pilihan yang baik untuk orang kata jaga keseimbangan kita lah. Okey, sebaliknya sebaliknya kita lengkap penjagaan diri dengan rutin harian yang baik. Kita perlu orang kata makan yang seimbang, makanan yang sihat, banyak minum ayam kan. Selain daripada tu, kita juga perlu ambil suplemen kesihatan. Sarang burung walet ni orang kata salah satu makanan yang bagus lah untuk kita jaga dari dalam dan juga luaran. Untuk sarang burung walet ni memang bagus untuk urat dan saraf. Okey, urat saraf ni kita berkait rapat dengan bagaimana tubuh kita menjalankan aktiviti harian. Sebab itu kita perlu ambil berat tentang keseluruhan penjagaan tubuh. Kita tahu dari hujung rambut hinggalah ke hujung kaki penuh dengan urat saraf. Salah satu tak berfungsi dengan baik, habislah kerjaan kita. Orang kata tubuh kita ni hanya satu. Kita nak guna setiap hari untuk bekerja, mencari rezeki, untuk urus keluarga, main dengan anak-anak, nak dengan orang kata bersama dengan insan tersayang.
0: Tubuh kita pun nak guna lama ni.
1: Ya, betul. Sebab tu jangan tunggu orang kata sakit baru nak jaga diri, orang kata dah terlambat. Penjagaan ni bermula daripada perkara yang kecil yang kita buat setiap hari. Okey, untuk minuman pati sarang burung walet ni boleh dijadikan salah satu pilihan dalam rutin pemakanan harian. Tetapi kami nak jelaskan, minuman pati sarang burung walet ni bukan ubat. Kita nak ulang, bukan ubat. Yang mana makan ubat tu, teruskan makan seperti biasa. Penting jarakkan masa sejam ke dua jam sahaja. Selalu kami pesan dia bukan ubat, dia hanyalah suplemen kesihatan untuk kuatkan sistem imun dalam badan kita. Okey, siapa yang duk dengar hari ini ni, kena teruskan dengar dan grab promosi kita pada hari ini sempena Hari Malaysia. Walaupun minggu lepas kan. So sempena Hari Malaysia, minggu ni kita nak bagi dua package yang sangat menarik untuk pendengar setia Radio Kedah FM. Iaitu kita bagi dua package. Package pertama kita panggil package pengenalan. Package pengenalan ni untuk botol NQ250. Okey, tak perlu ambil banyak. Boleh ambil sekadar dua botol dengan harga RM100 sahaja. Okey, dua botol dengan harga RM100 sahaja. Ni nak rasa sendiri boleh, nak bagi dekat pasangan pun boleh, ataupun nak beli kat mak ayah yang dah lama duk sakit kaki, sakit lutut, kebah kaki tangan, boleh cuba dua botol dengan harga RM100. Manakala yang mana nak buat stok, yang nak berkongsi ramai-ramai, yang kata nak makan ramai-ramai, boleh ambil promosi orang kata pakej sempena Hari Malaysia, pakej jimat ini 8 botol dengan harga RM200 sahaja. Ingat, 8 botol dengan harga RM200 sahaja, dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Dua pakej, ingat, pakej pengenalan botolan 2 botol dengan harga RM100, manakala untuk 8 botol dengan harga RM200. Nak main walk-in pun boleh dekat market Simpang Kuala. Yang tak larat nak keluar, nak suruh kami hantar pun boleh, tapi ada sedikit cas penghantaran. Nak secara COD pun boleh, nak bayar dulu pun boleh, mana-mana yang anda senang. So yang penting hubungi kami, ambil nombor phone ni sahabat tadi, 017-542-5541. Grab promosi hari ni.
0: Okay, grab, jangan tak grab. Dua botol RM100 dan juga 8 botol RM200. Okay, kita akan kembali sebelah selepas ini.

Masih bersama mendengar Kegir FM Bersra Harmoni 18 jam sentiasa temani anda. Okey, untuk seketika kita nak bersama Siri Tajaan. Pagi ni dibawakan oleh Nescu Resources. Tentu je jurucakap yang tak jemu-jemu.

0: Terus bersama di Kedai Famous Harmony 97.5 dan siri tajaan bersama dengan SQ Resources. Tapi soalan Ain tadi, bila kali terakhir kita jaga diri kita tu rasa macam menusuk-nusuk pula kan? Sebab kita selalu pergi hal-hal orang lain sebelum diri kita. Kita terlupa diri kita ni. Kita perlu jaga-jaga diri kita sebab kita lah untuk segala-galanya. Peranan utama contoh kat wanita, kat rumah. Kalau wanita sakit ke apa semua,
1: betul.
0: Macam manalah keluarga tu kan? Okey,
1: saya
0: lagi.
1: Okey, baik. Yang mana tak ada dengar promosi tadi tu. Ini kita bagi promosi dua package. Package yang pertama RM100 sahaja anda akan dapat dua botol. Manakala untuk yang nak berkongsi, nak bagi dekat adik-beradik, boleh ambil yang package kedua, package jimat dengan harga RM200 anda akan dapat 8 botol. Yang ni sangat-sangat berbaloi lah yang mana nak berkongsi kan. Jadi kena cuba. Apa tu saya nak tanya juga pendengar, kalau anda ada 100 di tangan sekarang ni, kita boleh guna untuk banyak perkara kan. Tapi cuba kita tanya diri kita sendiri, apa yang paling berbaloi untuk diri kita. Sebab barang boleh diganti, duit boleh dicari, tapi masa dan kesihatan kita sangatlah kita perlu hargai. Jadi kali ni kena cuba. Yang duk dengar banyak kali, yang duk ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Cuba dulu untuk pakej pengenalan. Yang mana baru nak cuba, yang mana nak berkongsi, try saja yang pakej jimat 8 botol RM200. Dia sangat-sangat jimat dia membaloi. Sebab satu botol tu orang kata boleh berkongsi satu keluarga. Kanak-kanak umur setahun dah boleh amalkan, kita sendiri boleh amal, mak ayah pun boleh. Tak ada masalah. Cara makan dia pun sangat-sangat senang. Hanya minum 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada ubat hospital pun tak ada masalah. Sebab dia, kita ni hanya suplemen kesihatan, bukan ubat. Hanya perlu jarakkan masa sejam ke dua jam sahaja. Sangat-sangat mudah, berbaloi jimat dan untuk kita kan. So kena ambil hari ni, rasai sendiri. Sebabnya jangan kita ikut cakap orang. Kadang-kadang orang ni, kita macam mana kata, sistem badan kita tak sama. Sistem badan kita tak sama. Setengah orang beli satu botol dah nampak kesan. Setengah orang kena 2-3 set baru nampak kesan. So kita sendiri kena cuba. Yang penting kena konsisten. So boleh grab hari ni, jangan tunggu-tunggu lagi. Berkongsi, orang kata jagalah diri kita untuk ahli keluarga kita yang lain. Yang ada anak-anak tu, jangan kita ingat kita tak ada sakit. Kita ni sihat. Kadang-kadang lah ni, ramai je orang kata meninggal, mengejut. Kita tak tahu ke punca. So daripada awal ni, kita kena jaga dia. Kita faham, setengah orang tak berani pergi check up. Sebab apa? Takut bila dapat tahu sakit tu, sakit ni, kita automatik kita jadi mental tu down. So jadi takut nak check, carilah suplemen kesihatan yang boleh jaga kita dari dalam dan juga luaran, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita juga. Sebab kita ni orang kata kadang setengah orang tu jadi tunggak keluarga. So perlu jaga diri kita. Yang sayang mak ayah, boleh orang kata tak berapa bulan lagi nak masuk bulan puasa. Kan bulan puasa terperawan. So kita kena daripada sekarang beli produk kesihatan. Salah satunya produk Nescu ni lah. Kita tahu dalam produk Nescu ni kita letak sarang burung walet yang penuh dengan khasiat protein, asid amino, bagus untuk semua orang lah. Kanak-kanak umur setahun dah boleh amalkan, yang berusia pun boleh amalkan. So jadi kena cuba, kena try sendiri. Kalau orang tanya rasa dia lagu mana, rasa minuman pati sarang burung walet ni aku super je, linyok je. Memang kita punya pati sarang burung walet Nescu ni, minuman dia pekat, likat, color putih. Siapa yang nak tengok sendiri, boleh mai ke office kita di Market Simpang Kuala. Yang mana nak order, ambil nombor phone ni saya bagi tadi, 017-542-5541. Okay, kadang-kadang kita beli sesuatu ni untuk orang kita sayang. Nampak makanan yang mak suka, kita beli. Nampak barang yang anak suka, kita beli. Pasangan perlu sesuatu pun kita usahakan. Tapi diri sendiri kita ni, tak apalah kemudian. Selalu macam tu kan. Tapi kita ni muda-muda pun kena juga jaga kesihatan kita. Jangan orang kata selalu, orang kata pentingkan orang lain berbandingan diri kita sendiri. Ini memang kali ni kita terapkan untuk jaga diri kita. Orang kata jaga diri sendiri, hargailah kesihatan untuk hari esok.
0: Sayangi diri kita sendiri.
1: Betul. Bila kita sayang diri kita, InsyaAllah ahli keluarga lain pun kita jamin.
0: Maksudnya ini kita kena sayang kita dululah.
1: Ya, betul.
0: Barulah orang lain.
1: Ya, betul. Okey, jangan lupa lah. Promosi hari ni ada dua package yang sangat-sangat menarik. Dua botol harga RM100, manakala 8 botol dengan harga RM200. Cukup
0: tu. Masa macam lebih jimat yang 8 botol ni noh.
1: Ya, betul. Sebab kata kita untung. Nak untung ambil yang banyak botol. Sebab dua botol itu sat je habis. Satu botol itu paling lama pun dalam 10 hari. Tu bukan orang makan.
0: Seorang makan.
1: Ha, kalau dua orang makan cepat lagi habis lah.
0: So jadi memang sangat sesuai lah kalau kita dapatkan lapar botol ni dua orang tu. Ataupun rasa macam nak try dulu lah. Try dulu. Tengok macam mana kalau try ambil dua botol dulu. Tapi boleh dapat.
1: Kami lapar botol pun tak rugi.
0: Benzo sikit lah.
1: Sikit sangat aja. Tambah lagi 100 dapat lagi 4 botol. So boleh gerak hari ni. Jangan tunggu-tunggu lagi lah. So akhir kata lah hari ni kan. Kita tak perlu tunggu hari esok untuk menjaga diri. Mulakan hari ini, jaga pemakanan, jaga rehat, jaga tubuh dan hargailah diri sendiri. Kerana jaga diri hari ini, hargailah kesihatan untuk hari esok.
0: Produk Asara Murung Walid ni
1: ya,
0: cepat
1: betul.
0: Segera dapatkan. Rasa macam apa tadi, jeli-jeli nyok je
1: ya,
0: kan
1: jeli nyok.
0: Jadi macam dan rasa dia tu sangat sesuai lah. Dan ia juga untuk dalaman dan juga luaran. 017-542-5541 taliannya. Dapatkan sekarang 2 botol 100 dan juga 8 botol 200 untuk anda sekarang juga. Telefon Ain ya. Sekarang juga. Okey, sampai di sini saja Siri Tajaan dibawakan oleh Nescu Resources Sdn Bhd. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

bersama anda pada filem Deal Top Pagar Hai ada kan, dengan lagunya Dolna. Dolna ni kan, saya bertanya kepada pakar-pakar yang berada di dalam internet ni kan. Pakar-pakar ni mengatakan Dolna ni macam lebih kurang macam masuk kekasih buah hati saya, cayang kan. Masuk-masuk macam tu lah, panggilan-panggilan manja. Cuba tukar-tukar pula segala kan, dia panggil maknya, mak hang ke macam. Ada apa Dolna? Terkejut pula isteri kita kena hari ni kan. Menggambarkan seseorang yang sangat berharga, dicintai, sentiasa dekat di hati. Oh, sekali-sekala kan. Ubah-ubah sikit lah. Ini dok maknya, paknya. Ada apa Dolna? Nak abang buat apa hari ni? Macam-macam kan. Tukar-tukar sikit rencah-rencah dalam rumah tangga kita kan. Asyik macam tu je. Hari ni kita jangan serius-serius sangat lah kan. Banyak orang selalu serius. Saya tengok baru ni kemarin satu cerita dia bersiri tau. Hero dia tu, dia macam cerita penyiasatan lah. Hero dia tu, daripada episod pertama sampai ke episod kelima, saya tengok lah seriusnya. Muka dah segak-segak handsome lah, tapi muka dah serius. Jadi hidup ni jangan serius-serius sangat lah kan. Kadang-kadang ada benda-benda yang kecil-kecil tu kan, boleh buat kamu kita jadi baik. Contohnya kita makan makanan kegemaran kita, kita dapat tidur yang cukup, kita dapat tiba-tiba duduk ceng-ceng duit masuk, tak tahu siapa bagi. Secara tiba-tiba lah kan, tiba-tiba pasangan kita bagi duit ke kan. Lepas tu kita tengok lagi apa-apa benda-benda yang orang bagi ke kita tiba-tiba. Jadi benda-benda tu lah yang boleh membuatkan kita rasa happy. Okay, saya juga nak buat ramai di antara anda happy, sebab saya dah baca juga WhatsApp-WhatsApp daripada anda. Antara je daripada Syikir Langgang katanya, selamat bertugas, cuaca hari ni cuaca hujan elok hari ni, sejuk, duk mengait katanya sambil dengar Kedai FM. Oh begitu, ha. Okay, dan juga Batum Suriani berbang pulas dan katanya selamat hari Minggu. Ada yang bercuti ya, Sabtu Ahad, ada macam kita ni Jumaat Sabtu kan. Buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Kedai FM, hari ni dekat Kulim hujan turun awal pagi tadi, betul sama juga dekat sini, tapi sampailah ni belum berhenti lagi. Begitulah ceritanya. Okey, dan ada juga yang tak pergi motor antara yang dikongsikan oleh Mak Titong Kampung Tumbuh, katanya pagi hujan tak boleh motor, katanya duk layan Kedai FM. Boleh, boleh. Sebab anda tak pergi motor lah, DJ suka bagi lagu-lagu yang sedap-sedap. Tanpa perlu tomeh, sebab memang sedap sangat-sangat. Antaranya Langkah Seirangan, persembahan Exist untuk anda. Kedai FM.

Terima kasih bersama dengan Su pagi ni. InsyaAllah Su akan temani anda sampai lah 2 petang nanti, okey? Bila kita tengok kan, mula-mula netizen ni kan, lebih-lebih lagi kepada mereka yang bergelar selebriti ni lah, memang tak lepas lah kan daripada macam-macam tomahan. Lebih-lebih lagi melibatkan bentuk fizikal lah. Kalau nampak dia pembersi sikit, orang kata hoi dah gemuk dah. Kalau kurus pula, kurus sangat lah tu. Bukan saja dalam dunia selebriti juga, tapi di antara dalam kalangan kita ni pun sama juga kan, dekat pejabat, dekat sekolah, tak terlepas jugalah macam ni. Kalau berat lebih sikit pula lah, macam-macam dah cakap je lah. Oh ye, yeah, dah berisi dah ha. Ye, baju ni ha, macam tu kan. Kalau yang mana kurus tu pula, sakit ke ha, macam-macam lah kan. Tapi kalau perubahan badan ataupun berat selepas kahwin, saya rasa tak ada masalah kan. Kenapa kita sibuk-sibuk dah ni kan. Baru-baru ni ada ramai yang memperkatakan tentang berat badan Najwa Latif kan, dalam satu persembahan dia baru-baru ni viral dan tular jugalah, yang mengatakan berat dia macam ni kan. Ada yang memperkatakan ni, tapi bagi saya, sebab dia dah pun melahirkan anak, dia dah kahwin, come on lah cik. Kan, bentuk fizikal seseorang tu janganlah kita buat body shaming lah kepada seseorang itu. Lebih-lebih lagi mereka yang yang dikenali, dikenali ramai. Tapi apa pun, saya tabik dia juga dengan Najwa Latif ni kan, apabila dia tak pun dia kata kata bila ada orang bagi komen-komen macam ni, dia melatah. Ha, cuba dia hargailah semua kata-kata baik dan boleh memberikan semangat untuk dia. Mungkin selepas ni kan dia akan buat sesuatu ke, ataupun dia rasa macam tak apalah, biarkan saja mereka tak tahu apa yang dia lalui. Ha, dan dia pun kata saya hormat kebebasan untuk semua orang bersuara. Ha, kita ni macam-macam suka nak. Tapi kan memang betul tak, kalau bila dah ada perubahan tu, memang secara normalnya bagi orang yang dah berkahwin, memang macam itulah kan, penyesuaian hormon, gaya hidup baru dan tekanan emosi. Jadi akan berlaku lah macam tu sah. Yang mana-mana yang baru berkahwin ke apa, dia akan mungkin ada kenaikan berat badan. Kalau dia kata maintain je so, itu mungkin badan dia macam tu okey je. Tapi kadang-kadang mungkin juga sebab kita letih, kurang tidur pun sama juga dan pemakanan kita. Okey, jadi jangan ada komen-komen sangatlah kan. Body shaming ni tak elok tau, sebab body shaming ni sebenarnya adalah jenayah, perbuatan mempersendakan fizikal seseorang tu. Mana perkhidmatan aplikasi media sosial merupakan satu kesalahan jenayah mengikut Atas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Seksyen 233(1)B. Jadi perbuatan tu juga boleh buat kesan negatif kepada mangsa, antaranya boleh bagi stres, gangguan emosi, hilang keyakinan diri, kecelaruan pemakanan, kemurungan. Sekarang ni banyak orang kemurungan, serta menjerumuskan kita, mereka tu, kepada perbuatan yang tak elok. So jadi jangan body shaming, peka dengan sensitiviti rakan dan insan sekeliling. Okay, jaga tutur bicara kita, jangan nak kata lah berat lah ni lah apa semua kan. Awak kita elok sangat ke? Ni nak mula digital nak marah ni.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Ricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Ricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Mama tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
2: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Okay, terus bersama dengan rakan-rakan FM Astro Harmony bersama-sama dengan Su. Teman anda lagi. Siapa lagi kalau bukan Jisoo kan? Okay, dia kata Jisoo marah sangat ni pasal apa? Dah tak marah. Kita sayang semua pendengar-pendengar kita ni. Okay lah. Ni, ada masalah buat gugup ke? Kan, anda boleh tanya orang lain lah, bukan tanya Jisoo lah. Tapi Jisoo boleh bagi tip lah kan. Masalah keguguran rambut untuk anda yang mungkin makin lama makin dah meningkat usia. Kalau yang muda-muda ni rambut lebat, jangan tebal, jangan rambut dapat tu kan geram. Tengok makin-makin berusia ni makin nipih. Bukan saja wallet kita nipih, dompet kita nipih, rambut kita pun kena nipih dah juga. Okey, apakah antara amalan-amalan yang DJ boleh bagi betul-betul? Okey, dikatakan dekat sini kan, boleh gunakan limau nipih ataupun limau purut pun boleh juga, dengan santan. Apakah limau nipih tu dan juga sikit santan, lepas tu kita lumukkan rata pada kulit kepala kita lah. Biarkan kering selama 30 minit hingga 1 jam sebelum bilas dengan air yang bersih. Itu petua yang pertama. Yang kedua, lidah buaya. Lidah buaya pun boleh juga kisar beberapa jugalah bunga raya dan juga lendir lidah buaya. Dua dah, bunga raya dan juga lidah buaya. Ramuan ini kepada kepala anda selama 1 jam guna basuh lah. Lakukan 2 kali seminggu untuk menguatkan akar rambut. Salah satu daripada itu mungkin sebab kita ni pemakanan kita sama kan. Kita makan sesuatu yang boleh membuatkan rambut kita ni gugur dan sebagainya. Okey, apa makanan-makanan yang boleh menguatkan, mengatasi rambut anda itu gugur? Okey, antaranya bayam. Sebab apa saya kata bayam? Sebab dia ada sumber zat besi dan ada vitamin A, C dan juga protein. Jadi apa yang ada dalam bayam ni, walaupun kita tengok dia tu kan, kita tengok dia terlalu sangat lah, teringin sangat lah kan, nak beli. Tapi kalau anda lihat daripada segi apa kandungan di dalam tu, yang apa tu, kartun apa tu, Popeye tu makan bayam kan? Popeye pun makan bayam. Takkanlah kita ni tak makan bayam. Kekurangan zat besi ni lah menyebabkan punca utama rambut kita gugur. So jadi makanlah bayam. Okay, untuk mengekalkan kulit kepala anda sihat. Okay, lobak pun boleh, keledek pun boleh juga. Sebab apa, ada dalam lobak tu pun ada vitamin A, meningkatkan pertumbuhan rambut. Dan juga telur dan juga produk turun nusu lah, tu sampingan lah. Okay, dan juga dikatakan oat juga atasi punca untuk rambut kita digugur. Sebab oat ni ada serat, ada zinc, ada zat besi dan sebagainya lah yang terkandung dalamnya. Memang kita tak tengok dia, kita tak tahu apa kandungan dia. Ni DJ Su cakap ni baru saya tahu. Okay, begitulah ceritanya. Okay, boleh tak untuk anda yang ada masalah lah, yang tak ada masalah, yang rambut masih hitam lagi, alhamdulillah, syukurlah kan. Kalau rambut nak bagi masalah ubah pula, so macam mana? Tu hari lain pula, ambil semuanya nak cerita. Tapi lagu ni sesuai lah dengan apa yang DJ Su cakap tadi. Yang ni gugurnya bunga cinta, gugurnya rambutku. Masalah keguguran ni kan. Hai, itulah dia masalah-masalah yang sering dihadapi. Okey, jom kita lagu dan persembah daripada kumpulan Laksamana untuk anda. Masih lagi kan hujan-hujan di kawasan-kawasan anda, nak hubungi DJ semua boleh. Sebab dekat sini ada laporan mengatakan sehingga pukul 2 petang nanti. Nanti saya akan kongsi selepas ini.

0: 25 minit pagi. Macam-macam berdengar-dengar kita ni kan. Dia pun memang prihatin dengan apa DJ Su cakap. DJ Su cakap pasal bayar dengan Popeye kan. Kan? Macam-macam. Dia pun prihatin ya. Terima kasih lah kerana keprihatian anda. Sebab DJ Su kata tadi dengan Popeye dengan Popeye bakal bayar kan. Lepas tu DJ Su cakap pasal rambut gugur. Popeye tak ada rambut. Popeye dia memilih untuk botak ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan masalah keguguran rambut. Dia memilih untuk botak sebab isterinya yang kurus tu kan. Isterinya yang comel tu kan. Yang cantik tu kan. Yang berkecu merah tu kan. Dia suka lelaki botak. Sudahlah. Dah terima kasih ada Encik Faizal. Macam-macam dah pun ni. Okay. Saya nak baca juga. Saya tak mau menghampakan semua rakan-rakan kita yang hantar dekat WhatsApp ni hantar, sebab lagi pun dia puji saya mula-mula tu kan. DJ Su yang C. C tu faham je lah. Kak Ina on the way pergi kerja katanya. Hari ni Kak Ina bawa bekal. Jarang orang bawa bekal tau. Sebab lah ni sebab banyak orang jual di mana-mana sahaja tempat kan. Mudah nak dapat makanan. Janganlah nak dapat bekal-bekal ni kan. Nak makan masakan sendiri. Tapi bagai jugalah menjimatkan. Satgi dia kata tak gaduh dah nak fikir nak makan apa kan. Bersyukur sangat dengan rezeki yang Allah berikan. Alhamdulillah buat DJ Susah sahabat-sahabat Kedai FM. Semoga Allah pemudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Senang saya nak baca Kak Ina ni tulis kan. Dia tulis, dia ada jarak-jarak, dia ada buat love-love purple. Senang DJ Su nak baca. Macam itulah. Okay. Dan juga saya nak kongsikan jugalah tentang keadaan cuaca di sesetengah tempat kita ni juga. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia dikongsikan sehingga dijangkakan sampai 2 petang ni lah untuk hari ni. Kawasan di Kedah itu Langkawi, Kuala Pasu, Kota Star, Pokok Serah, Pendangian, Kuala Muda, Bandar Baru, Kolib dan Baling serta Sik akan mengalami ribut petir dan juga hujan lebat. Begitu juga dengan Pulau Pinang, Perak dan setengah kawasan di Melaka, di Johor juga. So kepada anda semua, rancang perjalanan anda kalau yang mana yang perlu bawa payung dan sebagainya, jangan lupalah. Dan amaran ini dikeluarkan tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan lebih 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi 1 jam. Kini jangkaan lah, jangkaan sampai pukul 2 petang. Mungkin dia akan berhenti sekitar pukul 12 lagi ke pukul 12.30 ke. Ini sekadar ramalan saja. Okey, terus bersabar. Sambung lagi dengan Kedai FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Terus susah di Grafik Monster Hamid. Terima kasih juga pembaca berita kita tadi. Sedap dia baca. Nur Hidayah Anwar. Sebentar terima pemberita kita. Pembaca berita. Sedap sungguh. Okey, apa pun terus bersama dengan susah lagi. Sebaca juga komen-komen daripada anda semua. Yang nak terus hantarkan kepada DJ Su. Boleh saja 011-566-8630. Untuk saya bacakan lagu-lagu permintaan ke. Ataupun nak cerita apa yang berlaku kat luar sana. Boleh je DJ Su akan layan untuk anda. Okey, jom kita bersama dengan Sheila Majid untuk anda.

Dato' Sri Sheila Majid baru saja menghibur kita. Lagu tu tadi kan tahun 85 tau. Oh, kalau lagu Sinaran, yang Sinaran tu tahun 86. So memang sangat-sangat sesuai lah lagu-lagu tu digunakan untuk ya, kan kita nak buat kita dah buat yang viral-viral tu, gambar-gambar lama-lama tahun 80-an kan. Sangat sesuai ke. Oh, rupanya lagu 85. Masih wujudkah anda ataupun tidak wujud lagi? Kalau Hitam Putih Kehidupan tahun 89. Kalau Antara Angin dan Jakarta 86. Sudahlah, DJ Su jangan cakap lagi. Kita teruskan ke seleksi lagu seterusnya. Saya kira DJ Su baca lagi komen-komen daripada anda. Ada yang nak tergelak-gelak tak habis-habis lagi pasal pasal Popeye tadi ya. Okeylah, jangan-jangan di kawasan-kawasan anda juga ada yang hujan renyai-renyai. Cuma nak pesan lah ni, agak indah pesan tadi katanya. Kalau memandu tak kira lah motor ke atau kereta ke, jangan berhenti dekat dengan lori atau bas. Saya betul baru ni kan, dekat dengan RTM ni jugalah. Lori dan bas tu besar, kadang-kadang dia pun tak nampak titik buta kan. Lebih-lebih lagi nak membelok. Ajal maut semuanya di tangan Allah. Dan laluan tu juga memang laluan DJ Su nak balik kerja lah. Jadi bila saya tengok tu, memang laluan. Memang laluan. Tapi itulah, kita doakan yang terbaik. Moga dia tempatkan ke tempat yang beriman. Adik tu dalam 21 tahun tak silap saya, usianya. Kadang-kadang itulah pemandu-pandu lori ni kan tak apa nak nampak di kawasan-kawasan sebab kereta dia besar kan. Kita yang mengandung ni pun kalau perut tu besar tu pun tak nampak semua. Gagam pula kenderaan besar-besar ni kan. So jadi berhati-hati, okay? Didoakan semua dalam lindungan Allah SWT dan dilindungi dunia dan akhirat. Jom bersama dengan Kumpulan Slam khusus untuk anda.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia!

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. 3 sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Kima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: area makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Terus bersama mendengarkan Radio Malaysia Kerana Bapak Harmoni. Selamat tengah hari semuanya. Dan saya rasa semuanya dah kenyang-kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua dah makan dah kan. Ada yang dah makan sekali, ada yang makan dua kali. Hati gembira. Tak apalah, bagus. Sebab kita ni mengenyangkan diri kita daripada kita memikirkan orang lain. Kadang-kadang kita fikir orang lain ni kan macam-macam lah. Apalah dia nak kata kat kita. Apalah dia pun ada cerita tentang kita kan. Baik kita makan lagi bagus. Kan? Tapi kan lagu tu tadi sebenarnya bukan lagu-lagu yang berunsur-unsur cinta tau. Kata lihat daripada sudut-sudut yang ni sebenarnya dia nak memberikan, menyampaikan mesej pendamaian, nak berdamai, sebab dia sebenarnya lagu tu dihasilkan sekitar tahun 2004 dan didanyikan oleh Kepala Dewan 19, dan unsur-unsur menyebarkan kasih sayang, menolak kebencian dan menghargai segala ialah umat manusia yang ada di muka bumi ni kan. So jadi ia juga atas disebabkan oleh satu tragedi kemanusiaan yang pernah berlaku, pengeboman di Bali suatu ketika dahulu tahun 2002. So jadi itu adalah mesej kemanusiaan yang cuba disampaikan melalui lagu Laskar Cinta yang kita dah ingatkan lagu cinta kan. Punya mesej perdamaian lah, supaya kita tak ada unsur-unsur sebegitu dan mencerminkan nilai cinta dalam masyarakat. Sebarkan benih-benih cinta. Kan dalam lagu tu. Kita dengar-dengar lagu tu, kita ingat macam lagu cinta je. Musnahkanlah virus-virus benci. Benci-benci dalam kalangan kita ni lah, segala macam-macam jenis manusia kan. Yang ada kata muka bumi ni kan. Kita buang virus-virus tu. Kita sebarkan benih-benih cinta. Oh, sedaplah pula benih-benih cinta ya. Dia jenis tu memang suka macam tu tau. Suka yang jenis-jenis ada maksud-maksud tersembunyi. Okeylah. Betul, kita kena buang-buang kebencian. Kita kena tanamkan rasa saling menghargai. Itu yang baru kita kena sebarkan. Apa lagi? Benih-benih cinta. Begitu. Kena faham.

Cuba dengan ratu ataupun ayah. Sebab pasal terpulalah, terpulalah kan. Kalau ayah tu digunakan oleh kawan wanita lah kan. Kalau dah pun dah sampai ke terpulalah, ikutlah. Kan, itu tandanya dia dah malas dah. Dia dah penat dah. Kalau dah sampai ke, sampai dah guna ayat tu kan, dia kena berhati-hati lah. Kerana waktu tu, kawan wanita tu dah malas dah. Dah fed up. Dah fed up eh. Faham tak fed up tu apa? Sila tengok kamus. Kamus wanita. So jadi jangan macam tu, terpulalah ke, ikutlah. Sebab dia dah malas dah. Jadi jangan sampai dia menggunakan ayat macam tu. Okay? Jangan sesekali. Okeylah, namanya tugasan saya Suriani. Apa-apa dah sampai hujung tugasan saya hari ni. Dah popek. Dah sampai hujung-hujung dah. Satu yang boleh saya bacakan daripada rakan kita daripada Kak Amsar dari Desa Kedah dan Galilei. Syukur Alhamdulillah dipermudahkan segala urusan untuk hari ni. Selamat makan tengah hari untuk semua yang sedang mendengar Kedah FM. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Terima kasih Kak Amsar dari Desa Kedah Nagalilik. Kita jumpa lagi ini. Datuk Rashid meminta lagu ini. Katanya kan tak tidur malam kalau Jisoo tak putarkan lagu ini. Ke pintu kasihmu fotograf. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana

وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. نبي صلى الله عليه وسلم رسبدا إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه. Riwayat daripada Al-Baihaqi daripada Anas. Nabi bersabda, apabila dikehendaki oleh Allah akan hambanya itu menjadi seorang yang baik, pertama Allah Ta'ala akan jadikan dia faqahahu fiddin, dijadikan hamba itu mengerti atau faham di dalam soal agama. Wazahadahu fiddunya, dijadikan dia zahid ataupun zuhud pada dunia. Wabassarahu uyubahu, dan diperlihatkan akannya segala keaiban dia. Baik, ada tiga benda yang Nabi SAW sebut tanda-tanda Allah Ta'ala ni nak bagi kita ni baik. Pertama, akan diberikan faham tentang agama. Faqah maknanya orang yang mengerti, pandai lain. Pandai ni belum tentu faham. Berapa banyak orang yang intelek, berapa banyak orang yang pandai, berapa banyak orang yang bijak, tapi dia tak faham. Faham ni dia pandai dan dia memahami, mengerti cara tentang sesuatu perkara. Banyak orang yang pandai tapi dia tak faham. Bila dia pandai, dia tak faham, dia mengelirukan orang lain, dengan dia pun terkeliru sekali. Sebab tu keadaan masyarakat kita kadang-kadang jadi susah. Sebab orang yang pandai tapi tak faham. Bila dia pandai tapi dia tak faham, maka dia akan jadi menyusahkan diri dia balik. Baik. Yang kedua, tanda-tanda orang yang nak dijadikan oleh Allah Ta'ala tu baik, dijadikan dia zuhud dalam urusan dunia. Zuhud maknanya mencukupi. Dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia tak pening kepala. Banyak orang yang pening kepala sekarang ni sebab tak cukup. Bila tak cukup, dia duk tambah, dia duk tambah, dia duk tambah, tu yang jadi pening. Memadailah. Bukan saya larang tuan-tuan kahwin 2-3 pula. Kahwin, silakan. Tapi kalau tak mampu, kalau tak boleh, berapa ramai yang jadi pening, yang duk susah hati, kelang kabut, stres, darah tinggi naik, kencing manis naik. Pasal apa? Tak mampu nak tambah juga. Ataupun orang yang tidak memadai dengan kehidupan dalam dunia ni. Cukuplah banyak tu dah. Orang lain 4, kenapa aku tak boleh kereta 4? Orang lain pakai motor besar, kenapa aku tak boleh pakai motor besar? Pakai. Bila pakai lah, pokai. Kereta makan lagi banyak daripada anak isteri dia makan. Cubalah dia memadai dengan apa yang dia ada. Qanaah sikit, zuhud sikit. Tak, dia tak mau. Sudah-sudahlah bagi orang lain pula. Tak mau, aku boleh lagi. Bila boleh lagi, hidup dia dalam keadaan susah. Sedangkan Allah Ta'ala ni, dia bagi kepada kita satu-satu benda tu ada kecukupan. Kalau kita cari lebih daripada kecukupan, kita jadi lari. Sudah-sudahlah kerja belah siang, malam ni rehatlah. Sampai langsung tak tengok anak isteri ni apa ni. Saya cari rezeki, tak iyalah, siang cukup dah. Ini sampai ketiga pagi ni bahai. Esok pukul 8 nak kerja pula. Bila nak jumpa anak isterinya, tak cukup. Apa jadi pada engkau? Kau takkan dapat kebaikan. Ada orang yang tak cukup di dalam bab dunia yang melibatkan harta. Tak puas hati. Dapat banyak ni, lawan lagi, tuntut di mahkamah. Tak puas hati, adik dapat banyak ni, nak ambil yang kakak punya lagi. Sekarang jadi apa badan dia? Bergaduh adik-beradik sampai putih sedara. Cubalah jadi orang yang tenang dalam hidup. Saya dah kata pada tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita ni satu benda mencukupi. Sebab ada orang yang tidur ni sampai langsung tak bangun malam. Maka Allah bagi pada kita satu tahap. Sampai satu tahap nanti, tidur pun Allah suka untuk kita.
Pukul 3:30 dah jaga, pukul 4 dah jaga. Satu peringkat umur menjadikan kita senang bangun, senang jaga waktu malam. Tidur tak apa nak lena. Tidur pukul 11, bangun pukul 4 pagi. Kenapa yang Allah bagi tidur sikit? Supaya kita ni boleh bangun semayang malam. Pada waktu itulah nak qada semayang, nak baca Quran, Allah bagi. Tapi setengah orang dia tak memadai banyak tu. Dia tidur sampai pukul 9 pagi. Tak daripada pukul 1 pagi, 9 besok baru dia bangun. Dia telah melangkaui satu kebaikan yang Allah bagi pada dia. Warna rambut kita ni pun ada hak dia. Sampai pada satu tahap daripada hitam tukar jadi warna lain. Sebab apa? Peringatan daripada Allah. Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita peringatan siang malam pagi petang. Supaya kita beringat. Dulu kalau kita duduk bersila macam ini, nak bangun tu sedap ya bangun. Sekarang cuba bangun, pergi ke depan dulu, tekan tangan, baru tegak. Tegak tu pun tak boleh berjalan terus. Duduk sekejap, diri 3 saat, baru berjalan. Kenapa yang Allah bagi macam itu? Supaya kamu zuhud. Beringatlah. Allah tarik satu-satu-satu-satu. Tu nama dia zuhud. Beringat. Tak beringat juga, terpulang. Jangan salahkan Allah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wabassarahu uyubahu. Orang yang Allah Ta'ala nak bagi baik, Allah Ta'ala tunjukkan pada dia aib dia. Dia duk nampak malu dia, aib dia, salah dia, tak elok pada dia. Tapi kalau orang tu tak mau jadi baik, dia duk nampak aib orang. Aib sendiri tak nampak, aib orang yang dia nampak. Gajah depan mata tak nampak, kuman seberang laut nampak. Ha, jadi orang yang duk nampak aib orang saja, tanpa dia nampak aib diri dia, orang ni belum Allah Ta'ala nak bagi baik. Jadi kalau Allah nak bagi kita baik, kita duk nampak aib kita. Kita tengok satu anak muda duk semayang, kita kata, ya Allah, muda-muda semayang dah. Ya Allah, aku dululah umur 50 baru nak semayang. Itu aib pada kita. Allah buka. Kita duk tengok orang tua ni duk semayang, mai semayang, datang masjid, datang tua dah. Aib pada kita. Tua-tua dia pun dia datang semayang. Aku ni, Allah, hari Jumaat sekali seminggu datang. Lemah hati aku ni. Jadi daripada situ kita akan berubah. Jangan duk tengok aib orang je, jumpa tuan-tuan. Tengok aib kita. Jangan duk tengok aib orang sana, memang jumpa. Selak aib memang jumpa. Buka aib memang jumpa. Terus cuba selak aib kita. Cuba selak aib diri kita sendiri. Berapa banyak aib kita sendiri tuan-tuan. Baik, hadis kedua, idza aradallahu bi'abdihi khairan fatahallahu fatahalahu faqul qalbi. Fatahalahu qufla qalbihi. وجعل فيه اليقين والصدق وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة رواه أبو شيخ عن أبي ذر. Kemudian sambung lagi. Tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik. Tadi kita baca 3. Nabi tambah lagi dalam hadis ni. Apabila Allah nak memberikan kepada seorang hambanya kebaikan, apa dia dapat? Fatahalahu kufla qalbi. Akan dibukakanlah ia pintu hatinya. Fatahalahu kufla qalbi. Dibukakan pintu hati. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ada orang yang ditutup pintu hati. Allah nak buka pintu hati ni 24 jam. Allah boleh buka. Dan memang Allah bagi peluang untuk kita buka. Sebab ada orang kata, Allah tak bagi hidayah kat dia. Allah tak bagi petunjuk kat dia. Petunjuk daripada Allah ni tuan-tuan, siang malam, pagi petang. Jangan cakap tak ada petunjuk. Dia tu tak ada petunjuk. Kalaulah tak ada petunjuk, zalimlah Tuhan. Eh, dia kenapa dia tak Islam? Allah tak bagi petunjuk kat dia. Oh, zalimlah Tuhan macam tu. Kita jangan cakap Allah tak bagi hidayah kat dia. Memang hidayah tu milik Tuhan. Tapi jalan untuk mendapat hidayah 24 jam tak pernah tutup. Apa dia? Ni duduk dalam kampung, orang duduk azan 24 jam. 5 waktu duduk bang. Subuh ada, zuhur ada, asar ada. Soalan dia, kenapa tak semayang?
Jangan cakap Allah tak buka pintu hati, Allah tak ketuk pintu hati saya, tak ketuk apa-apa nak terputih orang Tok Bilal tu duk azan. Kamu yang tak nak buka pintu. Macam orang datang rumah kita, assalamualaikum, jawab pun tidak. Orang ketuk pintu, assalamualaikum, saya nak masuk ni, nak bagi kek ni, hadiah hari jadi ni. Kita tutup. Bila nak dapat kek? Bila orang ketuk, assalamualaikum, buka lah. Waalaikumsalam. Masuklah dia. Sopalah kita pun. Allah ketuk pintu hati kita dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang tutup telinga. Kita yang tutup pintu. Mekah tu bila ni. Sopalah orang pergi Mekah. Kita duk doa, minta orang yang pergi Mekah tu doa. Mak, sampai sana seru-serulah nama aku. Mak tu panjat atas bukit Arafah, gunung Arafah tu. Duduk di Arafah tu, duduk seru nama kita. Dengar kan? Mana dengar? Yang disuruh, diperintah suruh Nabi Ibrahim. Wa'azin fin nasi fil hajj. Takkan kita duduk di Mekah. Kawan ni batu lapak. Tahun depan kau pula. Din tu, dia dah hantar orang pergi Mekah. Dia tengok orang pergi Mekah. Dia tengok siaran langsung wukuf di Arafah. Itulah petunjuk daripada Allah. Yang pergi Mekah tu pula Pak Ahmad Tempe, Kak Biah, Kak Leha. Kak Leha ni duk simpan duit 20 tahun. Duk jual nasi lemak karipap. Tapi boleh pergi haji. Yang kamu ni ada gaji 4,500 sebulan. Sebab siapa tak boleh simpan. Itulah hidayah dia. Allah buka pintu. Maka tuan-tuan, carilah jalan macam mana supaya Allah boleh buka pintu hati. Kalau kita duduk di rumah, kuliah tak datang, bila Allah nak buka pintu hati? Allah buka pintu hati manusia ni dalam majlis ilmu. Terbuka pintu hati dia. Nak buka pintu hati macam mana? Buka radio dalam kereta, menyanyi 24 jam. Kemudian kata tak ada hidayah. Sekarang kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar Latif. Buka. Dapatlah hidayah. Tak. Buka lagu lain, nyampah ceramah-ceramah. Apa? Nampak ni. Bila nak dapat hidayah daripada Allah? Nombor satu, manusia yang nak dapat kebaikan, dibukakan pintu-pintu hati dia. Fatahalahu kufla qalb. Nombor dua, kata Rasulullah, waja'ala fihi al-yaqin was-sidqa, dan dimasukkan ke dalam hatinya perasaan yakin dan perasaan benar. Nombor dua, tanda-tanda orang nak dijadikan oleh Allah Ta'ala baik, dalam hatinya ada perasaan yakin dan dalam hatinya ada perasaan benar. Yakin dan benar. Kalau kita ni masih was-was, belum lagi Allah nak bagi baik. Semayang wah-wah. Aku ni semayang ni sah kan? Malah-alah semayang, belum tentu betul. Nak baca Quran pun, aku ni baca Quran pun malah baca. Sagi berdosa pula, salah. Tak baca, baca Facebook je lah. Baca Facebook tak berdosa pula, baca Quran berdosa, kata dia. Ataupun dia tak jadi orang yang benar. Jiwa dia tu, dia tahu yang dia tu salah. Dia tahu dia duduk dalam kumpulan yang salah. Tapi dia tetap juga nak duduk dengan yang salah-salah tadi. Maka orang ni Allah Ta'ala tak mau bagi baik pada dia. Orang yang baik ialah orang yang tahu dia benar. Aku duduk pada kelompok yang benar, pada kumpulan yang benar, aku duduk situ. Tetapi ada orang yang tahu kumpulan ni tak betul, salah. Tapi dia tetap nak duduk di situ. Sebab ada wang di situ, ada pangkat di situ, ada kuasa di situ, ada kemewahan di situ. Tak betul pun tak betul lah, salah pun tak salah lah, janji tak miss soru. Kalau aku tak join dia orang, aku miss soru. Aku tak dapat duit, aku tak makan. Maka dia pun duduk dalam kelompok yang salah tadi. Pejamlah mata dia atas kesalahan. Maka orang yang macam ni tak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, dan dijadikan hatinya memelihara bagi barang yang dia telah beramal. Kita korban seekor lembu, sampai sekarang kita duk kata dalam banyak-banyak lembu tu, lembu aku yang paling besar. Dalam banyak-banyak orang buat korban tu, aku seorang je buat seekor. Yang lain semua share. Haji Mat yang kaya tu pun kongsi 7 bahagian. Aku pencin biasa je boleh buat seekor. Duk ungkit sampai sekarang lagi yang dia kata dia adalah yang terbaik. Maka orang ni Allah tak nak jadi baik. Tutup. Yang mana kita dah buat kebaikan hari tu, tutup.
Tak usah duk cerita apa lah. Tak usah duk cerita aku paling baik, aku paling baik, aku paling baik. Apa-apa pun. Ni penyakit kita. Penyakit orang yang buat amalan ni apa? Perasaan lebih baik. Saya yang ceramah ni perasaan lebih baik daripada ustaz lain. Jahat saya. Allah tak nak bagi baik pada saya. Saya yang duk azan ni, duk perasaan. Azan saya lagi sedap pada muazzin yang lain. Saya yang jadi imam ni, duk rasa bacaan saya lagi bagus daripada imam lain. Kita yang semayang ni, duk rasa lebih bagus daripada hak tak datang. Hati kita duduk anggap, akulah yang paling bagus. Orang ni jahat. Kalau nak jadi orang baik, hati kita ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan duk kata, aku paling bagus, aku paling bagus. Aku yang terbaik. Waja'ala qalbahu saliman. Dan dijadikan dia, hatinya itu sejahtera. Saliman. Tenang hati. Sebab sekarang ramai orang yang hidup tak tenang. Tengok anak tak tenang. Tengok menantu tak tenang. Pergi masjid tak tenang. Tak tahu saya tak tenang lah. Pergi jumpa bomo. Bomo kata saka. Saya tak tenang saka. Saya saka tak tenang. Senang punya jadi bomo. Sikit-sikit saka. Sikit-sikit saka. Banyak betul orang Melayu kita belah saka. Untuk nenek kita. Untuk belah hantu raya. Bila kita dah menuduh orang lain saka. Tok nenek kita belah hantu, maka mereka tu mati dalam syirik. Takkan kita nak tuduh tok nenek kita ni belah hantu buat syirik pada Allah. Jadi saya nasihat pada akak-akak abang-abang, tak usahlah percaya bomo-bomo kan. Ustaz sekalipun, saya sakit saka, saya sakit saka. Dia nak kambing, nak darah ayam, nak darah orang, nak segala rambut, nak segala bulu, nak buang tepi sungai. Hati tak tenteram, pasal apa? Ni bila hati tak tenteram libang libu, kita kata saka. Check balik. Apa sebab engkau jadi stres? Apa sebab hati jadi tak tenang? Ini kena belajar. Saya bila tengok orang macam-macam jenis manusia, badan sihat, darah tinggi tak ada, gula dalam darah tak ada, BP elok, jantung elok, tapi ingatan tak berapa cantik. Dia menyembang dengan kita tu berulang-ulang. Saya tanya nama apa? Menyembang 2 minit, nama apa? Dia tanya lagi. Kita kata dia ni ada makan duit anak yatim ni. Kita kata dia ni tak betul ni, gila meroyak ni. Dah pergi cek tengok otak ni. Rupa-rupanya bahagian memori di belakang ni, dia ada limfoma. Limfoma tu dia makan otak ni, bahagian memori kita. Sebab tu ingatan dia hilang. Makan lalu, sehat tubuh badan, kuat, tak ada darah tinggi. Tapi pasal siapa jadi lupa? Limfoma duk kacau dia punya otak. Sebab tu saya kata tadi, pilah berubat. Berubat ni bukan setakat dengan ustaz, berubat dengan setakat dengan bomo rawatan Islam. Pilah hospital. Tiap-tiap hari sakit kepala, saka tokak tu dia gigit. Pergi hospital, cek kepala, rupanya ada nanah dalam kepala. Jangkitan kuman pada kepala ni ada nanah. Tu yang jadi pening. Kena tebuk kepala ni, sedut buat keluar. Hati tak tenang. Kadang-kadang dia punca daripada stres. Kenapa stres? Tidur tak cukup. Kenapa stres? Pemakanan yang tak betul. Tak mentang dapat daging korban 10 kilo. Sampai sekarang belum makan daging tiap-tiap hari. Kurangkan pemakanan daging untuk menjaga kamu punya. Sebab tu daging ni boleh makan. Bagus untuk makan. Tapi ada hak. Cukuplah sekilo kita dapat korban tu cukuplah. Ni dah sumbat penuh tahun sampai boleh. Tahun depan baru habis. Masjid Anur dapat 2 kilo. Masjid Taman Perpaduan 2 kilo. Masjid Tanya Rambutan pun dia pergi beratur juga 2 kilo. 10 kilo dia makan. Bila hati dia jadi panas, dia jadi limbang-limbang. Soal pemakanan satu, soal tidur satu, soal rehat satu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, tidur itu merupakan suatu kerehatan. Supaya kita tidak jadi stres.

0: لم.
1: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kedah FM.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Terima kasih rakan setugas Suryani Muhammad daripada Yisu yang temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, dan sekarang ini bersama Zoran Nova, kita ada lagu-lagu yang best-best tau. Jadi stay tune sampai pukul 6 petang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semula Relax 26 Kedah FM. Hey,
2: tak perlu stres.

pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amaun perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yezah, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Secara percuma aja, sebab kalau kata anda dah berada dekat kawasan luar bandar ataupun luar kawasan utara ni, boleh dengarkan kami juga secara online. Okey, dan juga ini saya nak buka topik lah untuk anda semua. Saya rasa topiknya adalah, ada tak perkara yang anda tak dapat lupakan sampai sekarang ini? Ha, tak kisahlah, mungkin juga ada perkara-perkara yang best-best yang sampai sekarang tak pernah lupa, kan? Nak dikongsikan bersama, hantarlah. Terus kekal bersama Zora Nova, jadi kita kongsi sama-sama, okey? Terus dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM. Perkara yang tak dapat dilupai sampai sekarang ini. Hantarkan sekarang, Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM. Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlet-let Kedah FM.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26.
4: Relax 26.
5: Tak relax.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Dan ketika ini setiap hari Ahad, anda akan terus ikuti Potlet-let, okay? Okey, dan Potlet-let untuk minggu ini, terbitan Siti Zack. Jadi yang mana kita akan sembang tentang apa yang menarik, apa yang unik, apa yang membanggakan. Dan mungkin selama ni kita tak pernah tahu ambil tahu tentang negara kita. Jadi pendek kata, apa saja tentang Malaysia, kejap lagi kita nak kongsikan untuk anda semua. Okey, semuanya kita ada cerita-cerita yang terbaik, semuanya dalam Potlet-let selepas ini. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.
6: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Pot Lek-Lek ketika ini. Okey, jadi jom saya nak kongsikan lagi untuk anda semua yang mana kalau kata anda dekat Kuala Lumpur kan, mungkin anda pernah tengok monumen setinggi 15 meter iaitu menampilkan 7 patung gangsa. Okey, itu adalah Tugu Negara yang merupakan salah satu simbol penting mengingatkan kita kepada jasa dan juga pengorbanan anggota keselamatan yang telah berjuang mempertahankan keamanan kedaulatan negara. Dan Tugu Negara ini dibina sebagai tanda penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur semasa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga zaman darurat. Jadi secara ringkas, pembinaan diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tunku Abdul Rahman serta lawatan beliau di Memorial Perang Komerin Amerika Syarikat di Virginia pada tahun 1960 dan direka oleh seorang pengacara dari Austria bersama dengan Philip D. Weldon yang turut mencipta memorial di Amerika Syarikat tersebut. Jadi dibina pada tahun 1963 dan juga disiap sepenuhnya secara rasmi pada 8 Februari 1966 sebagai tanda penghormatan kepada mereka yang gugur dalam perjuangan mempertahankan negara. Okey, dan lebih daripada sekadar sebuah monumen, Tugu Negara menjadi peringatan kepada generasi hari ini bahawa keamanan dan juga kedaulatan yang kita nikmati mempunyai harga yang telah dibayar dengan pengorbanan mereka berdiri diam, namun sejarah perjuangan mereka terus berbicara. Jadi sebab itulah kita lihat Tugu Negara, ia bukan sekadar sebuah patung ataupun monumen, ia adalah satu peringatan bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini datang dengan pengorbanan yang mereka terdahulu. Jadi tengokkan kita sekarang ni bermacam-macam, kita boleh pergi sana, kita pergi di sini, kita boleh buat macam-macam program, rancangan, kita boleh bermacam-macam kita buat tanpa ada apa-apa sekatan. Tapi itulah kita kena sentiasa memperingati pejuang-pejuang yang terdahulu. Tapi jom kita nak berehat terlebih dahulu, kita nak bersama dengan lagi lagu-lagu yang terbaik, semuanya di mana? Semuanya dekat Pot Lek-Lek Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya dalam Relax 26.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info berkaitan dengan Malaysia. Semuanya dalam pol lelek untuk petang ini. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, tak bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, jadi jom saya nak kongsikan lagi untuk anda semua. Kalau tadi kita dah tahu dah berkenaan dengan sejarah ringkas pembinaan Tugu Negara, dan sekarang ini kita nak pergi pula untuk 5 prinsip yang menjadi pegangan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, yang pertamanya kepercayaan pada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga keluhuran perlembagaan, yang keempat kedaulatan undang-undang, dan yang kelima kesopanan dan kesusilaan. Itulah antara rukun negara, dan rasanya kita semua dah hafal kan, tapi mungkin juga tak semua yang benar-benar ingat maksudnya. Sebab apa? Rukun negara ini memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang hidup bersama dengan aman, saling menghormati dan juga bertanggungjawab. Jadi rukun negara ini telah diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Okey, sempena dengan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Jadi saya nak kongsikan juga untuk latar belakang dan juga pembentukan ni, peristiwa 13 Mei 1969 yang mana rusuhan kaum yang berlaku melemahkan perpaduan antara di Malaysia, kaum di Malaysia ni. Jadi mendorong pemimpin negara mencari formula pemulihan, Majlis Perundingan Negara MAPIM, MAPIN dan juga MAGRAN, dan ideologi ini digubal hasil perbincangan dan juga pemikiran yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Negara. Tujuan utama adalah menyatupadukan rakyat dan juga membentuk perpaduannya lebih kukuh demi kestabilan negara. Jadi rukun negara ini diperkenalkan selepas negara kita melalui satu tempoh yang mencabar dengan matlamat untuk mengukuhkan perpaduan, membina semula keharmonian dalam kalangan rakyat. Alhamdulillah. Jadi rukun negara ini bukan sekadar 5 ayat yang kita baca masa perhimpunan ataupun majlis rasmi, tapi ia adalah salah satu nilai yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi hormatilah orang lain, patuhilah undang-undang, jaga adab dan juga sentiasa letakkan kepentingan negara bersama. Jadi jom kita berehat seketika. Lepas ini tersambung semula tau. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama Zorin Nava dalam Pot Lek Lek selepas ini. Kedah FM.

0: Game Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Game Point dan Shock.
2: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Yeza. Sekejap sangat masa berlalu kan, dah sampai ke hujung-hujung ya dah. Tapi apa pun tak apalah, saya dah kongsikan tadi banyak dah untuk anda semua yang yang dibawakan oleh ataupun diterbitkan oleh City Z. Tapi apa pun, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dengarkan di frekuensi di RTM Klik. Terima kasih. Okey, dan yang pastinya juga kita nak kongsikan untuk anda semua hari ini, kita dah santai-santai berkongsi tentang cerita mengenali dengan lebih dekat tentang Malaysia, jata negara, rukun negara, tugu negara, hinggalah ke wajah-wajah di sebalik wang kertas Malaysia. Jadi banyak rupanya cerita dan juga makna di sebalik simbol yang kita tengok setiap hari. Kadang-kadang kita pegang duit kan, tapi tak pernah terfikir siapa insan yang wajah terpampang kat situ. Kemudian kita tengok jata negara, tapi mungkin tak semua tahu maksud di sebalik lambang. Jadi begitulah eh. Jadi, insyaAllah semoga yang manfaat untuk anda semua. Jadi di Malaysia ni penuh dengan sejarah tau. Dia penuh dengan kisah, penuh dengan nilai yang menyatukan kita. Jadi teruskan rasa bangga jadi anak Malaysia. Malaysia madani, kejayaan diri mati. Terima kasih juga kepada semua yang setia di mana anda terus dengarkan. Dan terima kasih kepada Peluang Jutra yang bertugas hari ini dan juga untuk memberikan kelancaran kepada rancangan Polit Lab pada hari ini. Dan juga terima kasih rakan tugas City Z penerbit untuk minggu ini. Jadi nak tahu apa yang lebih cantik lagi, apa yang best lagi minggu depan, kena dengar lah, okay? Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dan Relax 26 Kedah FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Okey, seperti yang tadi juga ada yang hantarkan perkara-perkara yang tak dapat dilupakan sampailah ke hari ini. Ada yang kongsikan daripada Muhammad Fahmi yang berada dekat Alostar. Dia kata perkara yang tak dapat dilupakan adalah nasihat daripada ayahnya sendiri. Arwah ayah, dia kata. Ayah dia kata, kalau susah macam mana pun jangan susahkan orang lain. Kita kena sentiasa berusaha sendiri. InsyaAllah. Ha, kan? Betul juga. Betul, betul. Kadang-kadang kita susah sikit dah, kita dah meminta orang tu, minta orang ni, tapi kita tak berusaha lagi. Kita kena berusaha dulu, insyaAllah. Okay? Jadi untuk semua pada pukul 4:30 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Dan sebab tu kita ada lagi juga biasa. Untuk semua, kalau kata nak kongsikan lagi untuk apa yang anda tak dapat lupa sampai bila-bila, sampai apa-apa yang perkara lah, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Teruskan bersama Zoran Nova, Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli XL Cafe ni ya? Anda boleh beli XL Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan XL Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat XL Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. XL Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan XL Cafe dan XL Cafe Stevia yang asli sekarang juga. XL Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Sat. Awak. Nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.

0: sahabat terusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di RTM, Kedah RTM.gov.my. Jadi untuk anda semua juga yang sedang mandu ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Tahu, dengarkan sehingga pukul 6 petang. Walaupun kita berada di jam terakhir dah, tak apa, jangan risau. Saya akan berikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. Okey, seperti yang dijanjikan tadi, antara apa yang tak dapat dilupakan sampailah sekarang ini. Tak kisahlah nasihat ke apa ke, ada juga yang kongsikan dekat sini. Mariana yang berada dekat Seberang Jaya, dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Yang tak dapat dilupakan adalah surprise happy birthday daripada ayah yang tercinta. Tapi ayah dah kembali ke maratullah. Dia kata, apapun, semoga Allah tempatkan ayahnya di kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Dia kata dia dapat hadiah yang paling istimewanya adalah cekak rambut. Dia kata waktu dia sekolah rendah dulu, dia terenginak sangat. Tapi disebabkan waktu itu macam-macam lah, dia kata. Tapi Alhamdulillah, ayahnya dapat belikan yang sangat comel, cekak tu warna pink, dia kata. Okay, itulah kalau kata ayah tu, dia kalau nak bagi juga, dia tetap dia akan bagi, dia akan cari sedaya upaya. Okay, terus kekal bersama Zora Nova. Sekejap lagi saya kongsi lagi untuk anda semua sehingga pukul 6 petang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada semua teruskan sekali lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, yang sedang mandu ketika ini, terima kasih banyak-banyak mungkin buat e-hailing dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasi, bawa pelanggan tu baik-baik kan. Sekarang ni musim hujan, jangan laju-laju sangat. Okey, dan pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air. Nak ke mana pula kali ini kan? Okey, ini datangnya daripada kawan kita ni, Muhammad Ikhwan, yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum, Jezo. Waalaikumsalam. Selamat petang kepada semua pendengar setia Kedah FM. Memang setiap petang akan dengarkan lagu-lagu terbaik di Kedah FM. Terima kasih banyak. Okay, hampa semua memang awesome lah. Terus-terus dengarkan lagu-lagu terbaik semua jadi Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Saya pun dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu bersama dengan Sazura Nova. Okey, esok sampai hari Khamis saya cuti lah. Rehat-rehat dulu, ambil tenang-tenang fikiran sikit kan. Okey, jadi untuk anda semua kita jumpa hari Jumaat nanti. Okey, jaga diri baik-baik tau. Kalau yang rasa kurang sihat tu, dapatkan rawatan selanjutnya dengan doktor. Okey, jangan duduk sti, jangan tiba-tiba rasa macam sakit tu lah, kejap lagi sihat lah tu, sakit sihat lah tu, janganlah macam tu. Kalau rasa tak sihat tu, dapatkan rawatan selanjutnya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, jangan sihat petang semua, jaga diri baik-baik. Kedah FM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandin. Terima kasih buat rakan tugas sebentar tadi, iaitu DJ Zulunova. Masih relax tu nama istek layan kini bersama dengan Firdaus untuk 6 jam berikutnya tu santai 6.12 buat untuk bantu siaran pada hari ini Ferry dan juga Husaini. Alhamdulillah, seperti kebiasaan pada orang Kedah, hari ini hari Ahad 20 September bersamaan 8 Rabu akhir 1448 Hijrah. Saat saja masa no 20 harulan dah, sekejam celik pejam celik orang cakap. Sebegitulah hari orang cakap apa, hari yang mendung, hari yang bahagia, sekejap hujan kan. Sebegitulah keadaan kita semasa pada ketika ini. Baik, untuk pada hari ini, untuk jam yang pertama nanti, insyaAllah kita akan ikuti Raudah Sakinah, siaran ulangan yang terbitkan Nosyariza Zainuddin. Dengan hari ini orang cakap apa, bertajuk bahagian yang pertama, tanda-tanda Allah pilih kita jadi orang baik, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan seterusnya insyaAllah pada 7 malam akan ikuti lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, dan pengumuman waktu solat fardu maghrib. 8 malam sentuhan nurani, dan 8 malam santai kedai FM. Dan berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah, itu dia, baik, HIDS serta Muzik Express, lagu-lagu 90-an yang diaturkan oleh Siti Zaida Osman. Dan Kira Okey, seperti kebiasaan Kira Okey bersama dengan DJ Bidok pada malam ni, insyaAllah kita akan beritahu lagu-lagu apa yang pada malam ni untuk anda semua. Nyanyilah macam mana pun, janji tempo masuk. Sebegitulah. Okey, 11 malam Cak Nak at Kedai FM dan Santai at Kedai FM. Sebegitulah pada anda bersama dengan saya untuk pada hari ini, hari Ahad 8 Rabu akhir 1448 Hijrah, bersama 20 September 2026. Okey, kita dengarkan sebuah lagu sebagai pembukaan Salam Kaut, yang dipopularkan salah lagu yang terbaru irama muzik Melayu Malaysia, iaitu Nor Aniza Idris, untuk anda di Kedah FM.

0: Aswah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Malaysia. Kedai.

وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه. Riwayat daripada Al-Baihaqi daripada Anas. Nabi bersabda, apabila dikehendaki oleh Allah akan hambanya itu menjadi seorang yang baik, pertama Allah Ta'ala akan jadikan dia faqahahu fiddin, dijadikan hamba itu mengerti atau paham di dalam soal agama. Wazahadahu fiddunya, dijadikan dia zahid ataupun zuhud pada dunia. Wabassarahu uyubahu, dan diperlihatkan akannya segala keaiban dia. Baik, ada tiga benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tanda-tanda Allah Taala ni nak bagi kita ni baik. Pertama, akan diberikan paham tentang agama. Faqah maknanya orang yang mengerti, pandai lain. Pandai ni belum tentu faham. Berapa banyak orang yang intelek, berapa banyak orang yang pandai, berapa banyak orang yang bijak, tapi dia tak faham. Faham ni dia pandai dan dia memahami, mengerti cara tentang sesuatu perkara. Banyak orang yang pandai tapi dia tak faham. Bila dia pandai, dia tak faham, dia mengelirukan orang lain, dengan dia pun terkeliru sekali. Sebab tu keadaan masyarakat kita kadang-kadang jadi susah, sebab orang yang pandai tapi tak faham. Bila dia pandai tapi dia tak faham, maka dia akan jadi menyusahkan diri dia balik. Baik. Yang kedua, tanda-tanda orang yang nak dijadikan oleh Allah Ta'ala tu baik, dijadikan dia zuhud dalam urusan dunia. Zuhud maknanya mencukupi. Dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia tak pening kepala. Banyak orang yang pening kepala sekarang ni sebab tak cukup. Bila tak cukup, dia duk tambah, dia duk tambah, dia duk tambah, tu yang jadi penit. Memadailah. Bukan saya larang tuan-tuan kahwin 2-3 pula. Kahwin, silakan. Tapi kalau tak mampu, kalau tak boleh, berapa ramai yang jadi pening, yang duk susah hati, kelang kabut, stres, darah tinggi naik, kencing manis naik. Pasal apa? Tak mampu nak tambah juga. Ataupun orang yang tidak memadai dengan kehidupan dalam dunia ni. Cukuplah banyak tu dah. Orang lain 4, kenapa aku tak boleh kereta 4? Orang lain pakai motor besar, kenapa aku tak boleh pakai motor besar? Pakai. Bila pakai lah, pokai. Kereta makan lagi banyak daripada anak isteri dia makan. Cubalah dia memadai dengan apa yang dia ada. Qanaah sikit, zuhud sikit. Tak, dia tak mau. Sudah-sudahlah bagi orang lain pula. Tak mau, aku boleh lagi. Bila boleh lagi, hidup dia dalam keadaan susah. Sedangkan Allah Ta'ala ni, dia bagi kepada kita satu-satu benda tu, ada kecukupan. Kalau kita cari lebih daripada kecukupan, kita jadi lari. Sudah-sudahlah kerja belah siang, malam ni rehatlah. Sampai langsung tak tengok anak isteri ni apa ni. Saya cari rezeki, tak iyalah, siang cukup lah. Ini sampai ketiga pagi ni bahaya. Esok pukul 8 nak kerja pula. Bila nak jumpa anak isterinya, tak cukup. Apa jadi pada engkau? Kau takkan dapat kebaikan. Ada orang yang tak cukup di dalam bab dunia yang melibatkan harta. Tak puas hati. Dapat banyak ni, lawan lagi, tuntut di mahkamah. Tak puas hati, adik dapat banyak ni, nak ambil yang kakak punya lagi. Sekarang jadi apa pada dia? Bergaduh adik-beradik sampai putih sedarah. Cubalah jadi orang yang tenang dalam hidup. Saya dah kata pada tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita ni satu benda mencukupi. Sebab ada orang yang tidur ni sampai langsung tak bangun malam. Maka Allah bagi pada kita satu tahap

Sampai satu tahap nanti, tidur pun Allah suka untuk kita. Pukul 3:30 dah jaga, pukul 4 dah jaga. Satu peringkat umur menjadikan kita senang bangun. Senang jaga waktu malam. Tidur tak apa nak lena. Tidur pukul 11, bangun pukul 4 pagi. Kenapa yang Allah bagi tidur sikit? Supaya kita ni boleh bangun semayang malam. Pada waktu itulah nak qada semayang, nak baca Quran, Allah bagi. Tapi setengah orang dia tak memadai banyak tu. Dia tidur sampai pukul 9 pagi. Tak daripada pukul 1 pagi, 9 besok baru dia bangun. Dia telah melangkaui satu kebaikan yang Allah bagi pada dia. Warna rambut kita ni pun ada hak dia. Sampai pada satu tahap daripada hitam tukar jadi warna lain. Sebab apa? Peringatan daripada Allah. Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita peringatan siang malam pagi petang. Supaya kita beringat. Dulu kalau kita duduk bersila macam ini, nak bangun tu sedap ya bangun. Sekarang cuba bangun, pergi ke depan dulu, tekan tangan, baru tegak. Tegak tu pun tak boleh berjalan terus. Duduk sekejap, diri 3 saat, baru berjalan. Kenapa yang Allah bagi macam itu? Supaya kamu zuhud. Beringatlah. Allah tarik satu-satu-satu-satu. Tu nama dia zuhud. Beringat. Tak beringat juga, terpulang. Jangan salahkan Allah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wabassarahu uyubahu. Orang yang Allah Ta'ala nak bagi baik, Allah Ta'ala tunjukkan pada dia aib dia. Dia duk nampak malu dia, aib dia, salah dia, tak elok pada dia. Tapi kalau orang tu tak mau jadi baik, dia duk nampak aib orang. Aib sendiri tak nampak, aib orang yang dia nampak. Gajah depan mata tak nampak, kuman seberang laut nampak. Ha, jadi orang yang duk nampak aib orang saja, tanpa dia nampak aib diri dia, orang ni belum Allah Ta'ala nak bagi baik. Jadi kalau Allah nak bagi kita baik, kita duk nampak aib kita. Kita tengok satu anak muda duk semayang, kita kata, ya Allah, muda-muda semayang dah. Ya Allah, aku dululah umur 50 baru nak semayang. Itu aib pada kita, Allah buka. Kita duk tengok orang tua ni duk semayang, mai semayang, datang masjid, datang tua dah. Aib pada kita. Tua-tua dia pun dia datang semayang. Aku ni Allah, hari Jumaat sekali seminggu datang. Lemah hati aku ni. Jadi daripada situ kita akan berubah. Jangan duk tengok aib orang je, jumpa tuan-tuan. Tengok aib kita. Jangan duk tengok aib orang sana, memang jumpa. Selak aib memang jumpa. Buka aib memang jumpa. Jadi cuba selak aib kita. Cuba selak aib diri kita sendiri. Berapa banyak aib kita sendiri tuan-tuan. Baik, hadis kedua, iza aradallahu bi'abdihi khairan fatahallahu faqul qalbi. Fatahallahu kufla qalbihi. وجعل فيه اليقين والصدق وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة رواه أبو شيخ عن أبي ذر. Kemudian sambung lagi, tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik. Tadi kita baca 3, Nabi tambah lagi dalam hadis ni. Apabila Allah nak memberikan kepada seorang hambanya kebaikan, apa dia dapat? Fatahalahu kufla qalbi, akan dibukakanlah ia pintu hatinya. Fatahalahu kufla qalbi, dibukakan pintu hati. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang yang ditutup pintu hati. Allah nak buka pintu hati ni 24 jam Allah boleh buka. Dan memang Allah bagi peluang untuk kita buka. Sebab ada orang kata Allah tak bagi hidayah kat dia, Allah tak bagi petunjuk kat dia. Petunjuk daripada Allah ni tuan-tuan, siang malam pagi petang. Jangan cakap tak ada petunjuk, dia tu tak ada petunjuk. Kalaulah tak ada petunjuk, zalimlah Tuhan. Dia kenapa dia tak Islam? Allah tak bagi petunjuk kat dia. Oh, zalimlah Tuhan macam tu. Kita jangan cakap Allah tak bagi hidayah kat dia. Memang hidayah tu milik Tuhan. Tapi jalan untuk mendapat hidayah tu 24 jam tak pernah tutup. Apa dia? Ni duduk dalam kampung, orang duduk azan 24 jam. 5 waktu duduk bang. Subuh ada, zuhur ada, asar tu.
Soalan dia, kenapa tak sembahyang? Jangan cakap Allah tak buka pintu hati, Allah tak ketuk pintu hati saya, tak ketuk apa-apa nak terputih orang tok bilai tu duk azan. Kamu yang tak nak buka pintu. Macam orang datang rumah kita, assalamualaikum, jawab pun tidak. Orang ketuk pintu, assalamualaikum, saya nak masuk ni, nak bagi kek ni, hadiah hari jadi ni. Kita tutup. Bila nak dapat kek? Bila orang ketuk, assalamualaikum, bukalah, waalaikumsalam. Masuklah dia. Sopalah kita pun. Allah ketuk pintu hati kita dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang tutup telinga. Kita yang tutup pintu. Mekak tu bilai. Sopalah orang pergi Mekah. Kita duk doa, minta orang yang pergi Mekah tu doa. Mak, sampai sana seru-serulah nama aku. Mak tu panjat atas bukit Arafah, gunung Arafah tu. Duduk di Arafah tu, duk seru nama kita. Dek, dengar kan? Mana dengar? Yang disuruh, diperintah seru Nabi Ibrahim. Wa'azin fin nasi fil hajj. Takkan kita duduk di Mekah. Kawan ni batu lapak. Dek, tahun depan kau pula. Din tu, dia dah hantar orang pergi Mekah. Dia tengok orang pergi Mekah. Dia tengok siaran langsung wukuf di Arafah. Itulah petunjuk daripada Allah. Yang pergi Mekah tu pula, Pak Mat Tempe, Kak Biah, Kak Leha. Kak Leha ni duk simpan duit 20 tahun. Duk jual nasi lemak karipap. Tapi boleh pergi haji. Yang kamu ni ada gaji 4,000 setengah sebulan. Sebab siapa tak boleh simpan? Itulah hidayah dia. Allah buka pintu. Maka tuan-tuan, carilah jalan macam mana supaya Allah boleh buka pintu hati. Kalau kita duduk di rumah, kuliah tak datang, bila Allah nak buka pintu hati? Allah buka pintu hati manusia ni dalam majlis ilmu. Terbuka pintu hati ni. Nak buka pintu hati macam mana? Buka radio dalam kereta, menyanyi 24 jam. Kemudian kata tak ada hidayah. Sekarang kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar Latif. Buka. Dapatlah hidayah. Tuk. Buka lagu lain. Menyampah ceramah-ceramah. Apa? Nampak ni. Bila nak dapat hidayah daripada Allah? Nombor satu, manusia yang nak dapat kebaikan, dibukakan pintu-pintu hati dia. Fatahalahu kufla qalb. Nombor dua, kata Rasulullah, waja'ala fihi al-yaqin was-sidqa, dan dimasukkan ke dalam hatinya perasaan yakin dan perasaan benar. Nombor dua, tanda-tanda orang nak dijadikan oleh Allah Ta'ala baik, dalam hatinya ada perasaan yakin dan dalam hatinya ada perasaan benar. Yakin dan benar. Kalau kita ni masih was-was, belum lagi Allah nak bagi baik. Semayang was-was. Aku ni semayang ni sah kan? Malah semayang, boleh tentu betul. Nak baca Quran pun, aku ni baca Quran pun malah baca, lagi berdosa pula, salah. Tak baca, baca Facebook pula. Baca Facebook tak berdosa pula, baca Quran berdosa, kata dia. Ataupun dia tak jadi orang yang benar. Jiwa dia tu, dia tahu yang dia tu salah. Dia tahu dia duduk dalam kumpulan yang salah. Tapi dia tetap juga nak duduk dengan yang salah-salah tadi. Maka orang ni Allah Ta'ala tak mau bagi baik pada dia. Orang yang baik ialah orang yang tahu dia benar. Aku duduk pada kelompok yang benar, pada kumpulan yang benar, aku duduk situ. Tetapi ada orang yang tahu kumpulan ni tak betul, salah. Tapi dia tetap nak duduk di situ. Sebab ada wang di situ, ada pangkat di situ, ada kuasa di situ, ada kemewahan di situ. Tak betul pun tak betul lah, salah pun tak salah lah, janji tak miss suru. Kalau aku tak join dia orang, aku miss suru. Aku tak dapat duit, aku tak makan. Maka dia pun duduk dalam kelompok yang salah tadi. Pejamlah mata dia atas kesalahan. Maka orang yang macam ni tak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, dan dijadikan hatinya memelihara bagi barang yang dia telah beramal. Kita korban seekor lembu sampai sekarang. Kita duk kata dalam banyak-banyak lembu tu, lembu aku yang paling besar. Dalam banyak-banyak orang buat korban tu, aku seorang je buat seekor. Yang lain semua share. Haji Mat yang kaya tu pun kongsi 7 bahagian. Aku pencin biasa je boleh buat seekor. Duk ungkit sampai sekarang lagi yang dia kata dia adalah yang terbaik. Maka orang ni Allah tak nak jadi baik. Tutup
Yang mana kita dah buat kebaikan hari itu, tutup. Tak usah duk cerita apa lah. Tak usah duk cerita aku paling baik, aku paling baik, aku paling baik. Apa-apa pun. Ni penyakit kita. Penyakit orang yang buat amalan ni apa? Perasaan lebih baik. Saya yang ceramah ni perasaan lebih baik daripada ustaz lain. Jahat saya. Allah tak nak bagi baik pada saya. Saya yang duk azan ni, duk perasaan. Azan saya lagi sedap pada muazzin yang lain. Saya yang jadi imam ni, duk rasa bacaan saya lagi bagus daripada imam lain.

aku paling bagus, aku paling bagus, aku yang terbaik. Waja'ala qalbahu saliman, dan dijadikan dia hatinya itu sejahtera. Saliman, tenang hati. Sebab sekarang ramai orang yang hidup tak tenang. Tengok anak tak tenang, tengok menantu tak tenang, pergi masjid tak tenang. Tak tahu saya tak tenang lah. Pergi jumpa bomo, bomo kata saka. Saya tak tenang saka, saya saka tak tenang. Senang punya jadi bomo. Sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Banyak betul orang Melayu kita belah saka. Untuk nenek kita, untuk belah hantu raya. Bila kita dah menuduh orang lain saka, tok nenek kita belah hantu, maka mereka tu mati dalam syirik. Takkan kita nak tuduh tok nenek kita ni belah hantu buat syirik kepada Allah. Jadi saya nasihat pada akak-akak, abang-abang, tak usahlah percaya bomo-bomo kan, ustaz sekalipun. Saya sakit saka. Dia nak kambing, nak darah ayam, nak darah orang, nak segala rambut, nak segala bulu, nak buang tepi sungai. Hati tak tenteram. Pasal apa? Ni bila hati tak tenteram libang-libu, kita kata saka. Check balik. Apa sebab engkau jadi stres? Apa sebab hati jadi tak tenang? Ini kena belajar. Saya bila tengok orang macam-macam jenis manusia, badan sihat, darah tinggi tak ada, gula dalam darah tak ada, BP elok, jantung elok, tapi ingatan tak berapa cantik. Dia menyembang dengan kita tu berulang-ulang. Saya tanya nama apa? Menyembang 2 minit, nama apa? Dia tanya lagi. Kita kata dia ni ada makan duit anak yatim ni. Kita kata dia ni tak betul ni, gila meroyak ni. Dah pergi cek tengok otak dia. Rupa-rupanya bahagian memori di belakang ni, dia ada limfoma. Limfoma tu dia makan otak ni, bahagian memori kita. Sebab tu ingatan dia hilang. Makan lalu, sehat tubuh badan, kuat, tak ada darah tinggi. Tapi pak siapa jadi lupa? Limfoma duk kacau dia punya otak ni. Sebab tu saya kata tadi, pilah berubat. Berubat ni bukan setakat dengan ustaz, berubat dengan setakat dengan bomo rawatan Islam je. Pilah hospital. Tiap-tiap hari sakit kepala, oh, saka tokak tu dia gigit. Pergi hospital, cek kepala. Rupanya ada nanah dalam kepala. Jangkitan kuman pada kepala ni ada nanah. Tu yang jadi pening. Kena tebuk kepala ni, sedut buat keluar. Hati tak tenang. Kadang-kadang dia punca daripada stres. Kenapa stres? Tidur tak cukup. Kenapa stres? Pemakanan yang tak betul. Tak mentang dapat daging korban 10 kilo. Sampai sekarang belum makan daging tiap-tiap hari. Kurangkan pemakanan daging untuk menjaga kamu punya. Sebab tu daging ni boleh makan. Bagus untuk makan. Tapi ada hak. Cukuplah sekilo kita dapat korban tu cukuplah. Ni dah sumbat penuh. Tahun sampai boleh. Tahun depan baru habis. Masjid Anur dapat 2 kilo. Masjid Taman Perpaduan 2 kilo. Masjid Tanya Rambutan pun dia pergi beratur juga 2 kilo. 10 kilo dia makan. Bila hati dia jadi panas, dia jadi limbang-limbang. Soal pemakanan satu, soal tidur satu, soal rehat satu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, tidur itu merupakan suatu kerehatan. Supaya kita tidak jadi stres.

Kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

jiwa. Baik, Santai 16 Tek Damaikan Jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandini untuk pada ketika ini. Satu sekarang menunjukkan pukul 6.42 minit petang. Anda boleh ikuti secara langsung laporan harian Sukan Asia di Aichi Nagoya di Jepun 2026 di sana. Dan ketika ini boleh anda lihat iaitu perlawanan pingpong antara kedua negara India dan juga Iran yang berlangsung. Baik juga, terima kasih juga buat untuk bagi wartawan hiburan sebuah akhbar tempatan Beta Metro, iaitu Diwan Inzaghi yang balik ke negeri Kedah, dia asal orang Changlun. Terima kasih yang hubungi saya. Antara merupakan sipu dalam dunia hiburan tanah air, jadi kisah-kisah artis semua, pasal-pasal mengenai artis dunia seni tanah air, semua adalah pada beliau ni. Kalau buka paper tu lah, ya. Terima kasih, terima kasih. Jadi kita dia pun ada datang nak bagi tahu sikit, ada cerita-cerita nak bagi tahu lah tu. Berjumpa insyaAllah nanti, kalau ada kelapangan masa nanti, insyaAllah kita akan bersama beliau nanti untuk menerusi dalam kisah Ku Kau Dan Lagu, insyaAllah. Cerita-cerita yang terkini, nanti dia pun ada nak cerita sikit lah nanti, cerita-cerita di sebalik tu, pembikinan lagu ke, di sebalik cerita artis pelbagai-bagai, kebajikan mereka ke apa ke, yang boleh dapat kota kongsikan untuk hampa nanti, insyaAllah. Okey, baik. Kita nak tahu juga lah mengenai informasi yang terkini, nak tahu jugalah apa yang terbaru. Okey, baik. Kerajaan akan terus dukung penggiat seni dan juga industri kreatif, dan kerajaan akan terus mendukung akan beri dukungan kepada penggiat seni dan industri kreatif agar lebih banyak karya bermutu dapat dilahirkan sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Jadi menerusi perkongsian di laman sosial Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hadir ke Pementasan Teater Mansur dan juga Liu, arahan seniman ulung Datuk M. Nasir di panggung Seri Istana Budaya malam tadi berkata, karya kurniaan menggambarkan hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dan juga Dinasti Ming. Jadi katanya, syabas kepada Datuk NSA kerana seluruh wadah produksi atas persembahan yang mengagumkan sekaligus membuktikan bahawa hasil seni tempatan mampu diangkat ke tahap yang membanggakan dan berpotensi berdiri di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian menerusi perkongsian di FB-nya. Pentasan itu diadaptasi daripada karya agung Tun Sri Lanang Sulatus Salatin yang mengisahkan, yang hidupkan kisah Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu. Itu dia kita dapat kongsikan untuk hampa semua yang untuk di Kedah FM terkini. Baik, dengarkan sebuah lagu Inggeris, New Heart dari Fresh Adam untuk anda di Kedah FM. Selepas itu Cinta Tersipu Rapi dan juga Chamadri dari Yuna untuk anda di Kedah FM.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.

Baik, waktu sekarang menunjukkan pukul 7 malam untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib untuk pada hari ini Ahad. Nah, 8 ribu akhir 1440 Hijrah bersamaan 20 September 2026. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7.17 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, daerah Padang Terap, Sik, juga Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.16 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat fardu maghrib 7.19 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.20 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi daerah-daerah di sekitar di negeri Kedah untuk anda semua. Baik, kita dapat informasi yang terkini untuk kongsikan untuk hampa semua, iaitu mengenai sukan, iaitu Karate Negara Raih Dua Gangsa pada hari pembukaan Sukan Asia 2026 di Kem Karate Negara Muka Tirai Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun dengan meraih dua pingat gangsa sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat pada temasya kali ini. Pingat pertama hadir menerusi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Mananhar dengan 9-1 dan masih repecah komite lelaki bawah 55kg di Gymnasium Toyohashi Aichi hari ini. Dan manakala Malaysia kemudian menambah satu lagi koleksi pingat iaitu gangsa menerusi H. Surya Shankar dalam acara komite lelaki 68kg depan dengan wakil Vietnam Van Duc Cho dalam aksi penentuan gangsa. H. Surya dalam berdepan dengan tentangan sengit pada awal pertarungan sebelum menguasai aksi mencatat kemenangan 10-2. Jadi tahniah buat kontinjen negara meraih dua gangsa untuk pada aksi pembukaan Sukan Asia pada hari ini. Itu dia. Okey, dengarkan lagu-lagu ketenangan dan juga lagu kerohanian untuk anda semua kembali mencari. Dan juga sebelum terbangun pengumuman untuk waktu solat waktu bangkit 7.17 minit malam nanti untuk anda di Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7.35 minit malam. Ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga selamat sampai ke destinasi anda yang ditujui. Apapun, alhamdulillah, mungkin ada di kalangan kita telah menunaikan solat Idul Maghrib bersama dengan jemaah dan juga ahli keluarga. Syukur, alhamdulillah. Begitulah, semoga mendapat pengampunan dan kerahmatan dan keberkatan dalam hidup kita menjalani kehidupan seharian, ya. Dengarkan berita-berita yang sahih hanya di RTM. Okey, kita ada informasi yang dapat dikongsikan untuk hangpa semua. Pertemuan PMF bersama dengan Anthony Luke dalam tempoh terdekat. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Luke dalam tempoh terdekat susuran keputusan Setiausaha Agong DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan telah memaklumkan mengenai hasrat serta pandangan berhubung perkara itu, namun masih belum ada sebarang perbincangan rasmi berikutan kekangan masa serta jadual masing-masing. Katanya belum sempat bincang apa-apa, tapi dah mendengar pandangan beliau dan faham dengan prinsip dan dari awal konsisten pembantah baturan yang boleh memberikan gambaran seolah-olah lemah ataupun langgar terhadap amalan rasuah. Jadi katanya beliau berjumpa dengan Anthony dan dengar pandangan dan kemudian boleh memberi reaksi. Perdana Menteri kata demikian lepas menghadiri Majlis IT Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center SITC. Datuk Seri Anwar pada waktu itu terus menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Perdana Menteri Badiman pun enggan mengulas mengenai kemungkinan rombakan kabinet susulan perkembangan semasa itu. Katanya satu-satulah jawabnya secara ringkas. Itu yang dapat kongsikan untuk hangpa semua. InsyaAllah apa pun kita harapkan perkembangan yang terbaik. Okey, dengarkan sebuah lagu daripada Datuk Nora Arifin bersama dengan Puteri Dahlia. Sabar untuk anda di Kedah FM. Dan selepas itu lagu-lagu yang terkini yang kami susun khas untuk anda di Kedah FM. Pilihan

semakin terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin, imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Kita untuk menyelesaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa ataupun ibu ataupun ayah kepada anak-anak, ada tiga perkara besar yang kita kena selesaikan tanggungjawab kita. Yang pertama, kita bagi nama yang elok kepada anak kita. Yang kedua, kita mengajak mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan suruhan Allah supaya selesai tanggungjawab kita, bagi pendidikan kepada mereka. Dan yang ketiga, apabila sampai masa mereka berkahwin, maka kita kahwinkan mereka. Maka antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tanggungjawabkan kepada ibu bapa ialah bagi nama yang elok kepada anak-anak. Hari ini kita kena pilih nama yang elok-elok. Jangan sebarangan kita pi ambil tanpa ada ilmu. Ada orang tak ada ilmu, seolah kata nama tu ada dalam Quran, dia ambil. Nama Fir'aun tak sahlah, bubuh, dah tahu, dah kata ada dalam Quran, tapi nama tu tak elok. Ada pula dia pi ambil, dia kata biasa dengar dalam Quran orang sebut nama Nahunafa. Ha, dia kata boh nama anak dia Nahunafa. Ada pula boh Nana Kisu. Ha, dia kata anak perempuan seorang boh nama Nana Kisu. Ataupun Syarrul Bariyah, yang makna dia tak elok. Jadi tak ada makna pun ada, hak yang mana tak elok pun ada. Nama Fasiqah ataupun manusia yang fasik, ataupun Dahisyah, orang yang stres. Boh nama anak stres. Yang dahsyatnya boh nama Asiyah, artinya orang yang berdosa. Jadi nama-nama yang tak elok ni sebenarnya nama yang Nabi SAW sendiri larang. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebut, kata Nabi, tasammau bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman wa asduquha Harisun wa Hammamun wa aqbahuha Harbun wa Murratun. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, namakanlah dengan nama-nama yang baik kepada anak-anak kamu, iaitu nama para Nabi dan Rasul. Nama yang paling Allah Ta'ala suka ialah Abdullah, Abdurrahman. Artinya yang ada Abdun di depan diikuti dengan Asma'ul Husna. Abdul Ra'uf, Abdul Halim, Abdul Malik. Ini antara nama-nama yang elok. Sedangkan nama yang paling benar adalah Haris dan Hammamum. Dan juga nama yang paling buruk ialah Harbun, seperti perang. Murrah, paham makna dia pahit. Ni antara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi sebab itu, pilih-pilihlah nama yang baik. Kerana nama adalah merupakan doa kepada anak-anak kita. Dan juga Allah Ta'ala akan panggil nama anak kita di akhirat berserta dengan nama kita, kita bangun di padang mahsyar besok. Jadi nama mempunyai kesan yang sangat besar dalam kehidupan, supaya Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai satu doa, dan kita berdoa yang baik-baik bila nama itu nama yang baik. Mudah-mudahan jadi renungan kita dan panduan, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM. Radio Kedah FM.
3: Santai 6.12. Damaikan jiwa.
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Malam ini bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Waktu sekarang jam yang ketiga. Sejuk sungguh loh dalam 8.5 minit malam. Baik, untuk bagi panduan waktu solat berdua isyak seluruh negeri Kedah, 8 hari bulan akhir 1448 Hijrah bersama dengan 20 September 2026 hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena dan juga Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat berdua isyak 8.26 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat berdua isyak 8.25 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat berdua isyak 8.28 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat berdua isyak 8.29 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu isyak seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini 20 September 2006 bersama dengan 8 hari bulan akhir 1448 Hijrah untuk hari Ahad. Okey, baik. Geran Kesejahteraan Madani sehingga RM5,000 perlu dimanfaatkan untuk golongan B14 khususnya peniaga kecil, bukan sahaja untuk menambah pendapatan tetapi meningkatkan kualiti produk dan mengembangkan perniagaan. Dia mengurusi rakan setegi komuniti Star Compan Madani Kedah, Datuk Romli Ishak berkata permohonan geran itu terbuka pada golongan B14 yang berdaftar melalui sistem e-kasih atau penerima bantuan kerajaan lain termasuk mereka yang ingin mulakan perniagaan. Menurutnya, walaupun nilai maksimum RM5,000 dilihat kecil, pertukar itu mampu memberi impak besar sekiranya diuruskan dengan baik bagi meningkatkan keupayaan penerima menjana pendapatan sendiri. Dan katanya, perancangan kita adalah untuk turun ke setiap daerah seluruh negeri Kedah supaya rakyat berkemampuan untuk berdikari dan tidak lagi bergantung kepada bantuan. Dan kita tidak mahu mereka selama-lamanya berada senarai iskasis. Sebab itu, geran sejahtera Madani ini diberikan kepada mereka yang sudah berniaga dan mereka yang baru mahu mulakan perniagaan. Beliau berkata dalam berita RTM selepas merasmikan Seminar Keusahawanan Sahabat Madani 2026 dan taklimat permohonan geran sejahtera Madani oleh unit pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri di Alostar, Perdana Menteri baru-baru ini. Tok Ramli kata konsep pelaksanaan geran itu mengambil pendekatan program terdahulu termasuk program Setu Azam, namun ditambah baik bagi memastikan dana awam dimanfaatkan sepenuhnya oleh golongan sasaran. Sementara itu, Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Komuniti Star Compan Madani Kedah Muhammad Izzuan Ibrahim berkata inisiatif berkenaan turut menyediakan platform dalam talian bagi membantu memasarkan produk usahawan yang terbaik. Bagi golongan penjaja kecil pula, Pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu PPKM Kedah Mat Nazri Kamarul Zaman berkata geran perniagaan berpotensi meningkatkan pendapatan peniaga antara 10 hingga 20%. Beliau menjelaskan kira-kira 19,000 ahli persatuan memperoleh manfaat daripada inisiatif berkenaan. Sementara itu, peniaga pasar malam Mak Fuad Saud berkata bantuan berkenaan dapat meringankan beban peniaga kecil dalam mendapatkan barangan dan keperluan untuk menjalankan perniagaan. Dan Sejahtera Madani disasarkan membantu golongan B14 terutama penerima berdaftar dalam e-kasih, meningkatkan beratan berdikari dan seterusnya keluar daripada kemiskinan. Itu dia untuk dapat untuk anda semua yang terkini. Pada Ogos lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM200 juta mesti geran sejahtera Madani bagi membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjalankan perniagaan dari rumah. Dan pesanan geran itu buka kuasa mulai 1 September ini 2026. Okey, itu dia nak kongsikan untuk hampa semua. Mana yang tak daftar lagi, insyaAllah mungkin akan dibuka lagi yang kita difahamkan terkini. Okey, untuk anda semua, lagu-lagu hiburan dan informasi terkini hanya di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara. Malam-malam.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: negara.
1: Lima frekuensi KFM di mana sahaja, terbaik di utara.
0: Santai 612 #, damaikan jiwa.
2: Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus. Alhamdulillah, mungkin kadang-kadang kita telah pun menaikkan solat Isyak. Syukur Alhamdulillah. Sekarang menunjukkan pukul 8.37 minit malam. Begitulah ya. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam akan ikuti berita utama daripada Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah dan Muzik Express 90-an tanpa henti yang disusun oleh Siti Zahra Osman. Dan 10 malam iaitu Kira Okey. InsyaAllah. Baik. Ini Nai yang terbaru iaitu bekas vokalis kumpulan metal Asia Zul Rushdi Ismail atau Muik, 60 tahun berkongsi dirinya ibarat berada titik terendah dalam hidup, malah ibarat jatuh di timpa tangga selepas disahkan mengidap penyakit jantung bengkak, darah tinggi dan beberapa gangguan kesihatan sejak setahun lalu. Muik yang hilang punca pendapatan berdepan keruntuhan rumah tangganya. Jadi istana dibina sejak 16 tahun lalu akhirnya ranap menyebabkan Muik hidup sepetang kara dengan menyewa sebuah bilik di Alostar Kedah. Okey. Dan Muik mengaku bergantung hidup dengan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM350 sebulan.

bulan yang digunakan untuk membayar sewa bilik. Jadi hari Mei setahun lalu, rentik tabung rendah dalam hidupnya. Sudah terpaksa sakit, rumah tangganya juga musnah. Jadi dia tidak mampu untuk keluar menyanyi seperti dahulu akibat penyakit jantung yang dihidapi. Katanya hendak menyanyi tidak boleh kerana cepat mengah dan penat. Jadi doktor nasihatkan saya bersara dari bidang nyanyian. Dan buntu dengan akibat dengan mata pencariannya, Muhyid terpaksa menebalkan muka berkongsi dengan QR code-nya di laman sosial akibat desakan hidup yang menghimpit. Biarpun tidak mampu keluar bekerja, Muhyid memikirkan cara untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya yang berusia 15 dan 18 tahun yang masih menuntut. Jadi mungkin dia juga bertanya semula kepada rakan mengenai pusat zakat bagaimana untuk memohon semula. Okey, apa pun kita doakan Abang Muhyid ya. Insya-Allah mungkin insya-Allah dengan yang dikongsikan saya ni juga orang Lustang ni, insya-Allah orang Lustang ni, orang Kedah semua baik. Alhamdulillah. Jadi bantuan itulah ya dia dapat kongsikan di FB-nya dia dengan Muix Babero di FB-nya. Jadi itulah dia dapat kongsikan. Semoga mendapat orang cakap apa, kesihatan yang baik ya untuk menjalani kehidupan. Kita tak tahu masa kita pula. Masa orang, kita tak tahu masa kita. Sebab dunia ni dia berputaran. Ada masa kita duduk atas, ada masa kita duduk bawah. Itulah yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua yang terkini. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari 80-an ni. Lagu ni memang antara yang dapat dikongsikan untuk anda dari Datuk Sheila Masjid tu, Sinar. Untuk anda di Kedah FM.

kan jiwa. Baik, santai 6.12, Tek Damaikan Jiwa. Kita dapat kongsikan untuk hampa semua. InsyaAllah nanti 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas itu hari ini dalam sejarah dan Muzik Express 90-an dengan lagu disusun oleh Siti Zada Osman, ada Zena Abidin, ada Zena Zain, ada UK, Siti Nordiana, lagi Aero, Roy dan juga Shima dan termasuk dari Laksmana. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan untuk bagi indeks pencemaran udara IPU pada tahap ketika ini setakat petang tadi itu 7 kawasan merekodkan bacaan yang tidak sihat. Jadi berdasarkan data sistem indeks pencemaran udara Malaysia IPMS, merekodkan IPU 173 di Kota Samarahan, Sarawak, Putrajaya 161, nilai 160. Shah Alam dan juga Seri Aman masing-masing 157, Segamat 156, Batu Pahat, Bintu, Tangkak dan juga Politeknik Kota Kuala Kinabalu masing-masing 155. Turut menyatakan IPU tidak sihat ialah di Bukit Rambai, Miri, Sibu masing-masing 153, Bandaraya Melaka dan Laki masing-masing 152, Petaling Jaya 151, Batu Muda 147, Banting 132, Port Dickson 126, Alur Gajah 119, Limbang 116, Indramayu Kota Kuantan 111, Kuala Selangor 108, Klang 107, ALP Miri 106 dan Balok Kuaru Kuantan 103. Dan itu IPU tahap sihat 929, tahap sederhana 100, iaitu 29 lokasi, sementara 6 lokasi menyatakan IPU tahap baik. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Jadi mungkin ketika ini untuk bagi daerah Kota Star dan juga seluruh negeri Kedah termasuk di utara Pulau Pinang, di Perlis semua masih keadaan orang cakap lokasi yang iaitu tahap yang baik. Okey, Kaki Pancing daripada Ajak Budak Kacamata untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan Kehewanan, Eco dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Bekasi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
2: Tak ada apa dah, aku okey je.
1: Ni ayak apa, Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
2: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
1: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
2: Tapi bukankah ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
1: Betul, Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
2: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah, Mak. Tolong beritahu aku pasal semua ni. Haa, nak. Dah ni, jom aku belanja hang minum ayam tebu.
1: Boleh, boleh, boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
2: Okey.
0: Nantikan Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Kesiho. Lagu-lagu Hindi semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam. Hanya di Kedai FM.

Okey, itu dia. Kira okey untuk anda semua pada malam ni kita bukakan talian. Yang ni antara sebuah lagu-lagu untuk anda semua untuk pada malam ini. Nanti okey, lagu-lagu antara yang kita dapat kita kongsikan untuk hangpa tadi, lagu seterus Cinta, lepas tu ada lagu Mimpi Yang Tak Sudah, ya, Batu Cinta Kristal, ada lagu lelaki, dan tu lagu Okey Si Baju Hijau, Gelombang daripada Salmina Hassan, dan juga Oteruna. Itu dia sebuah lagu untuk hangpa semua pada malam ni. 6 lagu, 3 lagu untuk wanita dan juga 3 lagu untuk lelaki. Jadi anda boleh buat talian saya nanti. Saya boleh tunggu hangpa. Siapakah yang malam ni kira okey? Saya sebagai untuk pangat bercampalah kan. Mungkin terpanaskan enjin dulu. Kan, untuk hangpa semua, siapakah yang mungkin nyanyi yang baik lagi? Kan, tak apa, saya ada guide, saya tunggu hangpa. Don't worry, be happy. Malam ni kita hanya orang cakap apa, santai-santai di malam Ahad ni, ya, untuk malam senayan ni orang cakap apa kan. Jadi bolehlah ya untuk telefon di konti, iaitu di 04-771-3037, lepas tu 04-771-7608. Dua talian dibuka untuk hangpa untuk berkaraoke, kira okey malam ni. Okey, baik. Orang yang pertama malam ni ada dah ditunggu talian kami. Okey, baik. Assalamualaikum. Alamak, tak ada pula. Okey. Kita tunggu siapa-siapa yang mungkin berkelapangan untuk bersama kami. Cuaca dia lu start tanya pula. Okey, abah Inail. Bertanya, cuaca sini alright. Alhamdulillah ada hujan-hujan sikit. Tapi cuaca mendung. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM. Terima kasih, terima kasih dari Titi. Di laman TikTok kami pun ada buat live juga. Boleh hangpa masuk nak tengok apa yang berlaku di konti kami ketika ni di Kedah FM Mesra Harmoni. Boleh hangpa telefon ya. 04-771-3037, lepas tu 04-771-7608. Dua talian untuk hangpa nak menyanyi pada malam ni. Lagu Brori Marantika, seterus Cinta, lepas tu Mimpi Yang Tak Sudah, Cinta Kristal, lepas tu ada lagu Si Baju Hijau untuk wanita, Gelombang, dan juga Teruna. Untuk hangpa yang, untuk siapakah yang nak bersama kami malam ni, boleh kan. Selain itu juga ada lagu Zuraida, bersi Haziq Rosbi pun ada, bersi Azman Idris pun ada juga. Kan, itu dia. Kerana pengalaman pun ada juga yang disampaikan oleh Zaliha Hamid. Sementara tu hangpa nak, kami saya tunggu panggilan untuk hangpa. Siapa nak main, nak kira okey pada malam ni, boleh. Kan, kita buka talian Zat. Sementara tu tengah dengarkan sebuah lagu Hindustan, An Evening in Paris.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Okey, Kira Okey. Ha, macam mana hampa? Mai. Kita buka gelanggang. Siapa nak Kira Okey ni? Lagu-lagu dia hari ni Setulus Cinta dah. Mimpi Tak Sudah, Cinta Kristal. Lepas tu Salam Kasihku, Si Baju Hijau, Gelombang, Oh Teruna. Dan juga Kerana Pengalaman. Okey, baik, ada panggilan. Okey, baik. Ni baik. Betul buka sat. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari mana ni?
2: Dari Jinjang.
1: Jinjang.
2: Tunjang.
1: Tunjang. Okey, Tunjang. Tunjang ni ya. Yang sama Janjang kan. Okey, nama siapa ni?
2: Kak Imah.
1: Okey.
2: Ya.
1: Nyanyi lagu apa ni?
2: Nak try lagu Kerana Pengalaman.
1: Kerana Pengalaman. Ni ya. Memang orang lama tunggu dah ni.
2: Kalau sampai waktu nak masuk tu terong ni, sebab kalau nak, kita kata kalau nak ni ikut masukan tu kadang-kadang
1: tempo,
2: tak berapa nak cakap lagi waktu kita nak masuk tu.
1: Lirik dia. Okey. Nanti kita tengok biar dengar lagu. Kita minta kalau kita saya cakap masuk no.
2: Okey.
1: Boleh. Okey, saat nah. Tunggu saat. Saat sedia. Minum air dah.
2: Dah.
1: Dah no. Makan semua dah no.
2: Cak semua dah. Baru sihat je Cik Bida.
1: Ya, baru sihat no.
2: Baru ni sesak nafas.
1: Sesak nafas. Jaga Allah. Jaga jerubu ni kan. Jaga kesihatan no. Okey, standby lah. Okey, Kerana Pengalaman Zela Hamid. Okey, baik, standby.

0: masuk.
1: Kedengar lirik kan.

0: daripada Zaliha Hamid. Lagu lama ni sebenarnya. Lagu yang mungkin menggamit kenangan kepada siapa yang mendengarkannya. Sebegitulah. Terima kasih kita ucapkan. Okey, ada lagi untuk anda yang bersama dengan kami. Kira okey tu malam ni. Baik, assalamualaikum. Allah. Tak nak tunggu sat. sebegitulah eh. Percubaan pertama lagu kerana pengalaman pada Zaliha Hamid. Okey, Kak Ima kita. Kita buka lagi lagi. Siapa nak sampaikan dengan 04771 3037, 04771 7608. Itu dia. Lagi untuk hampa semua. Mana tahu ya. Kita pilih tengok siapa yang terbaik. Kita tengok, tunggu siapa-siapa lagi yang mungkin nak sampaikan. Dia pun tak dapat, dia pun pimpin om tau. Jadi tak apa. Ni lagu orang cakap apa, lagu-lagu yang mungkin menjadi siolan di polo zaman-zaman. Orang cakap apa, masih mengerti. Kalau Zaliha Hamid main, dia akan pakai aksesori dia kan. Saya pernah juga menjemput beliau untuk buat persembahan konsert. Masihkah kau ingat di Terengganu dulu, bandar rapok tu, saya lupa lah tempat tu. Tapi masih ingat lagi lah. Gamak pun ada lagi ya, konsert MKI bersama dengan Radio Klasik Nasional dululah. Okey baik. Yang kedua kita buka. Okey baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, siapa di talian ni?
1: Rostam dari Bayan Baru. Pertama kali ni.
0: Rostam Bayan Baru. Okey, lagu apa ni?
1: Kita nak cuba lagu Mimpi Yang Tak Sudah.
0: Mimpi Yang Tak Sudah. Okey. Semalam dah mimpi dah kot.
1: Tu okay. Untuk mimpi ni.
0: Mimpi. Okey, baik. Siap sedia dah. Dah minum semua dah.
1: Alright.
0: Alright. Okey, stand by. 1, 2, 3.

Bayan baru dah mencuba iaitu mimpi tak sedar daripada Ibnu Riza. Diorang dah mencuba kerana pengalaman tadi Kak Ima dari Tunjang, lepas tu Rostam daripada Bayan baru ya mencuba untuk kira okey. Okey, dua pilihan dah. Okey, hangpa boleh select nanti siapa dia ataupun hangpa cuba nanti. Ha, sedap lagu mimpi tak sudah ni. Ada mantap kat TikTok ni. Setiawa, terima kasih. Naura, salam DJ. Salam, terima kasih. Menari-nari kami kat bawah tadi. Terima kasih, terima kasih. Tak terhingga yang mantap kiriman kami di TikTok ketiga ini. Apapun boh, lagu kurban ni lama tak dengar. Siti Awam Mat. Itu dia kurban ni. Tadi Hindustan kita buat lah. InsyaAllah apapun nanti kita menantikan. Mungkin ada lagi yang nak kira okey eh? Lagu-lagu malam ni kerana pengalaman mimpi yang tak sudah. Setulus cinta berromantika, cinta kristal, salam kasihku daripada Datuk Endok Kilau, si baju hijau, Sani Sahuri, Kelombang, Sami Hazan dan juga oh Teruna dari Abad Timah. Okey, baik. Sementara tu Zat, dengar Zat sebuah lagu lagi Zat sementara untuk nak kira okey ni. Lagu Bila Nak Kahwin daripada Aimira Osman untuk anda di Kedai FM.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Okey, Kira Okey. Kita buka gelanggang semula balik. Di talian 04771-3037. Di talian kedua, 071-7608. Siapa nak telefon boleh kita mengalu-alukan untuk hampa. Jadi, malam ni lagu. Iaitu ada lagu Mimpi Yang Tak Sudah. Lepas tu ada lagu Kerana Pengalaman, Setulus Cinta di Berberori.

0: cuba-cuba nak sampai kan, nak cuma nak orang cakap apa, mereka mewujudkan bukan semangat patriotik untuk menyampaikan lagu. Okey, siapa nak sampai ni, kita boleh telefon, kita tunggu tu. Aku ada-ada kan, dekat DT ni pun ramai juga yang bertanya, ada juga di Rumah Biru ya, Rumah Biru, saya cerita sikit lah mengenai di Rumah Biru ni, yang bertanya tadi. Kita tengok sebelah kiri memang banyak tu. Assalamualaikum DJ Pidot, selamat malam Konti, semoga dibukan dia Ita Chot dari Ipoh hadir. Dan Cik Stu, assalamualaikum, selamat malam DJ Pidaus, S. Mokhtar, Chandani, Alain Kedai FM, Kak Su, Pelda, Guak Napai, Ford Ranger, assalamualaikum, selamat malam DJ terbaik Lion, assalamualaikum DJ Pidot di Taman Ria Sungai Petani, Andy Nasir, lagu apa pun tak apa, semua sedap. Okay, selamat malam DJ Pidaus, James Mingiran dari Sarawak, Nur Azila, assalamualaikum DJ Firdaus, Pidot selamat malam, selamat tugas Cik Su, selamat malam DJ Firdaus, Dayan Kedai FM, Cik Su kau nak pai enggak, Cik Su loh, orang ni, selamat malam, selamat tugas DJ Firdaus, salam tak berceria dari Taman Reja untuk pengetahuan DJ, saya terpaksa rehat kat rumah selama 5 bulan baru lepas dia JM. Oh, buat bypass, alhamdulillah yang shit, relax-relax dulu lah, jangan duk jaga-jaga makanan, jaga ikut nasihat doktor ya. Okey. Baik, Kak Zah Taman Bertuah, assalamualaikum, salam konti, terima kasih. Okey, assalamualaikum, salam tugas buat nama DJ Budak semua tajam ni. Relax 26. Bukan relax ha. Santai 12. Semua dibukakan segala urusan Kedai FM terbaik. Terima kasih Soleh Hadin. Itu dia yang tak kiriman kami di Rumah Biru. Rumah ni, assalamualaikum, salam semua mendengar Kedai FM, saya ceria selalu. Terima kasih. Itu dapat kongsikan untuk hangpa. Selain itu juga informasi dapat kongsikan, Persatuan Bola Sepak Melayu PBMK terkandas dalam kumpulan apabila seri satu sama dengan PDRM dalam kumpulan, mereka orang cakap berhajat mereka untuk melangkah ke suku akhir tersekat apabila hanya meraih 4 mata dengan beza gol 2 daripada untuk dalam kumpulan mereka ni berandi. Manakala yang untuk layak ke seterusnya iaitu Kelantan AZM dengan 7 mata, PDRM 5 mata. Kedudukan apa pun, buat yang terbaik, insyaAllah ya, akan bangkit semula balik. Baik, kita ada panggilan ni pula. Okay, baik, untuk kira okey semula balik. Baik, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum KP dan Mokna.
0: Ya, salam. Ya, siapa Italian ni?
1: Cik Mizi, pergi mana? Keluar hilang ke mana?
0: Ya, ada. Baik, siapa nama anda? Ya. Alright. Ha. Lagu apa ni? Nama siapa? Assalamualaikum. Orang jelah ni. Tak dapat dah. Cepat ceria sungguh. Tak sabar-sabar nak janji malam ni. Okey, baik. Kita buka lagi. Don't worry. Be happy. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Ada orang nyanyi. Kakak Sarawak nak nyanyi ni.
0: Kak Linda,
2: Yalah.
0: Okey.
2: Nyanyi lagu Teruna tu.
0: Teruna tu. Okey. Kita cuba Teruna. Don't worry. Lepas semua cepat tunggu ini cakap apa, jerubu tak nampak. Sana okey kah? Sana macam mana?
2: Okey. Oh, sini dah kurang sikit lah. Ada hujan 2-3 hari. Okey sikit lah. Okay. Tapi dia sudah tembak dekat Semenanjung dah.
0: Oh, iya kah? Ni kalau ni pergi sini. Ni keluar nampak jalan lagi lah. Cuaca masih okey lagi lah.
2: Jalan nampak. Tapi matahari bulan tak nampak sudah.
0: Bulan tak nampak, kabur.
2: Di mana kabulan kita nanti?
0: Okey, tak apa. Okey, semai Kak Linda Okey, Teruna pada Fatimah M. Amin berdekat Lena dari Sarawak.

Ok, itu dia. Kak Linda kita untuk pada lagu Ternaka Linda daripada Sarawak. Dengan lagu dia Ternaka Linda Lam. Kan? Ok, itu dia. Bak cana kan? Mungkin keadaan orang cakap bak cuaca tu terkebut, tapi dia ligan sikit lah kan. Apa pun, kita cuba yang terbaik. Berani. Ok, 3 orang dah. Tadi Rostam mimpi tak sudah. Ini Kak Linda dia Sarawak. Apa? Oh, Teruna Kak Ima. Kerana pengalaman Zainal Hamid tu dia. 3 orang dia bertry. Kau tak dapat. I nak try tapi kau tak dapat. Try lah. Baik, berapa batu 5 batu 7. Terima kasih, terima kasih. Boleh cuba, boleh cuba. 3 orang, 3 orang. Okey, baik, kita dengarkan sebuah lagu Sayang Sampai Mati dari Firman Khan.

Ah, untuk kira okey pula ketika ni. Nanti kita akan dengarkan nanti sementara saat. Dengarkan lagu balik untuk bagi gadis dan bunga pada ketika ini untuk anda di Kedah FM. Sementara tu

0: Okey, itu dia. Gadis dan bunga. Terima kasih, terima kasih. Bak rakan teknikal kita. Alhamdulillah. Walaupun hari ini orang cakap cuaca yang baik. Akan masuk lagi untuk kira okey pada malam ini. Kita dengarkan. Baik. Siapa di talian? Assalamualaikum. Tidak tunggu. Kita tunggu bahagian untuk anda semua di Kampung Gajah Perak Hadir. Terima kasih di video malam Kampung Gajah Perak Hadir. Terima kasih. Huhu kain salam Kak Fahida. Dia cipu duit lagu apa ni. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Malam siapa dia lagi? Kita tak. Okey, baik. Assalamualaikum. Mana dia? Kita tunggu sat. Apapun hari ni, kita kira okey. Dah tiga orang dah. Nanti kita pilih siapa yang pilih. Hampa mau siapa. Okey. Kak Emma, Rostam yang baru, dan juga Kak Linda daripada Sarawak. Okey. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pilih siapa ni? Siapa ni? Siapa Italian?
1: Linda Sarawak. Amin Arun dari Kemaman.
0: Amin Kemaman, okey.
1: Pilih Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak. Okey, baik bang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Kak Linda Sarawak. Ada dah peminat dia. Dah pilih dah untuk dia. Nombor satu dapat dah. Okey. Rostam Bayang Baru dengan lagu Mimpi Tak Sudah. Okey. Tengok, Zat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Hello. Hello, yeah. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum, Gidot.
0: Assalam, ya.
2: Ni Mami, Pokok Sena.
0: Pokok Sena, ya. Pilih siapa ni?
2: Nama Han. Rostam tu.
0: Rostam, eh? Okey. Mimpi tak sudah. Alright. Terima kasih, Mami. Okay. Di Pokok Sena. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, itu dia. Dah pilihan tadi. Dah seorang dah. Orang cakap apa? Dua orang dah. Pilihan. Nama orang cakap pun naik lagi ni. Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidus S. Mokhtar, abang-abang.
0: Abang-abang, baik. Siapa di talian ni?
3: Zul Alif, Tanjung Musang.
0: Tanjung Musang, baik. Pilih siapa ni? Tiga orang malam ni.
3: Baik, pilih Rostam.
0: Rostam, alright.
3: Bayang baru.
0: Bayang baru, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama, selamat tinggal Fidus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia. Tanjung Musang. Walaupun dia, orang cakap apa, penglihatan dia tu kan, orang cakap apa, cakap penglihatan, tapi okey you, tapi pendengaran telinga dia begitu, orang cakap apa, tajam. Okey, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya. TV dan M. Mokhtar.
0: Ya, siapa di talian ni?
4: Manong Johan. Tamah Mana Baru Darul Aman Jitra.
0: Ya. Alright.
4: Manong Sokong Buah Hati Kekasih Cik Linda Kucing Sarawak.
0: Kucing Sarawak. Okey, dah ada orang dah. Pindah dah.
4: Okay, selamat Cik Bida.
0: Waalaikumsalam. Alright. Itu dia. Dua orang dah. Dua lawan dua. Rosdam dua orang. Kak Linda dah dua orang. Itu dia. Sama naik dah. Ni langgang hadir. Terima kasih Fauzi. Alright. Seperti talian, kita minta lagi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di talian?
5: Di sini Pak Suyatin, Pak Panjang Baling ke dah?
0: Ya, Baling. Suyatin, alright. Pilih siapa ni?
5: Saya pilih Rostam.
0: Rostam, Bayang Baru. Alright. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Alright, tiga orang dah pilih. Rostam Bayang Baru dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Kak Linda ni Oteruna. Dengan Kak Emma dari Tanjung, itu dari Tunjang, dengan lagu Kena Pengalaman. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
6: Saya Kak Aziza Pendang. Saya pilih Rostam.
0: Rostam. Dah empat orang dah. Baik, terima kasih Kak Linda.
6: Ya,
0: assalamualaikum. Tu dia. Empat dah. Empat lawan dua. Okey, video pilihan. Rostam Bayang Baru Pulau Pinang dengan lagu Mimpi Tak Sudah. Kak Linda Oteruna. Okey, siapa lagi talian? Assalamualaikum.
7: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, Assalam. Siapa di talian ni?
7: Saya pilih aku Rostam.
0: Ya. Dari mana ni?
7: Mabuk.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia. Lima orang dah pilih dah. Mabuk betul hari ni. Orang cakap di talian. Lima dah. Untuk Abang Rostam kita, Bayang Baru Pulau Pinang. Dan, baik. Baik, Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, siapa di talian?
8: Kak Bala di Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung, okey. Di talian pilih siapa ni sekarang?
8: Imah Tunjang.
0: Kak Imah Tunjang. Okey, seorang dah dah. Baik, terima kasih.
8: Sama.
0: Assalamualaikum. Okey, itu dia. Kak Bukit Beruntung pilih Kak Imah di Bukit Tunjang dengan lagu. Okey, baik. Dengan orang cakap apa ni... Abang Rostam kita daripada yang bayang baru 5 orang dah pilih dia dah. Manakala untuk Kak Linda dia 2 orang baru. Kan Kak Linda yang 2 orang baru pinjam. Okey, baik. Kita dah siapa yang pinjam. Tanya Azad. Baik, tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
9: Kak Linda.
0: Pilih siapa ni? Dari mana ni?
9: Letak ni.
0: Rostam ni. Okey, pilih siapa? Kak Linda ke Rostam ke?
9: Tunjang.
0: Kak Linda Tunjang. Okey. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Kak Talian. Baik, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. DJ Perus Mokhtar.
0: Ya, saya.
10: Saya Cik Mat Pulau Langkawi.
0: Pulau Langkawi. Baru pi saja minggu lepas. Baru ni balik malam.
10: Minggu lepas main Langkawi ke?
0: Baru saja balik semalam sampai malam. Pukul 9. Alah, kami pisat saja. Duduk kat Cenang tu, Zat. Ya, buat family macam tu lah. Ya?
10: Tidak boleh lah. Apa minum teh kat kedai.
0: Kami duduk kat Cenang tu lah. Pisat Zat je. Lama. Dah duduk ni lama tak pergi sana. Okey, pilih siapa ni?
10: Saya nak pilih Rizda Sarawak.
0: Rizda Sarawak. Rinda, eh?
10: Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Long.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alright. Tengok siapa di talian lagi. 3 orang dah pilih untuk Kak Linda. 5 orang pilih Rostam. 2 orang dah pilih Kak Ima. Alright, satu lagi talian. Kita tengok. Baik, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
11: Khadijah di Sungai Perak.
0: Sungai Perak, Khadijah. Okey, pilih siapa, Khadijah?
11: Pilih Rostam.
0: Rostam, okey, dah 6 orang dah. Baik, Khadijah, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
0: Okey, baik, kita dengarkan daripada talian. Baik, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian ni?
11: Ni Mak Ngah.
0: Mak Ngah, ya, dari mana tu?
11: Dari Labu Besar.
0: Labu Besar, okey, pilih siapa, Mak Ngah?
11: Linda.
0: Linda, dah 4 orang dah. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tu dia 4 orang dah. Jadi Kak Linda dah 4 orang pilihan dia daripada Sarawak. Tinggal 2 minit sejam masa noh. Lepas tu Rostam 6 orang, Kak Ima 2 orang. Okey, baik. Tengok lagi. Baik. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam Cik Pidoi.
0: Ya, saya. Salam. Ya, siapa di talian?
12: Osman Gubal Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Baik, pilih siapa ni?
12: Linda Sarawak.
0: Dah. Okay. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Goodbye.
0: Baik. Alright. Siapa di talian? Assalamualaikum. Tu dia. Okey, baik. Kita ada seminit saja lagi. Nampaknya dah tutup dah. Rumusan pada malam ni. Kak Linda, 5 orang pilihan dia. Ada dengan lagu Teruna malam ni daripada Sarawak. Manakala untuk Rostam. Tengok. Tak lagi ni. Assalamualaikum. Dah. Ya, siapa yang talian?
13: Bandin.
0: Dari mana Bandin?
13: Dari Rostam.
0: Rostam. Okey, siapa pilihan dia?
13: Linda.
0: Linda. Okey, 6 orang dah. Terima kasih abang. Assalamualaikum. Itu dia. 6 orang. Rostam pun 6 orang dah. Itu dia yang baru. Okey, baik. Ni yang terakhir lah ni. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.
14: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
14: Abang Lan ni boleh Kuang
0: Nerang. Kuang Nerang. Okey, baik. Pilih siapa ni?
14: Rostam.
0: Rostam kita. Alright, baik. Terima kasih abang. Assalamualaikum. Alright, itu dia. Terdapat kongsikan tu ampa semua. Ya, dah habis dah masuk dah. Jadi malam ni Opa Rostam bayang baru Pulau Pinang dengan lagu Mimpi Tak Sudah. Manakala Kak Emma kerana pengalaman 2 orang pilihan dia, dan juga Kak Linda 6 orang. dengan lagu Oh Teruna. Apa pun, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Pada jumpa pada minggu depan pula.
15: Anda ingin cabar mereka?

0: dendam. Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, sekarang juga pukul 11:01. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedai FM untuk anda pada malam ini. Tak kira habis akhirnya, okey. Kita masuk pula pada cakna di Kedai FM. Terima kasih mana yang terus bersama kesetiaan anda bersama kami di Kedai FM. Apapun hari ini, terima kasih mana yang bersama dengan saya tadi. Terima kasih juga yang mana yang terus menerus dengan kami di Kedai FM. Mungkin ada yang di antara kita ada yang sedang memandu, sedang membawa kenderaan, ada sedang lepak-lepak di parking bersama dengan ahli keluarga saya semasa ke semasa. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Apapun hari ini, InsyaAllah teruskan setiap anda bersama kami di Kedai FM. Apapun hari ini, kesibukan hari yang baru. Terdengarkan sebuah lagu di Pandang Jeling untuk di Kedai FM. Mesra Harmoni bersama Aziz Rosbi dan Iza Ira Milpan.

0: Salib dengan Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, santai 6.12 saya damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar. Cada ni betul sekarang menunjukkan pukul 11.19 minit malam. Malam cakap orang Turki, macam orang Turki. Pasang lagu PSG, lagu apa? Tadi lagu sebuah lagu daripada Zaleha, kumpulan Ramsa daripada orang asli kita. Lagu dia pun sedap sebenarnya. Ada satu lagi tu lagu apa, orang kampung kan tu. Teng tereng tereng. Itu sendiri. Saya ingat lagu tu sebab pernah buat semua cakap buat show. Teringatlah lagu apa, cari tak jumpa. Okey, setakat tu saja. Okey, baik. Kita ada berita hiburan ni. Alif Syukri bakal berduit dengan Aina Abdul. Ni gambar dia ni. Jadi usahawan selebriti Datuk Seri Alif Syukri memberi bayangan bakal menghasilkan lagu bersama dengan penyanyi yang popular ketika ini, iaitu Aina Abdul dalam masa terdekat. Jadi menerusi siaran langsung di TT yang semalam, dilihat sedang merakamkan lagu bersama dengan Aina di sebuah studio dan hantaran di IG-nya. Alif memuatkan sebuah video nyanyian bersama dengan Aina dekat caption ringkas, nantikan lagu terbaru daripada Nia. Dia nak gambarkan rumah lagu tu mencuri perhatian daripada netizen. Kita tak tahulah lagu apa ada nak nyanyi. Kita tunggulah nanti. No? Dan lain tu juga, untuk berita hiburan, anggota Wings tunaikan umrah. Jadi anggota Wings sedang berangkat menunaikan ibadah umrah di tanah suci Mekah hari ini. Jadi berita itu dikongsi di rumah birunya, iaitu Syed Wing, antara lainnya memaparkan foto anggota Wing berada lapangan terbang di KLIA dan semoga pergi dengan sebagai tetamunya pulang buat umrah yang mabrur dengan hati yang tenang dengan jiwa penuh keberkatan. Itu dapat kongsikan. Lain itu juga, Datuk Awi sebagai vokalis dibarisi oleh Idris Hashim, Syam dan dua anggota baru iaitu Ilham selaku bass dan juga Pai iaitu daripada bekas daripada apa cakap lah, daripada Sembah Bumi, drum. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua berita yang terkini. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Nak dengarkan sebuah lagu apa ni? Kita dengar lagu Hindustan kan, malam-malam ni. Hamra Adil apa kipas hei Aka Yaknik dan juga Udit Narayan untuk anda semua. Dan selepas itu sikit kasih banyak minta Uji Rashid dengan Hel Amir dan sebuah lagu dari ni Datuk Andy Lala, Mak Tahir ke Matai. Okey, untuk anda di Kedah FM pilihan nombor 1, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Baik, santai 6.12. Saya damaikan jiwa tu seram juga pukul 11.35 minit malam. Okey, baik, informasi dapat kongsikan. Riyadh diserang, kebakaran tercetus berhampiran lapangan terbang. Kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh di Arab Saudi selepas sekumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan berupa peluru berpandu dan drone ke atas beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Dan wartawannya FP yang diberedukasi melihat anggota bomba pemadam kebakaran pada sebuah tangki bahan api yang mempunyai logo syarikat minyak Saudi Aramco.

Menurutnya, operasi pertama menyasarkan beberapa lokasi terjejit di Riyadh, manakala operasi kedua menyasarkan kemudahan di Aramco di Yanbu, di Arab Saudi. Sebelum itu mengeluarkan amaran serangan udara kepada penduduk Riyadh, dan beberapa jam kemudian penduduk maklukan terdengar bunyi letupan di beberapa kawasan bandar, manakala laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 melaporkan gangguan besar di lapangan terbang antarabangsa King Khalid sebelum trafik udara kembali beroperasi seperti biasa. Okey, itu dapat kongsikan untuk apa-apa pun. Kita mengharapkan tiada apalah. Moga rakyat Malaysia tidak ada yang terlibat untuk dalam serangan yang berlaku di Riyadh di sana tu. Apapun, kita mendoakan yang kebaikan untuk kita. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari kumpulan ekspedisi ni, dengan sebuahkan lagu dari lagu apa kita mahu ingat. Okey, kita dengar sebuah lagu Hijau Bumi Tuhan untuk anda di Kedah FM. Selepas itu Gelisah Meronta dan dari Rahmat Cahaya Cinta untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara. Pada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Yang berada di warung-warung, terima kasih mendengarkan kami di Kedah FM, mesra harmoni.

0: jiwa.
1: Baik, santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Waktu sekarang menunjukkan pukul 11.52 minit, mana 8 minit lagi saya bersama dengan anda. Nanti akan relay pula ke National FM. Apapun, saya dah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk pada malam besoknya. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM. Terima kasih juga buat bantu jurutera pada hari ini, Husaini dan juga Ferry ataupun Faridah yang membantu untuk kelancaran apa selama 6 jam bersama dengan saya untuk santai 6.12 dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Apapun, jaga diri anda di mana jua, jagalah kesihatan, kerana kesihatan adalah nombor satu dalam kehidupan anda. Jadi sentiasalah berfikiran positif, sentiasalah berfikiran yang jaga apa, permudahkan segala urusan kehidupan kita. Jangan duk dengki sana dengki sini. Itu dia ya. Jadi bantulah apa yang patut, kan, tengok mata yang cakap mata lebah, bukan mata yang lalat. Sebegitulah, jumpa lagi di lain masa, insyaAllah malam-malam esok. Assalamualaikum, bye bye. Saya tinggalkan sebuah lagu, Selamat Tinggal Cinta daripada Arena, untuk anda di Kedah FM. Bye bye.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Alam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nazrul FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nazrul FM. Bersama dengan saya akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Yin dan Yang untuk anda dan terus mendengarkan Nasional FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tinggalkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio National FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio National FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan National FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin yang berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa, memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita sama sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan National FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan National FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga berbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook National FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa National FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: atau makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rao, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh, Perak, yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya sedih hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak dan juga kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk maklumat trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasrul FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang saya memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi warga Besut Terengganu ingin dengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh dengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja, ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kata berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta, lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikasi macam mantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh. Ya, dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus. Solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau mustalah ataupun istilah fiqh. Yang ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu, wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi hau, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqah. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal ini diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini dapat lagi kita bersama di ruang udara Kedah FM.
1: Betul. Macam dengan poket ilmu pula. Bukan ini 6 pagi bas.
0: 6 pagi ya?
1: Bukan 6 petang.
0: Oh, gitu. Okey, baik. Tapi tak apa untuk anda semua. Sebentar tadi maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini 6 pagi. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu.
1: Dengannya.
0: Dan juga saya Nazir Mak Nasir DJI.
1: Dan juga saya BAZZ Bas Abasira Baharum. InsyaAllah. Kami akan temani anda dari detikkan 6 pagi sampai dari detikkan 10 pagi nanti.
0: Bersama dengan akan berikan siaran yang terbaik. Mi Jobot
1: dan juga Sharifah Neti.
0: Okay,
1: ingat, setiap usia ada ceritanya. Nak tahu apa ceritanya selepas ini?
0: InsyaAllah. Jom Nida Ul Islam.
1: Jom kita di Kedah FM.
2: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin. Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli merja'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu, so akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan muka. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, selama masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu habis, apa jadi dekat dia? Oh, macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tosah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah pun, macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim. Yeah.
4: Yeah. Ini masanya Aktif Enam 10 Salam.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi di

0: 6.10.
1: Ya, Tiff 6.10 hashtag rancak berbisa.
2: Okey, baik. Untuk anda yang dah selesai dah menunaikan solat fardu subuh, alhamdulillah, masuk subuh 6 pagi. Jadi yang dah selesai, okey, seronok lah kita ni. Dah selesai dah tanggungjawab kita. Yang pertama ni kan. Yang betul. Belum selesai?
1: Yang belum selesai, cepat-cepatlah selesaikan tugasan anda. Solat pun salah satu tugasan juga kan.
2: Dan wajib.
1: Wajib kan. Dia bukannya orang kata sunat ke apa. Ada solat-solat yang sunat. Kita sertakan sekali untuk orang kata mewangikan kan amal ibadah kita kan, tapi yang wajib tu kita kena kata cepat-cepatkan.
2: Ya. Okey, baik untuk anda. Dah tadi bas nak sambung apa tadi?
1: Tadi nak cerita bab setiap usia ada cerita dia.
2: Memang.
1: Lepas umur apa?
2: Sekarang dia
1: tak boleh tanya.
2: Kita tanya bab usia.
1: Okey, hanya saya je yang tahu, dia juga orang yang terdekat dengan dia je tahu apa umur dia kan. Okey, setiap usia ni ada cerita dia. Sebab itulah kita kena menikmati prosesnya dan juga syukuri keadaannya. Macam bas ni mula-mula bas kan muda lagi berbandingkan
2: saya
1: mengaku tak apa
2: ataupun RTM kan 80 tahun lah, bas jauh lagi
1: ya. Oh, beza. Macam muda dia waktu tenaga banyak, duit ya kurang. Lebih kurang bas lah kan. Lepas tu pula bila main dewasa sikit, dia masa kurang, duit dengan tenaga ada. Banyak. Dan juga bila main pelan tua, masa banyak, duit banyak, tenaga pula kurang. Sebab itulah kita jangan iri dengan masa orang lain, kerana setiap fasa hidup memiliki ujian dan juga nikmat yang berbeza.
2: Betul lah kan.
1: Fokus kedok abah cakap ni.
2: Orang yang dah pun berusia yang orang bersara ni, depa ni kederat depa tu kurang. Tapi depa buat poket depa memang
1: cekang
2: dik.
1: Masa banyak.
2: Masa banyak.
1: Duit pun banyak kan. Cuma tenaga je kurang.
2: Cangkui ni alasan depa saja. Apa dia? Untuk keluarkan peluh. Duit dah ada.
1: Duit banyak.
2: Kita yang muda ni, yang pertengahan ni, B40 ni,
1: cangkui macam Ibas, macam Ibas kita. Duit banyak, tenaga banyak,
2: alhamdulillah.
1: Tapi masa tak banyak kan.
2: Masa ni memanglah, masa ni mencemburui kita sebenarnya.
1: Tu heran dengan dia ni. Okey, macam bas ni, masa banyak, tenaga pun banyak lah ni. Cuma duit korang banyak sikit.
2: Okey, baik, sekali ada lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus makeup bersama dengan kami, Ibas dan juga Mijobot serta
1: Sharifah Niti.
2: Okey,
1: Diatif 6.10
2: #rancakberbisa.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ni 6.30 minit pagi. Okey, biar cerita ni Bas.
1: Apa cerita? Tak ada.
0: Betul. Ada.
1: Bas dulu ke? Tadi Bas dah kongsi dah.
0: Yelo. Sambung dulu. Sambung apa yang Bas katakan tadi berkenaan dengan umur kan. Tanya umur, kita tanya umur orang ni. Sebenarnya ada juga jawapan berkenaan dengan penjelasan berkenaan dengan melarang bertanya umur ni. Ada juga yang katakan hadis dhaif dan gitu. Tapi jawapan dari apa yang kita cari juga kan, koleksi buku daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, apa yang dikatakan berkenaan dengan hadis tersebut juga, riwayat daripada Al-Bukhari, apa yang dikongsikan setakat yang apa yang dijumpai tentang larangan memberitahu umuk dan juga larangan bertanya umuk ni, ia merupakan perkataan Imam Al-Syafi'i, Imam kita, yang bersumberkan perilaku dan juga sikap peribadi Imam Malik bin Anas. Semoga Allah merahmati kedua-dua imam yang hebat dan agung ini. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan juga Al-Asbahani menerusi sanad daripada Imam Al-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, bahawa seorang datang bertanya kepada Imam Al-Syafi'i tentang berapakah umurnya. Jadi Imam Al-Syafi'i membalas, bukanlah suatu sikap yang bermaruah bagi seseorang untuk memberitahu tentang umurnya. Bukan sesuatu sikap yang bermaruah, ya, bagi seseorang itu memberitahu tentang umurnya. Seorang lelaki pernah bertanya Imam Malik tentang beberapakah umurnya. Imam Malik membalas, jaga urusan kamu sendiri sudahlah. Riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Awliya 2 Palang 129. Tapi ada lagi lah, kita cari lagi lah.
1: Anda kena cari sendiri lah kan. Simpulan.
0: Untuk kesimpulan, ada lagi yang bertanya ataupun memberitahu umur ni tidak terhabit dan tidak sahih daripada Rasulullah SAW maupun para sahabat dan para tabi'in. Sebaliknya, larangan memberitahu umur dan nasihat agar tidak bertanya umur diriwayatkan daripada perkataan Imam Al-Syafi'i dan sikap gurunya Imam Malik bin Anas. Apa yang dikatakan? Jaga urusan kamu sendiri sudahlah. Itu pasal saya bertanya.
1: Maknanya tak boleh tanya umur no?
0: Dia tak ada pula hadis tu.
1: Yalah, tapi tak, orang kata tapi apa tak yang, sesuai lah apa, kita bertanyakan umur orang.
0: Apa yang dikatakan oleh Imam Malik ni? Jaga urusan kamu sendiri sudahlah. Jadi Bas jangan tanya dah bab umur je berapa, okey?
1: Okey. Saya jaga urusan lagi. Saya, awak jaga urusan awak.
0: Jadi kena tulus. Kena tulus apa pun.
1: Tulus. Untuk anda semua.
0: Adi Prio.
1: Ya. Bersama dengan Nabila Razali, betul tak?
0: Bersama dengan Nabila Razali.
1: Untuk anda di Aktif 610
0: #rancak
1: berbisa.

0: Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Marah tadi sebenarnya kalau diuruskan dengan baik, maka sebenarnya dia telah melatih emosi seseorang tersebut. Kalau dia tumpukan kemarahan tadi pada perkara yang sepatutnya. Seorang guru ketika dia marah kepada muridnya disebabkan kerana murid tadi tidak mempelajari ataupun tidak fokus dalam pengajian. Jadi kemarahan tadi bukan kerana dirinya, bukan kerana nafsunya, kerana untuk menjadikan murid tadi orang yang terbaik. Seorang ayah ketika marah kepada anaknya dengan maksud anaknya tadi untuk dijadikan orang yang bagus pada akhlaknya, maka tujuan marah tadi bukan kerana nafsunya, kerana untuk jadikan anak tadi orang yang bagus pada masa akan datang. Jadi kalau kemarahan yang demikian, kemarahan tadi kemarahan yang punya kebaikan. Marah yang jadi masalah pada mental dan juga jiwa ini adalah ketika mana seorang tadi marah tanpa sebab. Dan Islam, Sayyidina Rasul, para solihin, para awliya mengajar bagaimana untuk kita mengawal mental dan emosi kita ketika mana berhadapan dengan suatu situasi.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: kita, masa kita. Masa kita tu maksudnya dalam lingkungan masa yang kita ada bersama dengan dia. Macam kita ni, Ibas. Ya, kemudian rakan kita pula.
1: Betul?
0: Janganlah
1: Suhaimi, Suhaimi. Suhaimi dengan Ajar Ibu Neti. Okay. Tanya kerak sangat tu masalah.
0: Tapi gelaran dia tu yang dibawa
1: saya rasa macam tak seronok nak sebut gelaran dia tu.
0: Sebab dia memang macam tu.
1: Dia apa ni dia tu? Jobot tu?
0: Orang teknikal.
1: Oh, teknikal.
0: Orang teknikal ni dia faham. Istilah jobot tu sebut. Bukan robot.
1: Bukan jobot. Okay. Untuk anda semua yang memandu kan, kadang-kadang tu. Bukan. Satu kata-kata ni. Satu kata-kata ni yang Bas orang kata terkesan jugalah di hati Bas kan.
0: Bas kata.
1: Apa ni, kadang orang naik kereta kan, nak balik rumah, nak pergi tempat kerja, kadang-kadang ada yang tak sampai Bas.
0: Tak sampai? Sebab apa?
1: Mungkin berlaku kemalangan dan sebagainya kan, ataupun berlaku kecelakaan. Kadang-kadang tak sebab sampai. Sebab itulah kena hati-hati selalu. Orang kata kita semua-semualah pengguna jalan raya kan, satu kesilapan kecil kita tu mungkin akan membahayakan nyawa orang lain.
0: Bas, apa yang Bas kata ni memang tepat dan juga betul. Serta memang pembaris straight kan. Sebab apa? Kawan saya Cik Fauzi, Fauzi Pak Sedar kepada AD dan juga Sis Aida tu, dia jumpa dengan saya di Masjid Aman. Orang ni memang setiap waktu ni boleh dikatakan tak semayang seorang lah. Kecuali ada urusan tertentu kan, tak sempat apa tu. Dia kata kat saya, terima kasih lah kedai FM, kami duduklah kereta ni kadang terlupa. Lupa bila kita bawa kereta ni. Biasalah kereta kita, kalau kereta kita biasa-biasa ni dik, dekat 80 tu dia berkocok habis-habis tayar dah, steering pun semua. Tapi kalau yang kereta dia pun yang hebat-hebat gitu, 110 tu macam dengan kita lari 50 kereta kita. Kalau 120, 130, 150 sampai 200 pun rasa macam biasa lagi.
1: Macam tak ada apa-apa yang berlaku.
0: Ya, bila kita bunyi macam bas bunyi tadi, dia secara automatically benda tu segak masuk dalam otak,
1: saya
0: otak tu turun ke hati. Jadi benda tu dia kata memang terima kasih banyak-banyak.
1: Memang pun
0: hampa kena pesan macam tu, pakailah tali pinggang, biarlah setiap hari kata orang cemui dengar lah. Jiwe dah memang benda tu pesanan kita ni, kena pesan setiap hari dia pula ni sikit kan.
1: Itulah tu kata kadang-kadang tu apa, tak semua orang yang selamat sampai ke destinasi kan. Itulah kena hati-hati yang terjadi dekat baru-baru ni dekat apa, persimpangan mana? Salah satu supermarket tu pun terkesan juga kita kan. Sebab itulah kadang-kadang mungkin sampai masa dia juga. Dan juga hati-hati selalu, jangan duduk dekat sangat dengan kenderaan yang besar-besar ni, trailer ke apa semua. Sebab dia pun ada titik buta kan. Dia pun tak nampak sebenarnya. Okay, yang duduk dekat-dekat tu hati-hati selalu. Sebab bagilah dia popi dulu kalau bas macam tu.
0: Sungguh-sungguh baik.
1: Sebab trailer ni dia akan ambil side tau, nak corner. Dia bukan corner macam kereta. Dia akan ambil side. Tu yang risau sangat-sangat. Okay, hati-hati selalu.
0: Motor yang naik motor waktu lah ni duduk di rumah lagi, duduk dengar kita ni, mak buka radio, kita nak pergi kerja sekejap lagi, hati-hati lah. Motor ni memang bahaya. Kereta lead sikit ni kita dah kena, kita dah jatuh. Buat kuda putih ni JE di kedai FM ni, JE dulu Pauzi Zakaria lah ni pun dah kurang lah kita.
1: Ramai juga bahaya yang naik kuda, ramai office kan.
0: Kuda Pauzi Zakaria ada kata kuda kuda putih.
1: Okay lah. Hati-hati semuanya. Sebab apa kedai FM sayang semua. Okay. Di Aktif 6.10
0: #rancak berbisa.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Yang menghampiri 7 o'clock. 7 pagi. Sebabnya tadi bahagian automatically.
4: Yes. Suddenly.
3: Suddenly, automatically. Ni 7 pagi. Dian.
4: Okay.
3: Sungai Gurun di Kampung Perupuk melepasi paras bahaya susulan hujan lebat yang melanda lebih 2 jam kemarin. Berdasarkan laman web Info Public Banjir, Jabatan Pengairan juga Saliran JPS maklumkan paras air di sungai terbabit melepasi 4.43 meter berbanding 3.5 meter sebelum ni. So kena hati-hati selalu yang mana yang duduk di kawasan Kampung Perupuk.
4: Perupuk. Yan.
3: Memang sebab kawasan rumah abang kemarin memang hujan lebat sangat-sangat pagi tu. Tapi alhamdulillah bila dah beralih ke tengah hari tu dia makin reda dan juga sampai ke sekarang ni tak ada hujan. Itulah cerita dia.
4: Oh, macam tu. Okey, satu lagi kita nak ke antarabangsa sikit untuk waktu ni. Boleh. Kepada anda. Di Riyadh, Arab Saudi, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan juga drone ke atas beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jadi wartawan yang melaporkan berada di lokasi melihat anggota bomba memadam kebakaran pada sebuah tangki bahan api yang mempunyai logo syarikat minyak Saudi. Itu yang dimaknai. Ini dah dekat. Semua tu katakan sebab Houthi yang pihak Houthi ni yang mengeluarkan bahawasanya mereka yang melakukan serangan tersebut. Jadi kita doakan yang terbaik lah. Apapun janji Allah tu adalah
3: pasti
4: betul.
3: Yeah. Okay. Tu kita nak ke utama jumpa pagi dah ke?
4: Okey, kira-kiranya berbaki 20 saat saja lagi.
3: 20 saat lagi untuk anda semua. Jangan
4: kita
3: orang
4: kata lagu berubah.
3: Lagu dulu.
4: Brother Louis.
3: Okey, jangan alih-alih siaran. Kau boleh maintain terus sampai pukul 12.30 malam nanti. Banyak lagu-lagu dapat kongsi untuk anda semua, okey?
4: InsyaAllah. Jadi teruskanlah anda bersama dengan kami. Kami berdua, DJE dan juga
3: Bas akan temani anda hingga detikkan 10 pagi nanti.
4: Sama dengan Mi Jobot dan juga Syarifah.
3: Kerap sangat.
4: Ramai-ramai rakan-rakan kita ni yang nak ke tempat kerja waktu ni. Ke UUM ya, lecturer kita tu.
3: Betul, Encik Rizal.
4: Jom kita akan
3: berbual-bual
4: lagi Kedai FM.
3: Mesra Harmoni.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat semuanya, Noh?
1: Sihat-sihat walafiat.
0: Nak tanya juga kan satu persoalan. Jam kedua bersama dengan anda ni. Tidur awal mengantuk?
1: Tidur awal. Kalau awal sangat tu kita jaga awal. Tidur awal tak mengantuk.
0: Okey. Tidur awal pun mengantuk, tidur lambat lagi mengantuk. Ha kan. Mengantuk ni dia nak apa sebenarnya, Bas?
1: Mengantuk ni nak Lena.
0: Nak Lena? Oh, tu nanti Bas nak beritahu dia pun ni. Dia pun tanya soalan dekat Bas. Nak apa mengantuk sebenarnya rupanya? Dia nak Lena lah.
1: Nak Lena. Jawapan dia kalau dah mengantuk, disuruhkan bantal gitu.
0: Okey, ni banyak cerita dekat anda semua di PJ. Di Petaling Jaya kan. Yeah. Satu orang kata berita yang menyeramkan, cerin juga bulu-bulu apa? Bulu roma. Halaman luas untuk kucing main. Rupa-rupanya syurga ulak sawa. Ada juga seorang wanita ni, dia tak sangka apa ni, halaman rumah dia tu yang menjadi tempat kucing-kucing dia main kan. Rupa-rupanya syurga juga buat ulak sawa untuk mendapatkan sumber makanan ni, Bas. Pingat kucing dia rupanya.
1: Mudah hal itu kan.
0: Ada Hanifah Anwar, dia menceritakan kehilangan beberapa ekor kucing kesayangannya dan sudah mencarinya di mata tempat namun tak berjaya. Rupa-rupanya ada ulak sawa kat situ. Sian anak aku, dia kata. Halaman rumah punya leluas. Ingatkan bolehlah kucing-kucing main. Rupanya ulak pun duk ada tang tu, dia kata. Ulak sawa.
1: Ulak sawa. Kalau sebut pasal binatang ni kan, kita juga kena dengarkan Sumi tau. Tak silap saya, esok.
0: Esok. Mini zoo. Sumi mini zoo. Kita ni macam pelawat lah kot nak pergi mini zoo dia pun kan.
1: Awal tu kita cerita dulu. Lepas tu boleh cerita buat binatang tersebut.
0: Betul.
1: Lepas cerita dua binatang kan.
0: Dua binatang. Kucing. Kucing pun dia pun cerita dah rasanya. Ulak sawa dia pun belum cerita
1: lagi.
0: Mungkin tak ada lagi kot dalam mini zoo dia pun.
1: Ulak sawa ni dia spesies dia makan apa. Dulu dia berpisau dikabarkan juga. Kan ada cerita.
0: Biarlah Sumi cerita.
1: Dan kita nak bahas sikit.
0: Oh, nak bahas sikit.
1: Okay. Sebab kita dengar cerita dulu, ulak sawa ni ulak yang paling berbisa sekali.
0: Betul, Bas pernah dengar juga.
1: Dah dengar, lepas tu apa dia?
0: Lepas tu dia muntah
1: Pasal apa
0: dia luah ke pasal apa, tak tahu. Ibas cerita lah, ingat.
1: Dia ni, kalau kata ulak sawa ni, dulu ni lah. Dia kalau kata, dia marah, dia dengan orang kampung ni, dia duduk lautan, orang kampung lah sebelah duduk riuh. Dia tak boleh. Kalau orang kampung tu masuk pada lautan tu, dia bukan nanti patuk orang tu. Dia akan patuk, ada tapak kaki orang tu, dia patuk tapak kaki bekas pijak atas tanah tu pun orang tu dah
0: meninggal
1: katanya.
0: Ish, pelik apa kaitan.
1: Tu cerita.
0: Lepas
1: tu satu hari kan, satu hari adalah binatang-binatang lain pun semua ada. Dia ni dia dengar di kampung sebelah tu orang riuh. Pasal apa orang ramai lagi sedangkan dia ni dah patuk tapak kaki apa orang tu, orang mati pun semua orang. Pasal apa orang ada orang lagi? Lepas tu mainlah dua binatang yang cerdik ni.
0: Ni macam cucu dengar tuan ceritanya. Lagi tak mana.
1: Binatang cerdik tu, apa dia binatang cerdik paling cerdik sekali.
0: Kancil.
1: Pandai. Kancil ni lah. Dia ni cerita kata orang tu duk ada lagi. Lepas tu semua sekali dengan burung gagak kot. Jadi ulak sawa ni dia nak tanya burung gagak, dia panggil burung gagak. Panggil Nasofi.
0: Dia panggil macam mana?
1: Dia panggil lah, dia
0: pakang-kang. Kancil panggil burung gagak
1: je. Tengok orang kampung tu ada lagi tak. Burung gagak tu kata syek dengan ni lah, dengan sekancil tu kata ada lagi, banyak lagi orang ni tu. Oh, dia marah lepas tu. Dia kata tak mau dah bisa-bisa dia. Lepas tu dia buang bisa dia.
0: Oh, dia buang.
1: Bila buang bisa dia tu, mai lah ulak terdung, mai scorpion, mai lipan bara, mai pekat, makan sikit-sikit.
0: Tu yang dapat bisa-bisa dia dekat orang lain tu, ada dekat binatang-binatang lain tu. Oh ya ke macam tu Tok Wan? Lepas tu
1: nasib baiklah singa dengan gajah tak makan bisa dia.
0: Tidak jenuh kan.
1: Semut, semut tu dah makan sikitnya.
0: Tengok dia ketik gitu, sakit juga kan. Macam gitu.
1: Okey, tapi kita lajak sikit lah. 10 ekor singa ditemui ataupun ditemukan mati disyaki diracun. Bukan di Baling.
0: Itu di mana?
1: Bukan di Kelantan, bukan di Kedah, bukan dalam zoo. Tapi
0: Di
1: mana lagi kalau bukannya di kawasan safari Tanzania.
0: Itu dia, luar negara tu.
1: Luar negara yang merupakan destinasi popular bagi pelancong safari. Di sana lah kita naik kereta, tengok depan naik jeep tu kan. Yang tak ada dinding pun semua. Tu kan berani tu.
0: Ya. Tak tahulah betul. Betul kot.
1: Betul lah, tu memang real lah tu.
0: Tapi tak main pula singa tu kat depan.
1: Tak, ye pernah tengok satu orang kata macam
0: duk
1: buat tu. Bukan dokumentari.
0: Travelog. Yes.
1: Yang ada seorang tu kan, dia mamak sikit tu. Dia cerita dia pergi situ tengok. Oh, syok juga tu. Okey, tak apa, 7 pagi pergi dah.
0: Dah. 7.30. Kita nak ke Met Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca. Kan. Bersama dengan siapa yang kena sama-sama nanti kan.
1: Okey. Okey.
0: Cerita kami dah habis. Dah habis. Habis kita kan.
1: Jadilah. Okey.
0: Semuanya di Aktif 610.
1: #rancakberbisa.

0: Pagi anda bersama kami, Tim Pagi di Kedah FM dengan topik menarik menerusi Gebang Pagi.
1: Perjalanan penuh dengan kekabusan, ku jalankan sebab itulah tugasan.
0: Gebang Pagi.
2: Bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
3: Sedar, santai, sempoi. Inilah Gaya Kedah FM.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
5: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Baik, untuk waktu ini, waktu yang kita tunggu, kita nantikan untuk kita bersama dalam siaran kita pagi ini. Nak tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini bermula 8 pagi hingga
1: 8 malam.
0: Okey, bersama dengan siapa hari ini, Bas?
1: Bersama dengan tetamu istimewa kita di talian sekarang ni, iaitu Cik Ezwa.
0: Wow, Cik Ezwa, FNDA Jalil. Apa khabar, Bos?
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: kepada
2: ibu dua.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Zua, kita nak tahu juga kan keadaan cuaca hari ini. Silakan Cik Zua.
2: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Mesra Harmoni kepada para pendengar Kedah FM. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 24 jam bermula daripada 8 pagi 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi sebelah pagi ini bagi seluruh negeri Kedah diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah petang pula bagi seluruh negeri Kedah tiada hujan kecuali daerah Kubang Pasu, Padang Terap dan Sik diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah malam pula diramalkan bagi seluruh Kedah tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketiang ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih kembali kepada DJ yang bertugas, DJ E dan DJ Bas.
1: Ya, terima kasih Cik Zua. Selamat bertugas.
2: Selamat bertugas.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik pukul apa Cik Zua? Cik Zua tak sempat nak tanya berkenaan topik kita hari ni.
1: Dia kira selamat bertugas. Selamat ekor, selamat bertugas. Ha? Cik Zua ni kan. Nak kena sungguh lah.
0: Tengok macam tu Cik Zua.
1: Tak sempat orang nak tanya kan. Okay, balik okay, betul-betul apa-apa semua. No? Tak apalah. Ha? Okay, 7.33 minit dah pagi. Selamat pagi sekali lagi untuk anda semua. Hati-hati. Mungkin jalan licin di setengah kawasan kan. Hujan dan sebagainya. Hujan tak kawasan rumah bas? Kawasan rumah bas?
0: Tak ada.
1: Tak ada,
0: tak ada hujan pagi ni.
1: Tak ada hujan. Kan ada juga kawasan-kawasan yang hujan kan. Okeylah, apa pun yang anda lakukan hari ni, semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Okey, 45 minit pagi.
0: Sentuhan duha pagi ni, tajuk apa Bas?
1: Tajuk riak.
0: Riak ah. Kena ada tak riak dalam diri? Oi, riak betul.
1: Sikit.
0: Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Jangan macam tu.
1: Bila tanya Bas, tentulah.
0: Tak boleh masuk sanong nanti.
1: Oh memang tak boleh ada riak lah. Kita biasa-biasa saja. Terkejut bila dengar jawapan Bas kan.
0: Oh, terkejut.
1: Patut dia buat belagak. Jumpa kat luar kan.
0: Jangan tak ada. Jangan. Kita tak boleh macam tu lah.
1: Tak boleh langsung ada riak.
0: Tak boleh langsung.
1: Sekejap lagi sama-sama nantikan. 7.45 minit pagi terbitan Nazri Mat Nasi.
0: InsyaAllah 8 pagi nanti berita tempatan. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Basirah Bahrum.
1: Ya, insyaAllah 8 pagi nanti. Berkaitan dengan LTDL, penutupan jalan pun ada juga.
0: Ada juga.
1: Semuanya terkandung dalam tu.
0: Yes.
1: Okey, lepas tu lepas 8 pagi?
0: Lepas 8 pagi. Topik kita pagi ni, kita nak sembang berkenaan dengan kita yang dewasa ni, pengalaman kita mesti ada. Apa yang kita buka topik pagi ni. Sebab apa? Sebab kita buka topik pagi ni, kita nak semua kita dalam keadaan yang bersabar dan juga kita jaga hak kita. Boleh macam tu?
1: Boleh.
0: Dalam erti kata, kita jaga hak kita dan juga bersabar. Kalau boleh tolak ansur, kita tolak ansur.
1: Ya.
0: Kalau tak boleh tolak ansur, berat.
1: Belajar.
0: Belajar. Biar pilah. Orang buat kat kita, kita jangan buat kat
1: Orang. Okay. Tapi kerak-kerak sangat je ni Bas. Orang buat kita.
0: Tak tu lah, kena sabak. Sebut-sebut sabak ni, orang kata mudah kan. Orang yang cakap tu bundah lah. Orang yang kena ni
1: dia memang rasa macam hang cakap senang kena batang hidung hang. Ada remen. Okay, lepas tu pula topik kita apa dia?
0: Potong queue. Potong barisan.
1: Potong barisan.
0: Jangan.
1: Jangan sesekali potong barisan. Mungkin sekarang ni sedang mendengarkan, ada gaya lah tiba nak potong. Dengar Ibu cakap, weh, tak jadi.
0: Dah kalau potong double line tu memang tak boleh lah, salah. Tapi kalau kata kita duk beratok sekarang ni, duk tunggu nak beli makanan dan sebagainya, nak potong kawan kita. Ada lagi belakang. Tak apa. Oi, mana boleh?
1: Tak boleh kan? Tapi ada juga yang K, dia kawan dia, betul kawan dia mai pula. Dia beratok. Dia nampak kawan dia mai. Duduk depan aku. Yang hak belakang tu penuh.
0: Astaghfirullahaladzim.
1: Kan? Itu yang kata rencah-rencah kehidupan kan.
0: Kita tak apa kita sembang lagi.
1: 8.15 minit pagi nanti, okey?
0: Gebang pagi.
1: Di?
0: Kedai FM.
1: Serharmoni.

0: follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Awi sudah. Anda bila lagi?
2: Macam mana berbelanggan hari? Kan Mama dah pesan, bawa motor elok. Lebih-lebih lagi hang masuk hujan ni.
3: Inilah Dek Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Ah, pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
4: Mak, mak rempit ni kan mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadi-jadilah aksi yang diorang buat. Lagi berbahaya.
5: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.
6: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi walaupun hanya di udara saja bersama dengan saya Ustaz Dato Muhammad Kazim Ilya. Apa khabar? Harap-harap ceria lah no. Kita ni bila buat ibadat no, kalau orang tengok tu rasa macam mana tau. Kalau orang tahu tu rasa lain, tapi kalau orang tak tahu tu rasa macam tak sempurna. Rasa mana kalau orang tak tahu no. Kalau kita tak habaq kat orang lah, rasa macam tak puas tu. Ni dia lah penyakit kita ni. Penyakit apa? Penyakit riak. Tu penyakit riak tu. Tu yang masalah Cik Ahmad Si, Mak B. Mak B, kita ni macam-macam nama. Mak B lah, Mak Si lah. Cik Mak B, kadang-kadang kita buat ibadat, orang tak tahu, kita rasa macam tak kenal. Kalau boleh semayang kita, orang nampak, sedekah kita, orang nampak, barulah kita rasa macam up sikit, merak sikit. Itulah nama dia riak. Yang Nabi sebut apa? Inna Allah harramal jannah ala kulli murra'in. Ala kulli murra'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan syurga ke atas tiap-tiap orang yang murra'. Murak maknanya ialah orang yang riak, orang yang suka menunjuk. Kita duduk semayang, duduk harap orang puji. Kita duduk sedekah, duduk harap orang puji kita, orang kata kita bagus, dermawan lah, apa bala semua. Jadi di hari kiamat besok Allah kata pergi minta pahala kat mereka. Dan hang buat ibadat pasal mereka, hang buat ibadat kerana mereka, minta pahala kat mereka, minta syurga kat mereka. Hang bukan buat ibadat pada aku, hang buat ibadat pada orang. Ni dia, kita kena ubah. Jadi lepas ni kita kena ikhlas. Jangan buat ibadat ni pasal dua orang. Pasal mak mertua mai baru nak semayang, orang puji baru buat. Orang ada kita pun panjang semayang, orang tak ada celan celut punya semayang. Orang puji kita up sikit, orang tak puji kita slow sikit. Ini tak kena. Okey, allazina hum yuraun. Allah Taala tak terima orang ni, jenis-jenis ni orang tak berjaya. Jadi lepas ni amat Cik Ahmad B, Cik Ahmad C semayang kerana Allah. Orang ada, kawan tak ada, aku semayang macam tu. Aku buat ibadat lagu tu. Sebab aku buat ibadat bukan kerana manusia. Aku buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Boleh kot tawa tu. Boleh kot no. Tak apalah, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.